0: Yeah, saya putra sih sudah pukul 7 lebihnya 10 menit. Gindang sarapan bodohan. Kondak semaput. Pagi ini masih Mbah Karsa tunggu ya. Monggo lewat teleponnya Ma Puspa, boleh telepon silahkan. Tak duduk engko jenenge damen ge apa. Woi iki wong ngawi. Hei,
1: halo Mbah Karsa.
0: Wong ngawi woi.
1: Lho, aku lagi tidak sehat, Mbah. Berapa hari ini enggak.
0: Oh, tidak baik-baik saja berarti.
1: Iya.
0: Lho, kok iso lho?
1: Orang tuh ya kadang-kadang ambruk, kadang-kadang enggak lho, Mbah.
0: Ya aja sampai ambruk no.
1: Aku juga kangen lho sama Mbah Karso.
0: Tenani.
1: Iya, 100%.
0: Sumprit.
1: Mbah.
0: Iya.
1: Cuaca ngawi redup, Mbah, koyoknya mendung.
0: Koyoknya redup, koyok mendung. Lah redupnya mesti mendung toh. Piye
1: to? Iyalah. Magetan gimana, Mbah? Aku baru ngeklik loh.
0: Magetan? Mbah kira-kira aku yo rung metu kok mau aku ning jero studio.
1: Bakar lain nek anu ngangeni nek ngono wi.
0: Lho, kok iso?
1: Mbah lagu kenangannya sudah.
0: Durung.
1: Aku minta kenangan, Mbah.
0: Kenangan di tepi pantai.
1: Terus ngono. Aku minta lagu kenangan. Panbris, Mbah. Enggak, Mbah. Ayah dari Rinto.
0: Ayah? Le, yeah. Pakmu neng di pakmu.
1: Pakku. Digulung dan diombang-ambingkan ombak akhirnya tenggelam ke dalam sana.
0: Rinto harahap.
1: Ya. Ya pinter tenan Mbah Karso.
0: Merayu bedi putar.
1: Benang diputer ta. Jadi enggak menunggu ta. Jangan sampai lama, Mbak. Besok tak kesini, Mbak. Mulai omong tok lah gitu.
0: Mulai omong tok.
1: Aku tak salam-salam dulu lah Mbak Karso, boleh enggak?
0: Oleh Gendang.
1: Salamnya untuk Bu Ayu di Glodok, Bunda Narti, Mas Angga, Bunda Ari di Madiun, Bunda Mayang, Mas Santo, Bu Sri Huning, dan semuanya.
0: Okay.
1: Makasih Mbah Karso.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ari yang ada di seputaran Ngawi Kota Ramah jarine begitu nggih. Matur suwun berkah selalu sudah merapat bersama Mbah Karso pagi ini nggih. Pagi ini informasi lalu lintas juga terpantau cukup ramai lancar sampai terasi di simpang 4. Pasar Sayur Magetan terpantau para pedagang di Pasar Sayur sudah mulai pulang. Dan ini lalu lintas dari Jalan MT Haryono juga terpantau cukup ramai. Dan juga dari Kodim, Asrama Kodim ya. Ini terpantau juga cukup ramai lancar ya, alhamdulillah. Semoga selamat sampai tempat tujuan masing-masing. Gih. Sugeng Enjang Mbah Karso nyuwun lagune Katon Baskoro nggih. Di mana versi Jawa nggih. Oke, akan jamu di Winong. Oke. Terima kasih warga Winong, sehat selalu ya, tetap semangat bersama Rasi Media.

Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: minumannya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Nih jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segitnya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Dari Kotamu kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Oke, sahabat Rasi Media, pagi ini ada siapa ini?
6: Waduh, pagi Paman.
5: Pagi.
6: Panjangnya.
5: Loh, oh iya. Kepanjangan ya, oke,
6: iya,
5: baik.
6: Iya benar, panjang banget. Kelihatan kalau lagi semangat nih hari Jumat. Hari Jumat kalau boleh tahu Magetan temanya apa tuh pagi ini?
5: Pagi ini tema kita apa ya? Oke, tak delok ini HP, soalnya ini HP ya.
6: Boleh.
5: Pagi ini apa Mang? Sarapan nih.
6: Iya. Bahas seputaran sarapan nih, apa gimana?
5: Enggak, pagi ini Mbah Karso membahas mengenai setelah usia 40 tahun kenapa itu banyak perubahan mulai kerut.
6: Jadi kayak waktunya olahraga nih, gitu.
5: Terus, wah pipinya bisa kempong.
6: Jangan ya.
5: Terus
6: kalau ini
5: kulitnya
6: ya,
5: sudah mulai keriput, ayo. Itu bisa dihindari kalau kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, pola hidup, terus sayur-sayuran. Suka sayur tidak kamu?
6: Suka.
5: Nah, tapi, bagus.
6: Tapi kalau dicampur sama daging.
5: Ongel lagi.
6: Paman. Waduh, itu temanya luar biasa. Kalau lihat ada tema spesial nih hari ini.
5: Apa temanya?
6: Hari ini lihat diskusi barengan sama hipnoterapis dan itu bakal setiap hari Jumat. Jadi minggu depan juga selalu ngomongin soal kenali diri biar kita juga makin kenal sama diri, makin sayang sama diri, Paman, gitu.
5: Oh, berarti untuk diri sendiri dan diri sendiri ini ceritanya.
6: Benar, tapi bukannya selfish ya, tapi aware. Mana sih yang energinya perlu kita jaga? Terus kemudian kalau ketemu sama pihak-pihak yang aduh, ini buang-buang energi gak penting. Ciao. Gitu.
5: Wow, berarti seperti di ruangan buang-buang energiku.
6: Benar. Jadi ada momen-momen ketika kita nemuin, biasanya Paman ya kan ada orang yang, waduh energinya sama mereka ini drain kita. Jadi kayak merasa lebih capek.
5: Iya, betul.
6: Paman ada update apa nih dari Magetan?
5: Aku pagi ini update-nya, aku gak mau ngajak kamu ke sarangan.
6: Kenapa tuh?
5: Karena untuk telaga Saraan saat ini surutnya airnya itu sampai 3 meter sampai 4 meter, Lia.
6: Jadi apakah ini bakal mengurangi jumlah orang yang datang, Paman? Pasti ya?
5: Kalau mengurangi sih tidak, cuma harapannya warga sekitar, warga Magetan itu ketika surut seperti ini kan kemarin ada sempat yang ambrol itu talutnya.
6: Oke.
5: Itu berharap talutnya itu bisa dibenahin, Lia, mumpung kesempatan ini telaganya surut, tapi pemerintah belum ada dana dianggarkan tahun depan, ya begitu.
6: Sayang banget ya Paman, padahal kalau dicek waduh ini aku agak nyenggol dikit ya pemerintah Magetan ya, padahal kalau dicek dana tiap kuota itu tinggi banget loh Paman.
5: Iya, makanya itu padahal itu kan penyumbang APBD terbesar kan, seharusnya ya segera dibenahin.
6: Iya,
5: apa ya. Saya harus ganti bupati?
6: Benar. Paman aja, nanti aku yang jadi tim sesnya.
5: Oke, baik.
6: Paman, tapi kalau aku jadi tim sesnya Paman, jangan lupa suntikan dananya yang kencang ya.
5: Aduh, ini dia.
6: Jangan
5: belum apa-apa sudah minta. Belum apa-apa sudah minta dana.
6: Suntikan dana enggak tuh. Waduh. Paman, update dari cuaca di Magetan hari ini gimana tuh?
5: Tadi itu saya berangkat sampai sini di rumahku gerimis, tapi enggak jadi ini mendung sebagian di Magetan mendung. Semoga saja hari Jumat berkah ini hujan ya, Lia ya.
6: Amin. Nanti main hujan-hujan.
5: Iya, ya, betul. Aman. Saya mau hujan-hujan nanti.
6: Aduh. Paman, kemarin ini semalam deh di depan rumah Lia itu udah mulai gerimis kecil-kecil.
5: Wow, hebat.
6: Ya, kayak udah ada pencapaian tinggi gitu ya kalau masuk di momen hujan.
5: Betul. Ya semoga saja ini musim penghujan segera turun ya Lia, karena saya lihat itu berita di mana-mana kekeringan, di mana-mana kekurangan air, kayak gitu kan.
6: Bener banget. Jadi biar antisipasi, semoga juga dari telaga Sarangan juga makin membaik gitu ya Paman.
5: Iya betul ya.
6: Luar biasa sih ya Paman. Paman, ini aku bawa informasi buat Sobat Lamongan nih. Kalau di Lamongan itu ada acara Magnotek. Magnotek ini kayak orang Lamongan yang kiranya punya inovasi teknologi khusus yang masih baru, bisa dicanangkan nanti dibantu didanai.
5: Oh gitu.
6: Pemerintah luar biasa.
5: Oh iya, ini hari ini nanti juga pembukaan grand openingnya UMKM loh.
6: Oh iya.
5: Pasar malam di Magetan.
6: Oh ya.
5: Karena nanti Mbak Karso juga mau ke sana, mau ke standnya PDAM.
6: Ngapain tuh ke sana?
5: Cari air, ya daftar PDAM lah.
6: Oke ya, semoga dilancarkan gitu ya kegiatannya, aman ya.
5: Oke. Oke, siap Lia. Thank you. Bawa telur dadar. Sama satu rujak, Mbak Karso bawa rujak yang dikasih kuah itu kayak orang tingkepan itu loh.
6: Waduh, rujak mangga.
5: Mangga sama timun, terus dikasih apa itu asem.
6: Wah enak tuh, mau Paman.
5: Seger sekali.
6: Aku nanti buat juga deh karena Magetan jauh ya.
5: Nanti tak sepil pas rapat ya.
6: Boleh.
5: Oke, siap, terima kasih ya Lia ya.
6: Oke, kita ketemu lagi hari Senin ya.
5: Oke, siap. Dadah. Itu dia sepeterasi bincang-bincang pagi ini bareng Lia dari Prames Suara Lamongan ya. Langsung kita hadirkan Kilau Kenangan Rinto Harahap dengan judulnya

Anto ngajeng Polsek Kertoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Jeh, sampai terasi media sudah kita hadirkan kilau kenangan. Ayah mbah, ayah lagu nih. Ojo nangis Lis, kok ndak banjir tinap. Gih, selamat pagi juga untuk Mas Habib ya, nyuwun diputerne lagunya Dalan Gronjalan dari Diva Rina Indra. Mbah, salamnya untuk pendengar rasi di media untuk Mbak Karso. Tetap semangat, laporan dari Mas Habib. Laporannya kita hadirkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Karso.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini saya posisi di Jalan Raya Ngawi Mas Pati, tepatnya di depan kantor Desa Tambak Remo. Saya laporkan untuk situasi lalu lintas ramai lancar. Dan suasana sejuk. Ini matahari cukup cerah. Mudah-mudahan segera turun hujan.
0: Amin.
1: Salam sehat untuk semuanya. Salam berkaya hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini berkah barokah.
0: Amin.
1: Kemudian untuk yang naik kendaraan R2, jangan lupa pakai jaket, pakai helm,
0: dan yang
1: keempat jangan lupa pakai sabuk pengaman. Demikian Pak Karso, disampaikan dari Jalan Raya Mas Pati Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ada Mas Habib yang melaporkan langsung dari Tambak Remo ya, arah dari Mas Pati ke Ngawi. Oke, hati-hati di jalan, nanti tembangnya ditunggu, insya Allah nanti kita hadirkan. Dan nanti kita di jam 9 sahabat rasi, jam 10 ya, nanti Mbak Karso, kok jam 10, jam 8 suwi, mengenai suwi, aku tewas ngantuk. Nanti kita akan membahas mengenai setelah usia 40 kenapa tubuh mulai banyak berubah ya. Kenapa ya, apakah faktor dari usia atau faktor dari makanan yang kita konsumsi ya. Oke, terima kasih yang sudah merapat. Yuk kita hadirkan dulu tembangnya dari Katon Baskoro ya, dengan Dinda Di Mana.

0: News. Sahabat Terasi, media Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mendorong penggunaan bahasa Jawa lebih banyak di lingkungan sekolah sebagai upaya menjaga keberadaan bahasa daerah di tengah generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan ini mengatakan penggunaan bahasa Jawa di kalangan pelajar saat ini semakin jarang. Kondisi itu terlihat dari kebiasaan siswa yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi termasuk ketika berbicara dengan orang yang lebih tua.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Terasi Media, inspiratif dan informatif.

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
8: Oke, sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana dulu, jangan pindah channel dulu. Ini ada pesan suara dari Mas Habib ya.
9: Mbak, demben laporanku ora tinggal story.
8: Oh iya.
9: Nek laporan video tinggal story.
8: Oke.
9: Informasi seluruh pendengar Rasi Media.
8: Oke, siap. Terima kasih.

0: Informatik. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Ini info terkini.
2: Sahabat Rasi Media, pembangunan tahap 3 Museum Sri Aji Joyoboyo telah mencapai 82,04% ya. Ini per 4 Oktober 2026. Pembangunan ditargetkan rampung November 2026 dengan deviasi positif 4,85%. Fasad piramida museum kini menggunakan genteng dan dilengkapi dengan aksen besi cutting. Sahabat Rasi, demikian info terkini bersama Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

0: sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
6: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media,

0: así. No.
1: Selamat pagi, sahabat Rasi. Salam sehat selalu. Tetap semangat bersama Rasi Media ya, karena pagi ini kita akan membahas mengenai setelah usia 40 tahun, kenapa itu tubuh mulai banyak berubah ya. Yang tahu, monggo merapat, geng.

0: Sebut resmi dia memasuki usia 40 tahun, ya toh, tubuh itu mulai mengalami proses degeneratif alami atau penuaan. Ya, dipengaruhi oleh perubahan hormonal dan juga penurunan metabolisme serta akumulasi gaya hidup. Nah, gaya hidupnya tidak baik ya ngono kae lah. Iki ya termasuk usia piro iki? Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Kasa, ter.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, good morning Mbak.
0: Iya, selamat pagi, berjumpa kembali di udara.
1: Tunggu. Cuaca cerah panas Mbak. Mika wawo harga cabai. Mati.
0: aku menganut tok lho ya.
1: Masih 80 Mbak.
0: Masih 80.
1: Tomat 10.000 Mbak. Ayam 34. Telurnya 24, 23. Mana air?
0: Aku tak sing nyenggak ya aku.
1: Senggaknya apa mbah?
0: Ihu, mana
1: tak? Ihu, mbah?
0: G.
1: Lagunya apa mbah? Cinta dekat puter.
0: Yang mau ke puter, habis ini cinta sabun mandi.
1: Derek mbah. Ini gua membahas tentang usia 40 ya mbah.
0: Iya weh, usiamu piro? 18, masya Allah.
1: 18 kali berapa? Biasanya ya faktor U mbah. Tapi kalau pola makan kita jaga dari dini mungkin lebih baik badan kita mbak.
0: Iya, kayak dia makan sayur ya orang mungkin keriput-keriput ngono.
1: Tapi kadang orang itu enggak suka sayur.
0: Lah kuwi.
1: Sukanya seblak.
0: Nah kuwi, siapa kuwi?
1: Mayang.
0: Oh Mayang, oh cah kidul kono toh.
1: Tapi aku sukanya sama mie ayam mbak.
0: Oh.
1: Itu paling suka, tersoto itu suka banget.
0: Oh ya, siap.
1: Apalagi kalau enggak seli, Mbak.
0: Kuwi masuk.
1: Lagune derek, sarame motor Mas Habib. Kemarin telepon enggak diangkat soalnya banyak nomor telepon masuk, Mas enggak tahu aku mau angkat.
0: Pokoke nomor asing-asing iki ndrawasi.
1: Nggih.
0: Ojo coba angkat ya. Bener kowe, bener. Heeh.
1: Nggih, ora tak. Takut mbah. Setiap hari banyak nomor masuk mbah.
0: Oh iya iya.
1: Dari
0: iya,
1: mana kok dapat nomor aku? Terus Bunda Sri Hune, Bunda Warti, Bunda Pariem, Mbak Sam, Bunda Endang, Pak Agus, dan Mas Angga Masuki, Bunda Natinya, Setumi, Bu Ida, Konten Bapak Dono Suworo, Bapak Bahari, Konten Mama Seno, Bunda Ari Ngawi, Bunda Ari Padang, makasih Bunda Ari Ngawi salamnya. Bunda Ari Padang kok belum nanya mbah?
0: Anu wonge, anu apa ke jenenge nyemplung wajan?
1: Lagi digoreng ke ayam lho mbah.
0: Kleru mau?
1: Masa sih? Boten mbah.
0: Kleru pitike sing goreng.
1: Boten mesake kok. Boten bunda. Semoga sehat. Mama Peta, Mama Ruti, Bunda Yani, Bunda Sri Muning, Pak Jono, Pak Yanto, tel. Sedaya kabar ya mbak?
0: Gih, siap.
1: Sedaya sehat selalu, lantar segi panjang yuswanikum.
0: Amin.
1: Matur sembah nuwun dhasar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Ada Mayang Angelina yang ada di seputaran Gurang Gareng yang sudah merapat untuk kesempatan pagi yang begitu cerah ini ya. Kalau bicara tentang perubahan dan penurunan hormon, sebetrasi ini bisa dialami oleh pria maupun wanita ya. Kalau wanita dimulai dari fase biasanya awal usia 40 tahun di mana kadar hormon estrogen dan progesteron ini mulai menurun. Ini menyebabkan menstruasi tidak teratur ya toh. Terus beberapa gangguan tidur. Terus lak pria mbah, pria yo okay. Kowe nyapa munggah ning aku? Kowe nyapa munggah ning aku? Wih, saya ini bola selihuneng tau. Ya apa munggah neng aku? Peh madang no pamer aku. Lah ramadang ramu gelem telpon aku.
2: Aku nek ora kena no yo ora telpon mbah. Kena diketarani.
0: Lho masa
2: MBG ini sama apa mbah?
0: Tak dudu ya. Oke okay. Aku ke ya ini ke yang seger-seger no. Contoh nih rujak no mbah lo rujak oh tak ombe ya
2: piyo yo
0: piyo mripate langsung melek ombo pokoknya
2: langsung buten langsung melek
0: tone pomo tawae langsung jegagah ngono kuwi piyo
2: nek mau sing dibahas napa mbah anu perubahan topo stamina tubuh waktu umur 40 lebih ya mbak
0: iya
2: ya mbak ini ku pancan leres saat ini wis kepala papat punjul niku
0: aja diduduh lho punjulnya Gi
2: Sipon?
0: Punjulnya aja diduduh nih wong-wong
2: boten kula pokoknya papat
0: munggah ngono lho papat punjul punjulnya 5 mbak 10
2: rubane kuwatah ngono. Heeh. Wis pokoke ngrasani ki ambak.
0: Heeh, rambuté putih. Wi otomatis rambuté putih ngono ae wis. Aku ora omong lho, Gi. Aku fakta.
2: Nggih, Mbak Mayang niki salam nggih mbae niki.
0: Heeh, nggih. Heeh.
2: Ku mesti, Mbak. Terus salamnya kagem sedoyo kemawon
0: nggih, Mbak. Gi, iki tak omongi kek, Gi.
2: Apa mbak?
0: Weekend Mayang telpon kowe to, ngono kuwi salam to. Nggih. Ngono kuwi lah puspa mbok temis kalau ngono kae wong nesu. Lah wonge telpon darani jongkone bintang medun ngono jare. Puspa.
2: Oh. Nggih.
0: Lho kok meneng?
2: Lah aku ngentosi sampean tak kira arep bisik ya apa
0: ngoten. Lah kene ki ngelu itu aku no sarapan kene ora.
2: Tak rungokne batinku kok ora nyu.
0: Lah wong kene ki kelamutan kok kon ngenteni aku omong.
2: Nggih. Salam kagem sedoyo kemawon nggih, Mbah. Kale lagune Mutiara sing duet niku, Mbah. Mun diputer napa dereng?
0: Mutiara sing duet.
2: Ya pokoknya sing duet, Mbah.
0: Mutiara sing duet. Oh, kok eneng?
2: Nek ora enek nggih, sak entene, Mbah.
0: Oh iya, iya,
2: Nggih, ngoten mawon, Mbah. Mbah nuwun wedhale. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggih. Matur suwun kula, Pak apa anu Pus. Wis tak omongne lho. Sing nyapa Lembang kok wis bali iki piye? Ya apa sih?
1: Assalamualaikum.
0: Wah, iki mesti nggowo oleh-oleh iki.
1: Pripun kabare, Mbah?
0: Alhamdulillah sehat. Aku krungu-krungu kok numpak kapal.
1: Speedboat kae, Mbah. Ya perjalanan jauh capek, capek.
0: Lagrek, Mbah. Teko omah kapan?
1: Itu Mbah.
0: Eh?
1: Wis seminggu.
0: Oh, wis seminggu. Oke.
1: Okay. Tak Mbah ning kono konser.
0: Ning kono konser teh ramen.
1: Mbah.
0: Aku pomong ngejep. Aku pomong ngejep mbayare piro kira-kira?
1: Banyak. Mbah, lagune mungkin apa, Mbah?
0: Lagune Cinta Sabun Mandi terus Mutiara.
1: Aku manut masuk di AI, Mbak. Kita semuanya sehat selalu, Mbak Kata juga sehat selalu. Salame
3: buat Bunda Sri Wuning, Mbak Mayang, makasih sendolannya. Terus terus Bunda Narti, Mbak Li, Bunda Ayu, Mbak Ari dua-duanya. Mbak Ari, kok Mbak Ari salah? Bopol Bopol Yanto dan semua juga sama Mbak Pariem, Mbak. Ya suwibu iki Mbak Rewang jare.
0: Oh, Pariem Rewang. Oh iya iya iya iya.
3: Tapi monitor terus Mbak Priyo iki sak jeneng iki.
0: Karo angon dus apa paling. Lah ya wong e karo angon dus dimben aku roh wong e ning pinggir atan angon dus kok. Tak jaluk yem Pariem ngono kuwi rame ngoblas angon dus sing kae mbok piye.
3: Kali berbekan wedhus sewah, Mbak.
0: Nggih.
3: Mboten mawon.
0: Nggih.
3: Aku gak ngerti wise manut ae, Mbak.
0: Oke, siap. Oke.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun menika rawuhipun wonten Bu Arti wis balik, Cah. Berarti rasa digoleki ning Palembang, wonge wis balik ning omah. Iya toh, nggih, garek wis sapa-sapa sing njaluk oleh-oleh kondang rono jare. Nggih, monggo lak ngaten dipun aturaken rumiyin wonten Cinta Sabun Mandi.
2: Aku punya lagu buat Adik.

banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan,

0: Tajuk Kreasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak tas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo.
2: Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Jih, sahabat Rasi Media, tepat pukul 8 lebihnya 39 menit. Oh, gila yanto. Orang jelas kok ditayang-tayang ini munyer-munyeranya marah-marahi budrek campur mumet. Lah wong tanah kono internete lho, internete sing ora kena lho kok nyalahne statusku. Karepmu piye, Yan? Karepmu piye? Internet ki dibayar ora mung diingeti tok.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah karsa te.
4: Waalaikumsalam, Yanto Megelne.
5: Lah ya pemasukan ki ya anak sing elek, anak sing apik, ya
4: anak sing apik. Kuwi ngono internet mudun.
5: Lah aku ngecek liyane mboten kok.
4: Lah ya internetmu kuotane entek, wong iki ne aman-aman saja kok dirimu sing ra emeh.
5: Oh, alah. Piwas aku jan iki apa kok mbutruk mau met ki aku ngono.
4: Kuwi ku ngono. Wih, kok kan utang ketoro sidik-sidik mumet.
5: Masya Allah, kaya dingertani uang kaya Mbah Kasar.
4: Lah aku diingi diomongin uang tukang sekan mekar kok Mbah lah yang toruno tagino utangku ngono.
5: Orang mekar ogak mekar Mbah.
4: Lah apa?
5: Mbak Syariah.
4: Oh Mbak Syariah. Oh iya.
5: Aru.
4: Oh ya, wis iki perlune apa iki? Klarifikasi apa nyapa?
5: Klarifikasi.
4: Heeh, wis sak senengmu.
5: Aku ya anu, Mbah. Kangen karo Bunda Sri Huning. Sudah lama sekali tuh ndak pernah gabung kemana ya?
4: Sri Huning oleh ganti timbangane mikir kowe.
5: Ya Allah teganya dirinya.
4: Nyadong orang wae anu nafkah yo ora.
5: Lah jarene golek penak Mbah Kalso.
4: Lah aku ya wegah ngono kuwi. Wis ora.
5: Lah aku sing mana kan sampean.
4: Aku ora marahi sapa-sapa kok.
5: Lah ngene iki lho mbok seneng udara gak gelem ngakoi. Kok nek anu golek penake dulur. Oh nggih, Mbah. Aku mbok celok dul.
4: Oh iya, Dul.
5: Ya, semuanya intermisi bercanda ya, Mbah.
4: Iya, plan.
5: Oke. Titip salamnya.
4: Awas minggir, tabrak motor, motornya liwat nih kok.
5: Krungu, Mbah.
4: Heeh, krungu.
5: Silim kirim salamnya buat Tante Sri Huning yang gendut, yang semak, yang cukup ayu, yang ada di Magetan. Dan salam juga buat Mbak Acaya, selamat pagi. Nanti kalau ada waktu, diputerin lagunya yang dari Maggie Jet. Kalau ada termiskin di dunia. Kalau kebun nggak ada, yang penting lagunya dari Maggie Jet.
4: Termiskin di dunia.
5: Okay. Selamat
4: menempuh.
5: Menikmati lagunya.
4: Tak kira menempuh hidup baru.
5: Enggak, wes arah aku cukup.
4: Ya,
5: aku wes benak. Buat Bu Ari, ya salam juga Bu Ari. Kemarin aku diprotes.

0: Kuwi kanggo Bu Cahaya apa kanggo Mbak Cahaya apa kanggo Sri Huning ngono. Pokoke dua ngono. Heeh. Iya Allah Bunda Sri Huning iki Bunda Narti iki nang ndi are iki aku.
1: Heeh. Iya, oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Yanto. Yang telepon sabar dulu ya, kita hadirkan flash news dulu.
2: Flash news.
1: Sahabat Resi Media, pagar baru Stadion Brawijaya sepanjang 94 meter ditargetkan rampung untuk tahap awal pada Kamis 8 Oktober 2026. Pengerjaan pagar dilakukan bertahap agar tidak mengganggu laga Persik Kediri melawan Madura United. Evaluasi kesiapan stadion menunjukkan skor meningkat dari 62% menjadi 65,15%. Total anggaran cukup banyak sampai terasi dan pagar baru Stadion Brawijaya Kediri rampung untuk target awalnya. Demikian flash news pagi ini.
2: Baru saja Anda ikuti flash news yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-34-35-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana men le yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan,

0: Generasi Media. Inspiratif dan informatif. Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sesaat lagi kita ikuti live reportase.
2: Sahabat Terasi Media, Dindik Magetan dorong bahasa Jawa lebih banyak digunakan di sekolah. Bahasa Jawa bakal digunakan di hari tertentu di sekolah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan menilai agar masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ditetapkan selama 3 tahun untuk periode kontrak berikutnya. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Magetan dan dinilai dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan kebutuhan guru di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan usulan kontrak 3 tahun muncul karena masa kontrak yang terlalu panjang dinilai dapat menyulitkan pemerintah melakukan penataan apabila terjadi perubahan jumlah murid atau bahkan sekolah mengalami regrouping maupun penutupan. Menurut Suhardi, dengan masa kontrak 3 tahun, pemerintah akan lebih mudah memetakan kebutuhan guru dan menyesuaikan penempatan dengan perkembangan sekolah. Usulan tersebut bukan berarti kontrak P3K guru saat ini berlangsung berubah menjadi 3 tahun. Kebijakan tersebut baru akan diterapkan apabila mendapat persetujuan untuk kontrak periode berikutnya.
4: Kemarin kami bikin terakhir itu, kalau kontrak ini 5 tahun, menurut hemat kami terlalu lama. Karena apa? Misalnya ini ngajar di sekolah A, baru ngajar 3 tahun, terus sekolahnya tutup atau muridnya berkurang, jadi kan nggak boleh dipindahkan. Terus gimana? Main kan lo, kemudian pelan ke ibu untuk guru 3 tahun diperpanjang. Jadi nanti memetakan itu lebih mudah.
3: Suhardi menegaskan pihaknya memilih masa kontrak tertentu yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan daripada kontrak yang terlalu panjang hingga mendekati batas usia pensiun. Menurut dia, pola tersebut justru memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penataan kebutuhan tenaga pendidik secara berkala. Suhardi mengatakan penataan tenaga guru menjadi penting karena jumlah guru P3K di Kabupaten Magetan mencapai lebih dari 2.000 orang. Pemerintah perlu memastikan keberadaan mereka sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, terutama ketika terjadi perubahan jumlah peserta didik dan penggabungan sekolah. Ia menambahkan penataan pendidikan dasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Keberlangsungan sekolah dasar juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Karena itu, menurut Suhardi, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan sejak jenjang awal hingga masuk sekolah dasar.
4: Kontrak itu jangka tertentu perpanjangan. Artinya nanti untuk memetakan lebih mudah. Cuma banyak.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adimas, Kocara CFM melaporkan kita kembali ke...
2: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Terasi, Dindik Magetan dorong bahasa Jawa lebih banyak digunakan di sekolah. Bahasa Jawa bakal digunakan di hari tertentu di sekolah. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.

0: Di jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Sejuknya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi. Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Astina.
5: Oke, sahabat terasi, tepat pukul 9:12 ya, permintaan tadi termiskin di dunia sudah, gitu, permintaan dari Mas Yanto. Silakan ya, mau ikutan merapat lagi, tadi sempat mau telepon ada Mas Aji Pranowo. Aji Pranowo ya. Nah, sahabat terasi, kalau bicara lagi tentang yang namanya tidur, perubahan apa saja yang kita rasakan ketika usia 40 tahun ya. Yang pertama tadi perubahan dan penurunan hormon, terus metabolisme melambat ya. Kecepatan pembakaran kalori oleh tubuh ini menurun seiring bertambahnya usia ya. Akibatnya kalori yang masuk lebih mudah disimpan sebagai cadangan lemak, terutama lemak di area perut, meskipun pola makan tidak berubah sama sekali ya. Dan juga kehilangan massa otot ya. Nah, ini sering dialami oleh pendengar Radio Rasi FM ya, karena massa otot, kekuatan fisik mulai berkurang secara perlahan sekitar 3-8% per dekade setelah usia 30-40 tahun jika tidak dilatih. Ya toh. Terus penurunan massa otot ini juga diikut memperlambat metabolisme dan membuat tubuh lebih cepat lelah ya. Selain itu Mbah, apa saja? Nah, ternyata bisa penurunan kepadatan tulang dan sendi iki, makane wong tua-tua saiki kudu ngombe susu untuk untuk kesehatan tulang ya toh. Karena produksi sel tulang baru mulai melambat dibandingkan pengresponannya, meningkatnya resiko pengeroposan tulang atau kekakuan pada sendi di dalam tubuh ya. Jadi untuk sahabat terasi harus perlu diingat ya, pentingnya menjaga pola hidup ya, supaya susu kopi Mbak. Loh kok iso susu kopi gile? Yo susu sing kanggo tulang ngono kae to ya, kaya susu kopi wis jenenge kopi susu. Nggih, terima kasih Mbak Lilis ya, sudah merapat lagi bersama Mbak Karso pagi ini. Memang pentingnya yang namanya kita mengkonsumsi susu untuk kepadatan tulang.

Banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan,

0: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tau gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Rahasia Media dan Informasi.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Solusi

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Du Astina.
5: Honey, honey. Gih, selamat pagi. Kembali lagi bersama Mbak Karso ya. Tadi Sri Uning mau telepon, nah keburu lagu keputer ya, maaf. Terus ada lagi, assalamualaikum, selamat pagi Mbak, ayo joget, ayo. Generation joget, ngejak joget. Salam sehat ya buat semuanya KB aja Mbak, salam dari aku. Oh, titik-titik, CA. Oh ya, terima kasih, berarti moco nih, Ocha, ngono ya. Oke, siap, terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Pokoknya pagi ini, ingat ya, usia memang 40 itu banyak perubahan yang kita rasakan. Mungkin harus hati-hati dan juga tetap waspada mengkonsumsi makanan-makanan yang tentunya harus dihindari. Ojo malah makanan sih dihindari, malah dipangan terus. Nah, sahabat terasi, selain itu ada perubahan kualitas tidur ya. Biasanya fungsi otak yang mengatur sinyal rasa lelah dan ngantuk mengalami pelemahan ya. Sehingga tidur itu menjadi lebih ringan, lebih mudah terbangun di malam hari dan sulit tidur kembali. Nah, ini yang dialami Mbah Karso ya toh. Mbah Karso di usia ini, lah ini sudah mengalami yang namanya susah tidur. Apa meneh ngono mikir utang. Mesti ra iso turu. Halo.
6: Assalamualaikum, Mbak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pripun pawartosipun?
5: Alhamdulillah sehat ngos brengos.
6: Aku enggak punya brengos.
5: Oh iya lali, iki kan nyonyane.
6: Iya, tapi kan enggak punya saya brengosnya. Yang punya brengos kan Pak bapakku.
5: Lah iya, aku lali.
6: Jadi kan bisa pento.
5: Lali, wong lali kan ora kelingan.
6: Iya, memang faktor U itu juga berpengaruh, Mbak.
5: Nah, makanya kita membahas usia 40 ke atas oke perubahan nih.
6: Iya.
5: Apa meneh wis diputu, wis to.
6: Duh, jam. Pokoknya putune okeh ngono wis.
5: Neng banyak putu banyak rezeki jare.
6: Amin.
7: Wong lanang ra ndek brengos sih ra pantes to.
5: Oh iya, kowe kesehat ora iki omong iki. Kok dengi?
6: Alhamdulillah sehat enggak.
5: Sak umur-umurku lagi krungu iki lho.
6: Lagi ngudek pakan pitik, Mbah.
5: Oh, anu pitik ra gelem wae siji-siji ae kok.
6: Lah jenengan ki ora gelem rene lho.
5: Lo Rono, wah iya, ngotrek nang
6: sesok. Lah kok ya aku kangen ngeter ning Rono wis ngakei dikangen ngeter ke piye to?
5: Kuwi jenenge kuwi totalitas. Tanpa batas ngono ka lo.
6: Jenenge. Ku jenenge kebacut.
5: Oh, masa ngono kuwi kebacut?
6: Iya iya no.
5: Oh, lagi lo atu.
6: Iya Mbah, pokoknya yang di kasih tambah Karso tadi itu semua betul. Kalau faktor U itu semua berpengaruh dengan pola tidur, pola makan itu. Iya. Pokoknya ya begitulah pokoknya.
5: Iya pokoknya kuilah.
6: Baik, seperti yang dikasih tahu Mbak Karso tadi, tidurnya itu kalau malam bangun.
5: Apa meneh Mbak
7: Karso?
5: Dalem.
7: Jenengan dulur mriki, mungkin kalau jamu makan sarang ayam.
5: Kok jamu? Di jamu makan ora. Mah. Kok di jamu masamu kene kan pitik ngono apa piye kok dikon mangan karo pitik? Kok eneng er sandi kupak kumis ke?
6: Gak ngono jenengan kan ya gak krungu suarane, Dek.
5: Mending dengaren iki mangke anu dele bodong dari.
6: Sumo mbak dadi reklame dadi dele ketok.
5: Wis lah iso dengaren kok ya.
6: Salamnya untuk semua aja, Mbak. Semuanya saja Fendrasi dari A sampai Z semuanya semoganya semoga sehat selalu.
5: Amin.
6: Terus untuk panjenengan rezeki ini tambah uake, wedhuse manak terus.
5: Alhamdulillah.
6: Sampeyan aku golek wedhus cek gak ada.
5: Oh ya, oke, siap melayani dengan sepenuh hati.
6: Oke. Nggih,
5: oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih yang sudah merapat di teleponnya ya. Ya, pagi ini ada permintaan perawan Kalimantan. Oca, nanti teleponnya habis flash news ya. Nanti kita terima begitu.

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabang.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber ayam Goranggar.

Pak Yanto ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: First News. Sahabat Terasi, media kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Jalan Jembatan Widuri Desa Prajekan Lor Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso pada Kamis kemarin. Kebakaran terjadi sekitar pukul 13.00 untuk membakar lahan dan rumpun bambu di bantaran sungai. Api kemudian menjalar ke area lahan di sekitar dengan luas terdampak sekitar 30 meter persegi.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ayo jaga imunitas keluarga Anda bersama paket imun booster Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Tersedia paket silver, gold, hingga platinum sesuai kebutuhan Anda. Lengkap dengan injeksi vitamin dan pemeriksaan dokter umum. Imun meningkat, keluarga sehat bersama Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Resensi media sosial dan informatif. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

Nggih, sampun sujono sampun kula aturaken. Nggih, menika amargi wedalipun sampun mepet sanget nggih kula nyuwun pamit. Mugi-mugi senajan to perubahan di usia 40 tahun itu sering kita alami, ya semoga semuanya bisa menjaga pola makan, pola istirahat, terus pola olahraganya, biar kita semuanya terhindar dari berbagai macam penyakit yang mengintai kita.

0: saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 9 Oktober 2026 dengan saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggladi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Menuju ke Cirda Jatim 2026, Bupati Yes dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shetly.
2: Baik sobat, menuju ke Jurda Jatim 2026, Bupati Lamongan dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Bupati Lamongan juga memberangkatkan kontingen Forum Baris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Lamongan yang akan berlaga pada kejuaraan daerah Kejurda Jawa Timur tahun 2026 di halaman Pendopo Lokantara. Dalam sambutannya, Bupati juga berpesan agar seluruh peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meraih prestasi sekaligus menambah pengalaman dan mengharumkan nama Kabupaten Lamongan di tingkat provinsi. Sebanyak 9 kontingen dari jenjang MI, SMP, dan SMA akan mewakili Kabupaten Lamongan dalam ajang tersebut. Para peserta terbagi dalam 3 kategori usia, yakni usia 12 tahun, usia 15 tahun, dan usia 19 tahun, yang merupakan perwakilan terpilih dari masing-masing sekolah. Lebih lanjut, Bupati Lamongan juga menegaskan bahwa kegiatan baris berbaris tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga membentuk karakter melalui kedisiplinan, kekompakan, kepatuhan terhadap aturan, dan keseragaman. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi bekal dalam meraih cita-cita di masa depan. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. KPU Ngawi verifikasi calon PAW anggota DPRD dari fraksi Golkar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ngawi mulai melakukan verifikasi calon pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Golkar pada Kamis 8 Oktober 2026. Tahapan ini dilakukan setelah KPU menerima surat dari DPRD Ngawi terkait proses penggantian Winarto. Verifikasi menyasar calon legislatif Partai Golkar dari daerah pemilih atau Dapil 3 Ngawi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada pemilu legislatif 2024. Proses tersebut dilakukan KPU Ngawi dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Ngawi. Dua nama yang diverifikasi yakni Budi Suprianto dan Novida Prasetyani. Pada Pileg 2024, Budi menempati posisi kedua dengan perolehan 853 suara, sedangkan Novida berada di urutan ketiga dengan 116 suara.
4: Surat pengajuan PAW dari DPD Golkar Kabupaten Ngawi kepada DPRD. Nah, kemudian hari Minggu kemarin DPRD Kabupaten Ngawi sudah mengirimkan surat kepada KPU terkait pergantian antar waktu. Nah, setelah diteliti sama KPU dan Bawaslu, maka hari ini dilakukan proses klarifikasi faktual. Pertama kepada yang bersangkutan nomor 2 karena ada surat pengunduran diri alasan sakit. Kemudian hari ini dilakukan klarifikasi faktual terhadap calon pengganti antar waktu dan berkat administrasi itu kan yang mempunyai kewenangan KPU diawasi oleh

0: Bawaslu, maka kami tadi cuma menghantarkan KPU dan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi faktual.
1: Komisioner KPU Kabupaten Ngawi Muhammad Prasetyo Nugroho mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan calon yang berhak sekaligus memenuhi persyaratan sebagai calon PAW. Dalam prosesnya, Budi Suprianto menyatakan mengundurkan diri dari tahapan PAW dengan alasan kondisi kesehatan. Dengan demikian, proses selanjutnya dilakukan terhadap Novida Prasetyani sebagai calon dengan perolehan suara berikutnya. KPU kemudian memeriksa sejumlah persyaratan Novida mulai dari KTP, status keanggotaan partai politik, LHKPN, hingga surat pernyataan kesediaan menjadi calon PAW anggota DPRD Ngawi. Demikian Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Dindik Magetan dorong bahasa Jawa lebih banyak digunakan di sekolah. Bahasa Jawa bakal digunakan di hari tertentu di sekolah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Resi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mendorong penggunaan bahasa Jawa lebih banyak di lingkungan sekolah sebagai upaya menjaga keberadaan bahasa daerah di tengah generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan penggunaan bahasa Jawa di kalangan pelajar saat ini semakin jarang. Kondisi tersebut terlihat dari kebiasaan siswa yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, termasuk ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Menurut Suhardi, upaya menjaga bahasa Jawa tidak harus dilakukan melalui program yang rumit. Penggunaan bahasa Jawa dalam aktivitas sehari-hari di sekolah dinilai dapat menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar.
4: Ketika ketemu anak-anak, pakai bahasa apa? Jarang pakai bahasa Jawa. Semuanya pakai bahasa Indonesia. Jangan dengan orang tua aja. Bahasa Indonesia. Itu kan pertanda bahasanya bahasa Jawa menjadi langka. Kalau kita itu Mataraman, Bu. Di luar bahasa Jawa.
3: Suhardi mengatakan, Dindik Magetan telah mempertimbangkan penerapan penggunaan bahasa Jawa pada waktu atau hari tertentu di sekolah. Selain itu, bahasa Jawa juga diharapkan dapat menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Namun Suhardi menegaskan penerapan tersebut masih membutuhkan kajian, terutama terkait regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dindik Magetan berencana menerapkan program tersebut secara bertahap. Untuk tahap awal, jenjang SMP menjadi salah satu sasaran karena pembelajaran bahasa Jawa masih menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Dia berharap penggunaan bahasa Jawa yang lebih intensif di sekolah dapat memberikan nilai tambah bagi siswa, terutama dalam memahami dan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.
4: Tapi saya mau cari regulasinya loh ya, karena semangat kami, bahasa Jawa ini harus dirawat bersama-sama. Nanti mungkin ada jam tertentu atau hari tertentu itu menggunakan bahasa Jawa, termasuk ekstranya itu juga Jawa. Yang penting nanti harus berkelanjutan.
3: Suhardi menilai kondisi penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak saat ini perlu mendapat perhatian. Sebagai daerah yang memiliki akar budaya Mataraman, bahasa Jawa menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Magetan. Menurut Suhardi, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk bersama-sama mendorong penggunaan bahasa Jawa. Upaya tersebut juga akan dikaitkan dengan berbagai kegiatan pelestarian budaya yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Suhardi menyebut rangkaian hari jadi Kabupaten Magetan juga diisi dengan sejumlah kegiatan budaya, mulai dari festival drum band, lomba hingga kegiatan yang mengenalkan bahasa dan kesenian daerah. Dindik Magetan juga berencana menggelar lomba tari pada November mendatang sebagai bagian dari upaya mengenalkan kesenian daerah kepada pelajar. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Dindik Magetan berharap pelestarian bahasa dan budaya Jawa tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sekolah dan keseharian siswa. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita kembali ke Lamongan. Diancam foto syur editan, ibu rumah tangga di Gresik diperas penagih pinjol hingga rugi 3 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rengga di FM Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Kasus pemerasan dengan modus ancaman penyebaran konten syur hasil rekayasa dialami seorang ibu rumah tangga berinisial BPS 34 tahun, warga Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kasus ini terungkap saat Kapolres Gresik AKBP Ramadan Nasution memantau SPKT Polsek Manyar dan mendapati korban sedang menangis menahan histeris pada Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan awal, pelaku memanfaatkan sebuah foto KTP milik BPS yang diisi pada aplikasi pinjaman online atau pinjol untuk diedit menjadi foto tidak senonoh sebagai alat intimidasi penagihan hutang.
6: Ya, kami menerima laporan di Polsek Manyar di hari yang bertepatan. Kebetulan saya melaksanakan kunjungan kerja di Polsek Manyar. Mengingat hal yang dilaporkan adalah terkait dengan kegiatan pinjol, jadi kami melayani dari pelapor tersebut yang kebetulan kami melihat ibu-ibu sedang menangis di SPKT Polsek Manyar. Kebetulan kami mengecek langsung, memang ada pemerasan dan ancaman yang diberikan oleh salah satu nomor mengaku dari pinjaman yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dari informasi yang kami dapat dari pelapor, pelapor akan disebarkan data pribadinya dan diberikan beberapa foto syur yang dinyatakan oleh pelapor adalah bukan foto yang bersangkutan.
5: Meski BPS telah melunasi pinjaman pokoknya sebesar 1,6 juta, pelaku terus-menerus menghubungi korban melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal untuk meminta uang tambahan. Karena panik data pribadinya disebar, korban terpaksa mentransfer sejumlah uang hingga 3 kali penagihan dengan total kerugian mencapai 3 juta. Kasus pemerasan dan tindak pidana pinjol ilegal ini telah dilimpahkan dan kini ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Gresik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, dapatnya dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,6 FM Rasi Media Magetan, inspiratif dan informatif. Halo sahabat Rasi Media, jumpa lagi bareng Fatur di Cakrawala siang ya. Alhamdulillah ketemu lagi di hari Jumat 9 Oktober. Tanggal 9 kok udah kayak tanggal 29. Gak terasa aja ya, rasanya baru kemarin gajian, sekarang saldonya sudah tinggal kenangan. Aduh ya, katanya BSU mau turun nih info-infonya, semoga juga cair ya. Soalnya kalau yang turun cuma saldo rekening, kapan bahagianya? Tapi tenang sahabat Rasi Media, hidup harus tetap berjalan, senajan dompet gak iso diajak kencan. Aduh, nek jari ayangku ngene iki ya. Mas, sabar ya, engko nek anek dalane. Ala, iya, alus ngene ya. Muenak ngene ya. Anak-anak karpe ngono kuwi. Nah, sahabat Rasi Media tentunya untuk sahabat siang hari ini Fatur akan hadir menemani kamu 2 jam sampai nanti azan Jumat aja ya. Aku yuk kudu Jumatan soalnya kayak wong beriman nih kayak. Iki saleh aku iki ya. Oke, sahabat Rasi Media, jadi jangan kemana-mana tentunya untuk kesempatan siang hari ini yang pengen interaktif Fatur tunggu selain satu ini ya. Di sini aja. Enek Mbak Silvi Kumalasari kalau sing arep ngancani. Dino. Lere.

0: deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: padahal angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tak ter nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan,

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xtreme Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Halo, Rasi Medan Surat dan Informatif ya Sobat Rasi, Sahabat Rasi. Jumat berkah, Jumat barokah, Jumat pembawa keberkahan. Nah, Masya Allah ya. Tentunya Sahabat Rasi Medan di kesempatan siang hari ini, hari Jumat tanggal 9 tanggal 9 Oktober 2026. Mudah sering tanya, Mas Fatur kok gak bisa dilihat Rasi ki? Orang gak hadir Lamongan. Bentar ya Bunda ya. Apakah error kah untuk SPS-nya? Tak tinggal tak cek dulu ya. Yar mantau aku ya Bunda Sri Huning ini ya. Jadi aku pantau lihat dulu ya sebentar. Oh, ada Bunda Sri Huning ini. Halo.
2: Halo. Raison delok dirimu susah.
1: Aduh piye iki? Oh iya iki. Oh bisa lho Bun, aku Bun.
2: Langgonku gak iso e, ronggo hadi Mas. Iya Mas.
1: Bisa aku ini ya. Sinyalin jenengan ketingale.
2: Oh aku neng jowo biasane ke kita tapi ki kok ronggo hadi piye nek ronggo hadi ki piye Mas.
1: Ya niki jenengan kan BK Express kan Bon. Padosi logone Rasi, dipadosi logone Rasi.
2: Kok logone nah ya batinku kok ronggo hadi kan dek ben aku ndelok Mas. Mbah Karso karo Mbak Ria sapa
1: nggih. Nah, nenten.
2: Boten to. Masak kepencet ronggo hadi aku.
1: Niku keluar dulu terus dipadosi logone Rasi.
2: Logone Rasi ki guna ganti lemari.
1: Oh, ora sama kalau di Express masih sama kalau di Express.
2: Oh. Ya, nanti tak cari. Aku nanti minta tembangi pasrah Ermi kulit Mas.
1: Pasrah, ya Allah.
2: Iya tak pasrahnya.
1: Iya. Sangel nih kalau kita nanti. Ya. Terus. Iya terus ya. Pas. Iya. Iya.
2: Bahaya. Didengerin sama Bunda Lilis loh neng bom.
1: Bunda Lilis, halo, iya.
2: Halo Bunda Lilis, ora lo Bunda Lilis. Bunda Lilis karo Bu Anu. Sopo? Sinamer Rogo pi.
1: Sinten?
2: Sopo Mas? Sinamer Rogo pulung iki lo Bu
1: Rini. Ah, Bu Rini.
2: Kan Bu Rini alus, Mas Fatur, pripun pawartosipun?
1: Iya. Iya.
2: Awakmu nek karo Bu Rini ki jan duwe mesok pinter, awakmu nerok nene.
1: Lho, mengimbangi itu namanya.
2: Mas Fatur, pripun?
1: Njih. Mana karo Bunda Ocang kok beda maneh? Iya.
2: Nek kae kan beda trae, wis gak iso aku nandingi. Lah kae kena nek munggah ke apa nek critake tanpa titik koma.
1: Tanpa titik koma, betul. Ya
2: Allah, aku serai-serai Mama Ocang.
1: Oke. Bunda, untuk iya, alhamdulillah. Bunda, hari ini tuh hari Jumat tanggal 9, Bun. Bertepatan dengan hari pos sedunia gitu. Fatur pengen tanya ini jenengan kan pasti tahu ya dolanan pos-posan ngeten iki. Zaman dulu itu buat apa aja sih Bun kalau pos gitu Bun? Yang lucu, yang unik ya selain ngirim surat dan biasa kalau uniknya.
2: Yo naik surat-suratnya biar seneng Mas. Surat. Tapi kan ya yo kan aku deket aja jadi enggak pernah kirim surat ke pos, nggak pernah.
1: Oke.
2: Okay. Kirim surat ke saudara, terus ke siapa kakak apa adik itu pernah pos, terus budik itu sering dulu.
1: Iya.
2: Yeah. Tapi kan sekarang sudah zamannya sudah lain ya. Kalau dulu itu sering, zamannya biar pacaran ini surat-suratan menulis seweneng Mas.
1: Seweneng ya.
2: Kalau surat menulis kehadiran. Nah, saya kira akan iso video call, iso langsung ngomong-ngomongan, iso cerita.
1: Iya betul. Iya
2: ini gak surat gak bisa. Terus ngono ini si kongkon, si kongkon mesti cah cilik. Jangan bikin ke duit.
1: Bun, kalau zaman dulu mohon maaf, deket jauh tetap pakai perangko ya Bun ya?
2: Ya kalau cuma lokal enggak. Kalau Magetan ini tetap pakai perangko. Ya, Pak, misalnya pelausan Magetan itu pakai perangko. Oh, pokoknya okay. Ya jarak 10 meter berapa meter gitu pakai perangko. Kalau dekat ya enggak lah. Kalau dekat enggak. Kalau misalnya Magetan terus Pausan, Magetan, yeah, Ponorogo yeah. Gitu pakai perangko. Perangkonya itu ada harganya, Mas, zaman dulu itu. Berapa rupiah gitu loh. Itu.
1: Ada tingkatannya enggak, Bun, untuk perangko sendiri, Bun?
2: Iya, ketingkatan. Kalau jauh itu ya lebih mahal.
1: Oh, gitu. Oh.
2: Ada kalau jauh itu, kalau misalnya Magetan Jakarta itu perangkonya jejer-jejer gitu. Berapa rupiah zaman dulu itu masih rupiah toh.
1: Iya, yeah, yeah, betul.
2: Ada 5 rupiah, ada 1 rupiah itu dulu gitu. Pokoknya kalau jarak jauh itu perangkonya nempel-nempel, tapi ada harganya di situ.
1: Oke. Okay.
2: Misalnya enggak ada yang satuan misalnya 10 rupiah atau 25 rupiah itu enggak ada. Nanti ada 5 rupiahan itu dijejer-jejer zaman dulu itu. Kalau nanti ada 25 rupiah ya cuma satu, ya tergantung. Kalau kan kadang kantor pos itu perangkonya kadang habis sama sekali.
1: Betul, betul.
2: Itu belum datang dulu. Zaman dulu itu susah, terus ngantar surat itu pakai sepeda ontel, masih pakai sepeda ontel. Tapi zaman sekarang sudah nggak ada surat menyurat, nggak ada, ya cukup dengan HP itu saja.
1: Ya, oke. Okay.
2: Terus kalau telepon itu belum ada telegram. Kalau ada kesusahan, ada kematian, zaman dulu itu telegram.
1: Telegram.
2: Di daerah saya di pelausan itu nggak ada telegram, lari ke Magetan. Telegramnya ya di dekat alun-alun itu, pojokan itu, zaman dulu situ. Jadi satu-satunya informasi yang bisa yaitu telegram.
1: Telegram itu ya, Bun.
2: Jadi kalau telegram. Jadi kalau zaman sekarang sudah canggih semuanya, serba cepat, serba bisa.
1: Betul.
2: Semuanya serba instan.
1: Betul sekali.
2: Kalau zaman dulu ya jalan kaki ya pokoknya ya. Tapi enakan zaman dulu santai, orangnya enggak kemrungsung apa adanya. Orang mau ke sawah kemana itu santai, tapi kalau sekarang itu serba cepat. Kalau nggak cepat ya nggak dapat.
1: Nggak dapat. Gitu. Betul. Siap.
2: Iya toh. Kalau kita santai sambil jalan-jalan mau beli apa-apa itu santai, nggak apa-apa. Tapi lah kalau kita butuh secepatnya ya harus cepat. Misalnya naik sepeda motor apa-apa kan gitu sekarang. Ya bedanya di situ. Kalau zaman dulu itu lebih tenang, lebih santai gitu, Mas Fatur. Ya tetap ada bedanya lah zaman sekarang, zaman dulu.
1: Okay,
2: tapi kehidupan memang tenang zaman dulu, kehidupan nggak seperti sekarang. Sekarang segalanya sudah canggih. Ya itulah perputaran dunia.
1: Ya, iya betul Bun.
2: Ya dengan berjalannya waktu kita mulai waktu kecil menganjak remaja, dewasa sampai ke itu perkembangan sangat jauh pesat sekali. Ya kita sekarang orang tua yang sudah lansia, ya kita masih bisa menikmati, terus masih bisa melihat seperti aku. Si aku segini masih bisa melihat dunia. Ya Mas ya, dunia ya.
1: Iya.
2: Masih melihat dunia kenyataan.
1: Iya.
2: Ada dunia gaib, pada dunia.
1: Dunia gaib.
2: Ya alhamdulillah aku masih bisa lihat apa-apa, atau ada HP, ada dan segalanya itu ya terima kasih, ya beruntung sekali. Makanya zaman sekarang itu zamannya sudah zaman berubah. Makanya orang tua sekarang ya sudah pintar main HP, pintar main gadget, sampai bayi pintar lah. Itu. Ya ada untungnya lah. Nggak, kalau buat aku ada untungnya. Ya tambah pintar, tambah pengalaman. Tuh. Ya mudah-mudahan semuanya saja ya bisa menikmati dengan keadaan zaman sekarang. Ya kita harus bersyukur, banyak bersyukur, tetap dekat sama Allah. Jangan lupa dekat sama Allah. Nomor satu bersyukur, dan bersyukurlah itu Mas Fatur.
1: Amin.
2: Bersyukur sudah dikasih usia yang lebih dari 60 tahun itu sangat-sangat bersyukur.
1: Betul.
2: Soalnya sekarang itu usia nggak tahu ya Mas Fatur, masih anak, masih balita, masih remaja, banyak yang sudah nggak ada diambil. Ya itu tergantung sudah digaris sama yang kuasa.
1: Betul.
2: Ya, kita tetap bersyukurlah yang sudah dikasih usia yang sudah 60 ke atas.
1: Yeah.
2: Tetap bersyukur, alhamdulillah. Aku juga bersyukur terus Mas Fatur.
1: Betul.
2: masih sehat, masih bisa jalan-jalan, masih bisa renang. Alhamdulillah, sangat sangat sangat terima kasih sama yang di atas.
1: Betul.
2: Mudah-mudahan pas waktu begitu, amin, sampai nanti kapan usianya barokah hidayah.
1: Amin amin amin.
2: Jangan minta umur panjang, umur panjang itu nggak tahu, sudah ditentukan.
1: Betul.
2: Minta usia yang barokah aja.
1: Barokah. Betul.
2: Usia panjang kalau nggak barokah ngapain?
1: Ya. Gitu. Betul sekali.
2: Ya, ya udah gitu aja. Makasih waktunya. Mudah-mudahan Mas Fatur sehat selalu, jaga kesehatan, selamat bertugas sampai selesai. Makasih waktunya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sri Huningnya. Ada siapa ini? Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Mas Fatur.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang Bunda Mayang Cuci.
3: Sehat selalu Mas.
1: Sehat selalu Bunda Pangestuni pun.
3: Alhamdulillah berkah barokah ya Mas.
1: Amin, amin, amin, amin.
3: Cuacanya panas, garang-garang Mas.
1: Ah, sama di sini juga gitu, Bun.
3: Tapi enggak ngurang rasa semangat kita.
1: Betul, harus selalu itu ya.
3: Iya.
1: Ah, ngerajang kenapa niku?
3: Nyalain kompor, Mas.
1: Oh, nyalain kompor. Oh, iya.
3: Bikin rica-rica.
1: Oh, enak iya iya iya iya.
3: Iya, sambil sama ini.
1: Rica-rica apa? Bebek.
3: Ya ayam.
1: Oh, ayam. Iya iya iya.
3: Sama geneman itu lomba tahu.
1: Tahu. Oh.
3: Pasti gotong so.
1: Oke. Okay.
3: Ya, sambelnya sambel klopo.
1: Nggih.
3: Kulo pe gotong kateh.
1: Heeh, cocok tenan gue ya.
3: Nggih.
1: Jan syahdu itu.
3: Mas Atur.
1: Dalem.
3: Makanya kalau lagunya gelandangan ya, Mas.
1: Gelandangan ya.
3: Nggih, salam mewah wonten Bunda Sri Huning, wonten Bunda Ari Ngawi, Bunda Ari Padang, Mama Puspa, Mama Lucy, Kusin Siang. Bunda Warti, Bunda Pariem, Mbak Sam, Bunda Narti, wonten Bu Endang, Pak Agus, Bu Tumi, Bu Ida, wonten Pak Jono, wonten Pak Yanto Tertel, Bunda Bapak Doroswara, Bunda Rina Asmoro, Tiara Konyil, Bapak Bari, Wujung Siang, Mas Angga Masuki, Mas Amarwan, Wujung Siang. Agen sedua ya kata ya Mas?
1: Nggih Bun.
3: Ya, ini kau membahas, ini kau kan derek Bunda Sri Huning kemauan kau angka ikut.
1: Siap Bunda, terima kasih.
3: Ya, selamat adan Mas ya.
1: Oke, betul.
3: Ya, Mas Fatur Bunda Nurung.
1: Oke, sami-sami.
3: Mas Fatur
1: sehat
3: selalu,
1: sampai
3: panjang selan itu.
1: Amin, amin, amin.
3: Sebat Nurung, Mas Fatur.
1: Oke,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk requestannya, sudah waktunya Flash News. Fatur akan hadirkan terlebih dahulu ya. Sahabat Transmedia, Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang Kabupaten Magetan Jawa Timur mulai menguji metode baru perbaikan jalan menggunakan aspal emulsi. Metode itu dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pengaspalan konvensional. Salah satunya, jalan yang telah diperbaiki dapat kembali dilalui kendaraan sekitar 4 jam setelah pengerjaan. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Hahe Kilau Kenangan.
1: Sobat Rasmina, ini ada satu teman kilau kenangan requestan dari Bunda Lilis tadi ya, mintanya Surat Cinta dari Vina Panduwinata. Foto akan hadirkan terlebih dahulu. Jadi tentunya untuk sobat Rasmina, kita bernostalgia dengan Surat Cinta dari Vina Panduwinata.

0: saja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 step ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Power Play. Rasi Media.
4: Inspiratif dan informatif.
8: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
9: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
10: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
11: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
12: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
13: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
14: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
15: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
16: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
17: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
18: Ibu, adek, ayah pulang.
19: Iya, ayah pulang.
17: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
19: Iya, kotor.
17: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
18: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
17: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
18: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
17: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99%. 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbo lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
19: Lebih hemat.
7: Power Play. Rasi Media.
4: Inspiratif dan informatif.
20: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
21: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
20: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
21: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
4: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
22: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
23: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
24: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
25: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
24: Apa Mama?
25: Ini loh, minuman malt, susu dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
24: Wow.

0: Maximo
1: dari Wings Food.
2: Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
3: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
4: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 9 Oktober 2026 dengan saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga di Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Menuju ke Cirda Jatim 2026, Bupati Yes dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Chatly.
5: Baik sobat, menuju ke Jurda Jatim 2026, Bupati Lamongan dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Bupati Lamongan juga memberangkatkan kontingen Forum Baris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Lamongan yang akan berlaga pada kejuaraan daerah Kejurda Jawa Timur tahun 2026 di halaman Pendopo Lokantara. Dalam sambutannya, Bupati juga berpesan agar seluruh peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meraih prestasi sekaligus menambah pengalaman dan mengharumkan nama Kabupaten Lamongan di tingkat provinsi. Sebanyak 9 kontingen dari jenjang MI, SMP, dan SMA akan mewakili Kabupaten Lamongan dalam ajang tersebut. Para peserta terbagi dalam 3 kategori usia, yakni usia 12 tahun, usia 15 tahun, dan usia 19 tahun, yang merupakan perwakilan terpilih dari masing-masing sekolah. Lebih lanjut, Bupati Lamongan juga menegaskan bahwa kegiatan baris berbaris tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga membentuk karakter melalui kedisiplinan, kekompakan, kepatuhan terhadap aturan, dan keseragaman. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi bekal dalam meraih cita-cita di masa depan. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
4: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. KPU Ngawi verifikasi calon PAW anggota DPRD dari fraksi Golkar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ngawi mulai melakukan verifikasi calon pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Golkar pada Kamis 8 Oktober 2026. Tahapan ini dilakukan setelah KPU menerima surat dari DPRD Ngawi terkait proses penggantian Winarto. Verifikasi menyasar calon legislatif Partai Golkar dari daerah pemilih atau Dapil 3 Ngawi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada pemilu legislatif 2024. Proses tersebut dilakukan KPU Ngawi dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Ngawi. Dua nama yang diverifikasi yakni Budi Suprianto dan Novida Prasetyani. Pada Pileg 2024, Budi menempati posisi kedua dengan perolehan 853 suara, sedangkan Novida berada di urutan ketiga dengan 116 suara.
7: Surat pengajuan PAW dari DPD Golkar Kabupaten Ngawi kepada DPRD. Nah, kemudian hari Minggu kemarin DPRD Kabupaten Ngawi sudah mengirimkan surat kepada KPU terkait pergantian antar waktu. Nah, setelah diteliti sama KPU dan Bawaslu, maka hari ini dilakukan proses klarifikasi faktual. Pertama kepada yang bersangkutan nomor 2 karena ada surat pengunduran diri alasan sakit. Kemudian hari ini dilakukan klarifikasi faktual terhadap calon pengganti antar waktu dan berkat administrasi itu kan yang mempunyai kewenangan KPU diawasi oleh Bawaslu, maka kami tadi cuma menghantarkan KPU dan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi faktual.
6: Komisioner KPU Kabupaten Ngawi Muhammad Prasetyo Nugroho mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan calon yang berhak sekaligus memenuhi persyaratan sebagai calon PAW. Dalam prosesnya, Budi Suprianto menyatakan

0: dari tahapan PAW dengan alasan kondisi kesehatan. Dengan demikian, proses selanjutnya dilakukan terhadap Novida Prasetyani sebagai calon dengan perolehan suara berikutnya. KPU kemudian memeriksa sejumlah persyaratan Novida mulai dari KTP, status keanggotaan partai politik, LHKPN, hingga surat pernyataan kesediaan menjadi calon PAW anggota DPRD Ngawi. Demikian Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Dindik Magetan dorong bahasa Jawa lebih banyak digunakan di sekolah. Bahasa Jawa bakal digunakan di hari tertentu di sekolah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Resi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mendorong penggunaan bahasa Jawa lebih banyak di lingkungan sekolah sebagai upaya menjaga keberadaan bahasa daerah di tengah generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan penggunaan bahasa Jawa di kalangan pelajar saat ini semakin jarang. Kondisi tersebut terlihat dari kebiasaan siswa yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, termasuk ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Menurut Suhardi, upaya menjaga bahasa Jawa tidak harus dilakukan melalui program yang rumit. Penggunaan bahasa Jawa dalam aktivitas sehari-hari di sekolah dinilai dapat menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar.
3: Ketika ketemu anaknya, pakai bahasa apa? Jarang pakai bahasa Jawa. Semuanya pakai bahasa Indonesia. Jangan dengan orang tua aja. Bahasa itu kan pertanda bahasanya bahasa Jawa menjadi langka. Kalau kita itu Mataraman, Bu. Di luar bahasa Jawa.
2: Suhardi mengatakan, Dindik Magetan telah mempertimbangkan penerapan penggunaan bahasa Jawa pada waktu atau hari tertentu di sekolah. Selain itu, bahasa Jawa juga diharapkan dapat menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Namun Suhardi menegaskan penerapan tersebut masih membutuhkan kajian, terutama terkait regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dindik Magetan berencana menerapkan program tersebut secara bertahap. Untuk tahap awal, jenjang SMP menjadi salah satu sasaran karena pembelajaran bahasa Jawa masih menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Dia berharap penggunaan bahasa Jawa yang lebih intensif di sekolah dapat memberikan nilai tambah bagi siswa, terutama dalam memahami dan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.
3: Tapi saya mau cari regulasinya loh ya, dengan semangat kami, bahasa Jawa ini harus dirawat bersama-sama. Nanti mungkin ada jam tertentu atau hari tertentu itu menggunakan bahasa Jawa, termasuk ekstranya itu juga hanya yang penting nanti harus berkelanjutan.
2: Suhardi menilai kondisi penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak saat ini perlu mendapat perhatian. Sebagai daerah yang memiliki akar budaya Mataraman, bahasa Jawa menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Magetan. Menurut Suhardi, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk bersama-sama mendorong penggunaan bahasa Jawa. Upaya tersebut juga akan dikaitkan dengan berbagai kegiatan pelestarian budaya yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Suhardi menyebut rangkaian hari jadi Kabupaten Magetan juga diisi dengan sejumlah kegiatan budaya, mulai dari festival drum band, lomba hingga kegiatan yang mengenalkan bahasa dan kesenian daerah. Dindik Magetan juga berencana menggelar lomba tari pada November mendatang sebagai bagian dari upaya mengenalkan kesenian daerah kepada pelajar. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Dindik Magetan berharap pelestarian bahasa dan budaya Jawa tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sekolah dan keseharian siswa. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita kembali ke Lamongan. Diancam foto syur editan, ibu rumah tangga di Gresik diperas penagih pinjol hingga rugi 3 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rengga di FM Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kasus pemerasan dengan modus ancaman penyebaran konten syur hasil rekayasa dialami seorang ibu rumah tangga berinisial BPS 34 tahun, warga Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kasus ini terungkap saat Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution memantau SPKT Polsek Manyar dan mendapati korban sedang menangis menahan histeris pada Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan awal, pelaku memanfaatkan sebuah foto KTP milik BPS yang diisi pada aplikasi pinjaman online atau pinjol untuk diedit menjadi foto tidak senonoh sebagai alat intimidasi penagihan hutang.
5: Ya, kami menerima laporan di Polsek Manyar di area pertempatan. Kebetulan saya melaksanakan kunjungan kerja di Polsek Manyar. Mengingat hal yang dilaporkan adalah terkait dengan kegiatan pinjol, jadi kami melayani dari pelapor tersebut yang kebetulan kami melihat ibu-ibu sedang menangis di SPKT Polsek Manyar. Kebetulan kami mengecek langsung, memang ada pemerasan dan ancaman yang diberikan oleh salah satu nomor mengaku dari pinjaman yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dari informasi yang kami dapat dari pelapor akan disebarkan data pribadinya dan diberikan beberapa foto syur yang dinyatakan oleh pelapor adalah bukan foto yang disebarkan.
4: Meski BPS telah melunasi pinjaman pokoknya sebesar 1,6 juta, pelaku terus-menerus menghubungi korban melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal untuk meminta uang tambahan. Karena panik data pribadinya disebar, korban terpaksa mentransfer sejumlah uang hingga 3 kali penagihan dengan total kerugian mencapai 3 juta. Kasus pemerasan dan tindak pidana pinjol ilegal ini telah dilimpahkan dan kini ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Gresik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Ayahe Kilau Kenangan.
1: Oke, sahabat Transmedia di Kilau Kenangan siang hari ini, satu regasan tembang dari Benda Sri Huning ya, Minta Ermi Kulit Pasrah. Foto akan hadirkan kita bernostalgia bareng di siang hari ini.

0: saja kamu bernostalgia bareng Bakar Shop di Kilau Kenangan.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare
0: Rasi Media, Rasi dan Informatif.
5: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.

Oke, Rosimedian surat dan informatif ya. Salam Rosimedia. Sorry to say, nampaknya memang perjumpaan dari Fatur untuk kesempatan siang hari ini harus saya terlebih dahulu ya. Sudah waktunya juga untuk azan zuhur, di mana memang hari ini hari Jumat ya. Fatur juga harus menjalankan ibadah salat Jumat tentunya. Tenang aja, nanti masih akan dilanjutkan sama Cahaya di Cakrawala siang dan juga Tias di Cakrawala sore. Fatur juga nanti masih akan lanjut di Cakrawala sore jam 4. Tentunya tetap stay tune bareng Radio Rosimedia, Salam Rosimedia, dengan berbagai informasi dan juga tembang-tembang favoritnya. Yang mungkin ingin interaktif nanti dilanjut sama Cahaya dan juga Tias. Fatur juga masih hadir nanti untuk menemani kamu di sore hari. Jadi tetap stay tune dan Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Monggo yang mau menjalankan ibadah sholat Jumat, segera persiapan mandi, pakai wewangian ya, budal teng masjid. Fatur izin pamit undur diri terlebih dahulu untuk kesempatan siang hari ini. Jumpa lagi bareng Fatur nanti sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasim Media, inspiratif dan informatif.
2: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
3: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
4: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
5: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
6: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
7: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
2: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
8: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
9: Rasi Media,

0: Luar biasa, tepuk tangannya mana dong semuanya.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Nyeri sendi tak kunjung membaik, kini hadir terapi PRP di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Minim nyeri tanpa operasi dan pemulihan lebih cepat. Ayo konsultasikan sekarang bersama dokter spesialis anestesi Fellow of Intervention Pain. Wujudkan aktivitas tanpa gangguan nyeri sendi bersama Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cengara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: Menuju ke Jurda Jatim 2026, Bupati Lamongan dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Bupati Lamongan juga memberangkatkan kontingen Forum Baris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Lamongan yang akan berlaga pada kejuaraan daerah Kejurda Jawa Timur tahun 2026 di halaman Pendopo Lokantara. Dalam sambutannya, Bupati juga berpesan agar seluruh peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meraih prestasi sekaligus menambah pengalaman dan mengharumkan nama Kabupaten Lamongan di tingkat provinsi. Sebanyak 9 kontingen dari jenjang MI, SMP, dan SMA akan mewakili Kabupaten Lamongan dalam ajang tersebut. Para peserta terbagi dalam 3 kategori usia, yakni usia 12 tahun, usia 15 tahun, dan usia 19 tahun, yang merupakan perwakilan terpilih dari masing-masing sekolah. Lebih lanjut, Bupati Lamongan juga menegaskan bahwa kegiatan baris berbaris tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga membentuk karakter melalui kedisiplinan, kekompakan, kepatuhan terhadap aturan, dan keseragaman. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi bekal dalam meraih cita-cita di masa depan. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. KPU Ngawi verifikasi calon PAW anggota DPRD dari fraksi Golkar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ngawi mulai melakukan verifikasi calon pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Golkar pada Kamis 8 Oktober 2026. Tahapan ini dilakukan setelah KPU menerima surat dari DPRD Ngawi terkait proses penggantian Winarto. Verifikasi menyasar calon legislatif Partai Golkar dari daerah pemilih atau Dapil 3 Ngawi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada pemilu legislatif 2024. Proses tersebut dilakukan KPU Ngawi dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Ngawi. Dua nama yang diverifikasi yakni Budi Suprianto dan Novida Prasetyani. Pada Pileg 2024, Budi menempati posisi kedua dengan perolehan 853 suara, sedangkan Novida berada di urutan ketiga dengan 116 suara.
3: Surat pengajuan PAW dari DPD Golkar Kabupaten Ngawi kepada DPRD. Nah, kemudian hari Minggu kemarin DPRD Kabupaten Ngawi sudah mengirimkan surat kepada KPU terkait pergantian antar waktu. Nah, setelah diteliti sama KPU dan Bawaslu, maka hari ini dilakukan proses klarifikasi faktual. Pertama kepada yang bersangkutan nomor 2 karena ada surat pengunduran diri alasan sakit. Kemudian hari ini dilakukan klarifikasi faktual terhadap calon pengganti antar waktu, dan berkat administrasi itu kan yang punya kewenangan KPU diawasi oleh Bawaslu, maka kami tadi cuma menghantarkan KPU dan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi faktual itu.
2: Komisioner KPU Kabupaten Ngawi Muhammad Prasetyo Nugroho mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan calon yang berhak sekaligus memenuhi persyaratan sebagai calon PAW. Dalam prosesnya, Budi Suprianto menyatakan mengundurkan diri dari tahapan PAW dengan alasan kondisi kesehatan. Dengan demikian, proses selanjutnya dilakukan terhadap Novida Prasetyani sebagai calon dengan perolehan suara berikutnya. KPU kemudian memeriksa sejumlah persyaratan Novida mulai dari KTP, status keanggotaan partai politik, LHKPN, hingga surat pernyataan kesediaan menjadi calon PAW anggota DPRD Ngawi. Demikian Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Dindik Magetan dorong bahasa Jawa lebih banyak digunakan di sekolah. Bahasa Jawa bakal digunakan di hari tertentu di sekolah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Resi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan.

0: dengan mendorong penggunaan bahasa Jawa lebih banyak di lingkungan sekolah sebagai upaya menjaga keberadaan bahasa daerah di tengah generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Soehardi mengatakan penggunaan bahasa Jawa di kalangan pelajar saat ini semakin jarang. Kondisi tersebut terlihat dari kebiasaan siswa yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, termasuk ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Menurut Soehardi, upaya menjaga bahasa Jawa tidak harus dilakukan melalui program yang rumit. Penggunaan bahasa Jawa dalam aktivitas sehari-hari di sekolah dinilai dapat menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar.
1: Ketika ketemu anak-anak, pakai bahasa apa? Jarang pakai bahasa Jawa. Semuanya pakai bahasa Indonesia. Dengan orang tua aja,
2: bahasa Indonesia.
1: Itu kan pertanda bahasanya bahasa Jawa menjadi langka. Malah kita itu Mataraman, Bu. Adi luhur bahasa Jawa.
0: Soehardi mengatakan, Didik Magetan telah mempertimbangkan penerapan penggunaan bahasa Jawa pada waktu atau hari tertentu di sekolah. Selain itu, bahasa Jawa juga diharapkan dapat menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Namun Soehardi menegaskan penerapan tersebut masih membutuhkan kajian, terutama terkait regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Didik Magetan berencana menerapkan program tersebut secara bertahap. Untuk tahap awal, jenjang SMP menjadi salah satu sasaran karena pembelajaran bahasa Jawa masih menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Dia berharap penggunaan bahasa Jawa yang lebih intensif di sekolah dapat memberikan nilai tambah bagi siswa, terutama dalam memahami dan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.
1: Tapi saya mau cari regulasinya loh ya, dengan semangat kami, bahasa Jawa ini harus dirawat bersama-sama. Nanti mungkin ada jam tertentu atau hari tertentu itu menggunakan bahasa Jawa, termasuk ekstranya itu juga hanya yang penting nanti harus berkelanjutan.
0: Soehardi menilai kondisi penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak saat ini perlu mendapat perhatian. Sebagai daerah yang memiliki akar budaya Mataraman, bahasa Jawa menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Magetan. Menurut Soehardi, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk bersama-sama mendorong penggunaan bahasa Jawa. Upaya tersebut juga akan dikaitkan dengan berbagai kegiatan pelestarian budaya yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Soehardi menyebut rangkaian hari jadi Kabupaten Magetan juga diisi dengan sejumlah kegiatan budaya, mulai dari festival drum band, lomba hingga kegiatan yang mengenalkan bahasa dan kesenian daerah. Didik Magetan juga berencana menggelar lomba tari pada November mendatang sebagai bagian dari upaya mengenalkan kesenian daerah kepada pelajar. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Didik Magetan berharap pelestarian bahasa dan budaya Jawa tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sekolah dan keseharian siswa. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CV melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas dapat dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita kembali ke Lamongan. Diancam foto syur editan, ibu rumah tangga di Gresik diperas penagih pinjol hingga rugi 3 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rengga di FM Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kasus pemerasan dengan modus ancaman penyebaran konten syur hasil rekayasa dialami seorang ibu rumah tangga berinisial BPS 34 tahun, warga Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kasus ini terungkap saat Kapolres Gresik AKBP Ramadan Nasution memantau SPKT Polsek Manyar dan mendapati korban sedang menangis menahan histeris pada Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan awal, pelaku memanfaatkan sebuah foto KTP milik BPS yang diisi pada aplikasi pinjaman online atau pinjol untuk diedit menjadi foto tidak senonoh sebagai alat intimidasi penagihan hutang.
5: Ya, kami menerima laporan di Polsek Manyar di area pertempatan. Kebetulan saya melaksanakan kunjungan kerja di Polsek Manyar. Mengingat hal yang dilaporkan adalah terkait dengan kegiatan pinjol, jadi kami melayani dari pelapor tersebut yang kebetulan kami melihat ibu-ibu sedang menangis di SPKT Polsek Manyar. Kebetulan kami mengecek langsung, memang ada pemerasan dan ancaman yang diberikan oleh salah satu nomor mengaku dari pinjaman yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dari informasi yang kami dapat dari pelapor, pelapor akan disebarkan data pribadinya dan diberikan beberapa foto syur yang dinyatakan oleh pelapor adalah bukan foto yang bersangkutan.
4: Meski BPS telah melunasi pinjaman pokoknya sebesar 1,6 juta, pelaku terus-menerus menghubungi korban melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal untuk meminta uang tambahan. Karena panik data pribadinya disebar, korban terpaksa mentransfer sejumlah uang hingga 3 kali penagihan dengan total kerugian mencapai 3 juta. Kasus pemerasan dan tindak pidana pinjol ilegal ini telah dilimpahkan dan kini ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Gresik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Bagus, tepatnya dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Selamat siang. Gimana kabarnya di hari Jumat ini? Nah Sobat Rasi, hari Jumat ini ya, semoga kita penuh keberkahan, selalu dilindungi Allah. Sobat Rasi, siang ini bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo ya, mau interaktifnya boleh banget Cahaya tunggu di nomornya 08113020906 atau bisa juga melalui teleponnya di 0351896137. Ya, Mbak Cahaya rada melari-lari ini tadi karena membawa si konyol kecil yang cantik nan jelita minta pipis, jadi rada tiba-tiba backsoundnya wis murup. Aja rada melayu-melayu. Monggo sahabat Rasi yang mau tembang-tembang favoritnya juga di playlist kan, boleh banget ya pakai aplikasinya di Xspace Radio. Nah, sahabat Rasi, hari ini adalah hari pos sedunia. Surat mulai ditinggalkan. Apakah kantor pos masih dibutuhkan? Gimana nih sahabat Rasi menurut jenengan nih sahabat Rasi? Selain itu, hari ini adalah cuacanya kayak ini ya sahabat Rasi ya, Magetan rodo-rodo, apa ini namanya, kabut. Tadi pagi juga kabut, semalam juga mendung-mendung gulita gitu sore-sore kemarin. Ya semoga aja ya, ini perkiraannya tuh ini Jakarta ternyata perkiraan sih Magetan kayaknya semoga-semoga aja ya tepat di palingnya hujan gitu. Ben rasanya rodo adem ya sahabat Rasi ya. Nih sahabat Rasi, perkiraannya hari ini adalah jam 4 sore nanti sampai jam 5 ataupun jam 6 katanya hujan rintik-rintik. Semoga saja ya toh sahabat Rasi. Nah sahabat Rasi, selain itu kita bakal bahas tentang apa lagi ya nanti, info-info menarik di sekitaran Magetan juga ya. Atau mungkin monggo yang mau ngasih info-info kulinerannya, atau mungkin ini lagi mendekati weekend, bisa juga ngasih info-info jalan-jalan yang menarik itu di mana. Cahaya tunggu ya sahabat Rasi, tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Rasi Media, siap

0: modal angine pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

Banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Jangan lupa bakal show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
3: Meledak.

0: Selamat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sahabat Rasi, kita bakal bahas tentang menurut jenengan-jenengan nih. Hari ini ternyata hari pos sedunia. Surat mulai ditinggalkan dan apakah kantor pos masih dibutuhkan? Kalau menurut Mbak Cahaya sendiri ya, Sahabat Rasi ya. Sekarang tuh ya memang pos surat udah nggak seperti dulu ya, cuman kantor pos itu masih banget dibutuhkan loh sahabat Rasi. Dalam artian kayak dulu zamannya Mbak Cahaya pas masih rantau jauh ya, seandainya membutuhkan surat-surat kayak gitu kan, karena orang tuanya Mbak Cahaya di Magetan, dan biasanya kalau seandainya anaknya masih kuliah ya ta, si kuliah ini kan membutuhkan surat tanda kuliah biar bisa mendapatkan haknya dibiayai pemerintah apa gimana gitu loh zaman semono. Jadi surat-suratnya itu bisa dikirim melalui kantor pos. Jadi benar-benar membantu kan sahabat Rasi. Selain itu ya kantor pos itu bukan hanya melulu tentang surat. Mungkin kalau seandainya kamu nostalgia kayak radio kayak gini, enggak apa-apa ya kamu ngirimkan surat untuk kekasihmu tercinta. Rasanya mesti waduh seneng banget. Tapi selain itu sekarang itu pos itu bisa digunakan untuk mengirim barang gitu. Jadi kalau seandainya kamu kalau surat-surat kayak gitu mungkin selain surat kayak lamaran pekerjaan atau mungkin surat kamu mau membutuhkan sesuatu kayak gitu kan, atau mungkin surat-surat ya dokumen-dokumen ya ijazah atau apapun kamu mau mengirim ke orang, itu lebih mudahnya lewat kantor pos daripada ya adalah ya, aku gak mau nyebutin kurir-kurir ya, kurir JN atau SHO itu kan ada. Monggo ya, menurut jenengan sendiri gimana nih. Nah sahabat Rasi juga, semoga di hari ini kita tuh selalu ya pokoknya diparingi rezeki ingkang berkah barokah ya, karena gimana ya, nek kelingan masa lalu ya, mungkin anak-anak sekarang itu wis gak ngerti kantor pos. Kadang walaupun anak TK atau anak SD disuruh bikin surat toh, suratnya nanti dikasihkan mamahnya atau dikasih orang tuanya. Ya sekedar seperti itu, maksudnya dalam artian enggak benar-benar dikirim ke orang tuanya. Mungkin kayak gitu lebih berkesan kali ya sahabat Rasi, biar anak-anak mengerti tentang makna kantor pos dewi. Nah, seandainya kalau sekarang tuh mungkin kita lebih ke bikin surat, habis itu dimasukkan tas atau bikin amplop sendiri, habis itu dikasihkan ke orang tuanya. Nah ini sahabat Rasi ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mbak Cahaya. Iya Bunda Ida. Pripun?
1: Mbak Cahaya apa Mbak Tia?
0: Mbak Cahaya. Iya Bunda.
1: Oh iya. Aku kuanget banget sama Mbak Cahaya.
0: Masya Allah, Mbak Cahaya juga kuangan sama Bunda Ida.
1: Apa?
0: Mbak Cahaya juga kangen ini. Putus-putus
1: sama Bunda. Sama Mbak Arsa. Apa?
0: Kok putus-putus ini?
1: Oh, putus-putus.
0: Enggak,
1: Aduh, mau request lagu aku Mbak Cahaya.
0: Monggo, request nopo niki.
1: Pak, ini aduh ya, lagunya bebas ya?
0: Bebas, tanpa batas.
1: Sewu Kota.
0: Oh, nggih.
1: Sewu Kota.
0: Siap.
1: Jadi kepot.
0: Nggih, oke.
1: Saya. Nggih. Mau salam-salam.
0: Monggo.
1: Salam buat Bu Narti. Nggih. Mas Angga. Salam buat Bu Sri Huning, Bu Ari Wadi, Bu Ari Kawi, Bapak Dodo Soro, Mas Sugi, Bapak Yanto, Bu Ujat, Bu Sri Huning, Mbak Mbak, dan Oma Puspa, dan semua pendengar Rasi.
0: Oke, Bunda.
1: Salam selalu.
0: Amin.
1: Makasih ya Mbak Cahaya, tak tunggu lagunya.
0: Oke Bunda.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Ida yang sudah interaktif dengan Cahaya. Monggo sahabat Rasi juga yang mau interaktif dengan Cahaya, Cahaya tunggu ya. Nah ini requestannya Bunda Ida, Sewu Kuto.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare Power Play
4: Kerasi Media.
3: Inspiratif dan informatif. First News.
5: Sahabat Rasi Media, harga cabai kembali bikin pedas kantong. Di sejumlah pasar Kabupaten Pacitan, komoditas tersebut kini dibanderol sekitar Rp70.000 per kilogram. Harganya melonjak sekitar Rp30.000 dari sebelumnya di kisaran Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai tersebut mulai menjadi perhatian Pemkab Pacitan. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja menyiapkan operasi pasar bahan pokok di sejumlah kecamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan komoditas sekaligus meredam gejolak harga di pasaran. Kita akan mengadakan opsar bapok ke beberapa kecamatan, ujar Kepala Bidang Perdagangan dan Kemeteorologian Disnaker Pacitan Sukamto Selasa 6 Oktober. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sekit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sekit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
8: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang, jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore, dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam, dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala, isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Kerasi Media,
3: inspiratif dan informatif.

0: Halo Sobat Terasi Media, balik lagi dengan saya Sobat Terasi. Waduh, ya tak, apa jenis Lombok regane rodok meroket. Aduh, sebagai pecinta pedas kayak gini tuh rasanya rodok menangis ya Sobat Terasi ya. Tapi gak tahu kenapa ya, kalau seandainya Lombok larang, Brambang atau tomat itu justru lebih worth it ya, rodok murah. Karena tomat ini nandur ini di depan rumah ini so menghasilkan banyak kesuburan yang alami, alhamdulillah. Nah, Sobat Rasi, nek zamannya Mbak Cahaya ya toh, surat itu kayaknya sudah jarang ya. Tapi mungkin kalau orang zaman biyen ya toh, enek film nih, film kartun Katuri ya toh, contohnya itu dia ngasih undangan apa nganti surat ngono loh, ditunggu-tunggu. Nek kamu pasti sudah masih mengalami masa-masa itu ya. Gimana nih nek jenengan? Ini Sobat Rasi dia mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Suki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cahaya. Ini kenapa Mbak, saya dibahas nih.
0: Pembahasannya ini loh, Bapak, tentang kantor pos. Sudah, kan jarang sekarang ya pakai kantor pos. Sudah surat-surat mulai ditinggalkan. Nah, apakah kantor pos masih dibutuhkan? Pripun menurut Mbak Cahaya?
1: Niku biasane nggih tesek wonten Mbak sing napa niku kirim paket lewat kantor pos napa surat kilat wonten niku tesek wonten kula riyen pas teng kantor pos niku
0: nggih
1: tesek nggih lumayan. Marai sak niki pun zaman digital
0: surat-surate mungkin bukan surat koyok cinta ya Pak, tapi surat itu surat resmi.
1: Benten kali, nggih. Seumuran ulah riyen.
0: Leres-leres.
1: Kelahiran 79 niku riyen tesek. Yuh, yuh. Surat Pak Pos sing ngantos apal.
0: Nah, nek Mbak Cahya ora merasakan itu. Saiki kurire sing sampai apal. Saiki jamannya sudah berbeda nggih.
1: Pun tapi nggih saniki nggih kurire pun apal niku.
0: Lah.
1: Angger. Napa niku dipadepi no anake Pak Sugi.
0: Halah-halah kembar to Pak dipadepi.
1: Lah nggih, jane sak ben dinten kaya. Wis angel.
0: Wis jaman iki.
1: Lah nggih. Nggih, ngoten mawon penanggapanipun Mbak Salame. Agem sinten mau Bu Ida ingkang sampun
0: nggih. Bu Ida Madiun.
1: Nggih, mbah nuwun Bu Ida kintunanipun. Salame kagem Gulis, Bu Endang.
0: Nggih.
1: Benarti Mama Uca.
0: Engko nek lali wingi ngowo
1: niki wau tesek adem ayem niki. Astu Mbak. Lah ngoten
0: ngoten.
1: Dereng minggah. Wis delok mulih monggo wae.
0: Menawi niki engko dirasani langsung.
1: Nggih, terus kagem Bu Narti, Mas Angga, Mbak Sam. Warti pun anu Mbak ketinggalan pun mantuk wae pun minggah kalian Mbak Karso.
0: Siap.
1: Nggih kali Mbak Mayang.
0: Oh nggih.
1: Supen ya.
0: Nggih Mbak Mayang.
1: Bu Ayu.
0: Nggih.
1: Bopo Yanto. Mm-hmm. Pun minggah Mbak wae ketinggalan.
0: Oh sampun nggih. Oh,
1: mesti nomor setunggal. Oh.
0: Siap-siap.
1: Kali nyun lagone anu Mbak niki? Pantai Kelayar Mbak kersane rada.
0: Oh nggih,
1: adem Pantai Kelayar. Panas banget.
0: Nggih.
1: Nggih, sembah nuwun Mbak Cahaya. Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bapak Suki yang sudah interaktif dengan Cahaya di Cakrawala siang ini. Nah, setelah satu ini Cahaya bakal kembali lagi.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 9 Oktober 2026 dengan saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga di Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Menuju ke Cirda Jatim 2026, Bupati Yes dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Chatly.
3: Baik sobat, menuju ke Jurda Jatim 2026, Bupati Lamongan dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Bupati Lamongan juga memberangkatkan kontingen Forum Baris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Lamongan yang akan berlaga pada kejuaraan daerah Kejurda Jawa Timur tahun 2026 di halaman Pendopo Lokantara. Dalam sambutannya, Bupati juga berpesan agar seluruh peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meraih prestasi sekaligus menambah pengalaman dan mengharumkan nama Kabupaten Lamongan di tingkat provinsi. Sebanyak 9 kontingen dari jenjang MI, SMP, dan SMA akan mewakili Kabupaten Lamongan dalam ajang tersebut. Para peserta terbagi dalam 3 kategori usia, yakni usia 12 tahun, usia 15 tahun, dan usia 19 tahun, yang merupakan perwakilan terpilih dari masing-masing sekolah. Lebih lanjut, Bupati Lamongan juga menegaskan bahwa kegiatan baris berbaris tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga membentuk karakter melalui kedisiplinan, kekompakan, kepatuhan terhadap aturan, dan keseragaman. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi bekal dalam meraih cita-cita di masa depan. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
2: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. KPU Ngawi verifikasi calon PAW anggota DPRD dari fraksi Golkar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ngawi mulai melakukan verifikasi calon pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Golkar pada Kamis 8 Oktober 2026. Tahapan ini dilakukan setelah KPU menerima surat dari DPRD Ngawi terkait proses penggantian Winarto. Verifikasi menyasar calon legislatif Partai Golkar dari daerah pemilih atau Dapil 3 Ngawi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada pemilu legislatif 2024. Proses tersebut dilakukan KPU Ngawi dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Ngawi. Dua nama yang diverifikasi yakni Budi Suprianto dan Novida Prasetyani. Pada Pileg 2024, Budi menempati posisi kedua dengan perolehan 853 suara, sedangkan Novida berada di urutan ketiga dengan 116 suara.
5: Surat pengajuan PAW dari DPD Golkar Kabupaten Ngawi kepada DPRD. Nah, kemudian hari Minggu kemarin DPRD Kabupaten Ngawi sudah mengirimkan surat kepada KPU terkait pergantian antar waktu. Nah, setelah diteliti sama KPU dan Bawaslu, maka hari ini dilakukan proses klarifikasi faktual. Pertama kepada yang bersangkutan nomor 2 karena ada surat pengunduran diri alasan sakit. Kemudian hari ini dilakukan klarifikasi faktual terhadap calon pengganti antar waktu dan berkat administrasi itu kan yang mempunyai kewenangan KPU diawasi oleh Bawaslu, maka kami tadi cuma menghantarkan KPU dan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi faktual.

0: Komisioner KPU Kabupaten Ngawi Muhammad Prasetyo Nugroho mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan calon yang berhak sekaligus memenuhi persyaratan sebagai calon PAW. Dalam prosesnya, Budi Suprianto menyatakan mengundurkan diri dari tahapan PAW dengan alasan kondisi kesehatan. Dengan demikian, proses selanjutnya dilakukan terhadap Novida Prasetyani sebagai calon dengan perolehan suara berikutnya. KPU kemudian memeriksa sejumlah persyaratan Novida mulai dari KTP, status keanggotaan partai politik, LHKPN, hingga surat pernyataan kesediaan menjadi calon PAW anggota DPRD Ngawi. Demikian Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Dindik Magetan dorong bahasa Jawa lebih banyak digunakan di sekolah. Bahasa Jawa bakal digunakan di hari tertentu di sekolah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Resi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mendorong penggunaan bahasa Jawa lebih banyak di lingkungan sekolah sebagai upaya menjaga keberadaan bahasa daerah di tengah generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan penggunaan bahasa Jawa di kalangan pelajar saat ini semakin jarang. Kondisi tersebut terlihat dari kebiasaan siswa yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, termasuk ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Menurut Suhardi, upaya menjaga bahasa Jawa tidak harus dilakukan melalui program yang rumit. Penggunaan bahasa Jawa dalam aktivitas sehari-hari di sekolah dinilai dapat menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar.
3: Ketika ketemu anak-anak, pakai bahasa apa? Jarang pakai bahasa Jawa. Semuanya pakai bahasa Indonesia. Jangan dengan orang tua aja.
4: Bahasa Indonesia.
3: Nah, itu kan pertanda bahasanya bahasa Jawa menjadi langka. Malah kita itu Mataraman, Bu. Di luar bahasa Jawa.
2: Suhardi mengatakan Dindik Magetan telah mempertimbangkan penerapan penggunaan bahasa Jawa pada waktu atau hari tertentu di sekolah. Selain itu, bahasa Jawa juga diharapkan dapat menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Namun Suhardi menegaskan penerapan tersebut masih membutuhkan kajian, terutama terkait regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dindik Magetan berencana menerapkan program tersebut secara bertahap. Untuk tahap awal, jenjang SMP menjadi salah satu sasaran karena pembelajaran bahasa Jawa masih menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Dia berharap penggunaan bahasa Jawa yang lebih intensif di sekolah dapat memberikan nilai tambah bagi siswa, terutama dalam memahami dan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.
3: Tapi saya mau cari regulasinya loh ya, dengan semangat kami, bahasa Jawa ini harus dirawat bersama-sama. Nanti mungkin ada jam tertentu atau hari tertentu itu menggunakan bahasa Jawa, termasuk ekstranya itu juga bahasa Jawa. Yang penting harus berkelanjutan.
2: Suhardi menilai kondisi penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak saat ini perlu mendapat perhatian. Sebagai daerah yang memiliki akar budaya Mataraman, bahasa Jawa menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Magetan. Menurut Suhardi, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk bersama-sama mendorong penggunaan bahasa Jawa. Upaya tersebut juga akan dikaitkan dengan berbagai kegiatan pelestarian budaya yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Suhardi menyebut rangkaian hari jadi Kabupaten Magetan juga diisi dengan sejumlah kegiatan budaya, mulai dari festival drum band, lomba hingga kegiatan yang mengenalkan bahasa dan kesenian daerah. Dindik Magetan juga berencana menggelar lomba tari pada November mendatang sebagai bagian dari upaya mengenalkan kesenian daerah kepada pelajar. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Dindik Magetan berharap pelestarian bahasa dan budaya Jawa tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sekolah dan keseharian siswa. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita kembali ke Lamongan. Diancam foto syur editan, ibu rumah tangga di Gresik diperas penagi pinjol hingga rugi 3 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Kasus pemerasan dengan modus ancaman penyebaran konten syur hasil rekayasa dialami seorang ibu rumah tangga berinisial BPS 34 tahun, warga Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kasus ini terungkap saat Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution memantau SPKT Polsek Manyar dan mendapati korban sedang menangis menahan histeris pada Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan awal, pelaku memanfaatkan swafoto KTP milik BPS yang diisi pada aplikasi pinjaman online atau pinjol untuk diedit menjadi foto tidak senonoh sebagai alat intimidasi penagihan hutang.
4: Ya, kami menerima laporan di Polsek Manyar di hari yang bertepatan. Kebetulan saya melaksanakan kunjungan kerja di Polsek Manyar. Mengingat hal yang dilaporkan adalah terkait dengan kegiatan pinjol, jadi kami melayani dari pelapor tersebut yang kebetulan kami melihat ibu-ibu sedang menangis di SPKT Polsek Manyar. Kebetulan kami mengecek langsung, memang ada pemerasan dan ancaman yang diberikan oleh salah satu nomor mengaku dari pinjaman yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dari informasi yang kami dapat dari pelapor, pelapor akan disebarkan data pribadinya dan diberikan beberapa foto syur yang dinyatakan oleh pelapor adalah bukan foto yang bersangkutan.
5: Meski BPS telah melunasi pinjaman pokoknya sebesar 1,6 juta, pelaku terus-menerus menghubungi korban melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal untuk meminta uang tambahan. Karena panik data pribadinya disebar, korban terpaksa mentransfer sejumlah uang hingga 3 kali penagihan dengan total kerugian mencapai 3 juta. Kasus pemerasan dan tindak pidana pinjol ilegal ini telah dilimpahkan dan kini ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Gresik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reportnya dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Halo Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Nah, Sobat Rasi, kembali lagi dengan ku di siang ini. Monggo juga ya mau interaktif kembali ya Sobat Rasi di nomornya 0811302006. Nah, untuk Sobat Rasi sendiri gimana nih? Sekarang nunggunya Pak Kurir atau Pak Kantor Pos, ayo. Mungkin kalau zaman dulu menunggu surat ya ta, itu adalah kita nunggunya Pak Kantor Pos. Sekarang kita menunggu kurir. Surat pribadi mulai hilang. Apakah kita kehilangan sesuatu? Gimana nih? Memang sekarang kantor pos itu hanya digunakan untuk surat-surat yang sifatnya penting gitu ya Sobat Rasi ya. Karena kalau zaman dulu orang-orang tuh bahkan ada yang aku dapat ceritalah dari orang tuaku gitu, nek men lagi jatuh cinta lagi, waduh ngenteni surat sing kirim-kiriman, sing I love you-nan. Tapi kalau lagi marahan, katanya orang zaman dulu tuh kalau lagi marah pakainya pulpen merah. Bener apa gak ya? Nek dulu kan kalau seandainya baik-baik saja pulpennya hitam, tapi kalau dia marah pakai pulpen merah. Wow. Jadi Sobat Rasi, kantor pos itu sebenarnya masih dibutuhkan atau tinggal kenangan sih? Sobat Rasi, sekarang jawabannya ya perlu dilihat dari jenis layanan yang digunakan masyarakat. Kalau kita hanya melihat surat pribadi, memang banyak orang sudah beralih ke komunikasi digital. Namun layanan pos juga mencakup pengiriman paket, dokumen, dan berbagai layanan lainnya. Nah, ini Sobat Rasi yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Huning.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, nak bunda iki mesti surat-surate kenang-kenangane dengan si tercinta itu masih tertata rapi ini kayaknya.
1: Ada loh Mbak Masya.
0: Loh, kenenan toh. Masyaallah.
1: Punya buku diary kecil.
0: Wah. Gila, keren sekali.
1: Emang kalau zaman dulu itu
0: nggih.
1: Kalau zaman dulu itu anu ya Mbak ya. Mbian kayak enggak seperti zaman sekarang. Mbian itu kalau pacaran itu malu-malu. Enggak seperti sekarang.
0: Benar. Zaman Mbian kayak isin-isin jan pokoknya.
1: Duda ya biasa aja, enggak apa-apa. Pokoknya,
0: iya.
1: Tapi mesti jangan berbuka Mbak kalau zaman dulu itu. Ya, pacaran zaman dulu itu asik lah. Sekarang lah anu kendel ya anak sekarang.
0: Aku juga zaman isin-isin abun. Zaman Mbian aku ya isin-isin. Pembelaan ini Lek zaman sekarang ki jari ini ya wong rabi wae itu koyok nganu ya bunya koyok wis oga isin-isin padahal lek zaman biyen mlakune karo timi karo aduh karo guyang-guyu keweden ngono kae wis isin-isin ngono.
1: Sekarang itu saiki ki gak ilang isine Mbak, zaman sekarang ilang isine. Serat wae ora nem saiki. Hilang malu itu hilang. Kalau zaman dulu itu bener-bener Mbak, bener. Wah, kalau punya teman laki-laki agak dekat ya zaman corobian pacaran. Itu kalau pacaran itu ngumpet-ngumpet enggak tahu orang tua Mbak. Mana ngerti orang tua itu ya sunan diajar-ajar tenang.
0: Benar. Berarti ya padha.
1: Bener tuh. Iya, ibuku lah masih kolot terus. Kalau ada teman laki-laki misalnya tuh yosannya konco biasa ndak ada apa-apa.
0: Kan
1: yo sudah remaja ya Mbak.
0: Iya.
1: Rendang pulang ngono kis, ngono cepat pulang. Sudah jam sekian ngapain rendang pulang?
0: Sama-sama nih.
1: Cerojone ndang liyo.
0: Padahal wi mek konco sampai koncone agak menyek-menyek ngono wedi nggawane Bu.
1: Zaman dulu itu kalau masih kecil itu biasa, tapi menginjak dewasa, menginjak remaja itu loh Mbak lah.
0: Nggih.
1: Kolot-kolot bener orang tua saya itu. Diajar-ajar tenan Mbak.
0: Leres. Semua itu ada plus minusnya ya Bun ya.
1: Terus itu mesti bikin buku harian. Saiki ya HP itu aja disimpen kok nek sing anu disimpen.
0: Leres.
1: Apa ditulis terus itu kegiatan sehari-hari misalnya pengen ketemu apa piye ditulis Mbak.
0: Nggih.
1: Ya kadang-kadang surup-surup menungki pengen ketemuan ngono delik-delik karo wong tuane terus mayanane ndi
0: semayanane masjid Bun, semayanane salat.
1: Mayanane neng di engko dolan neng di waduh pesan itu kakek. Kalau zaman dulu kan jalan kaki Mbak, jadi yo ya asik, memang asik. Pernah lah aku main dari Plausan sampai Magetan jalan kaki itu pernah. Iya, benar itu. Tapi enggak capek. Jadi yo rasanya yo seneng, bahagia yo. Yo bener loh Mbak itu. Pernah itu. Ya itu namanya masa remaja.
0: Jadi
1: itu
0: nostalgia
1: masa
0: ya Bun ya. Benar.
1: Masa-masa yang paling indah bisa kita nikmati bener-bener nek zaman sudah beda lain zaman sekarang itu.
0: Mengenal kantor pos jadi mengenal masa lalu kembali ya Bun ya. Mengenang kantor masa pos lagi.
1: Itu kalau kirim surat itu ya Mbak, kirim surat itu kan ada perangkonya. Perangko sebagian aku masih nyimpen perangko Mbak.
0: Masya Allah.
1: Itu ada yang Rp1, ada yang Rp5, ada yang kan
0: perangko tuh kayak materai apa kalau, gimana tuh Bun itu sebenarnya tuh?
1: kayak matre, tapi ada gambarnya zaman dulu itu ada gambarnya Bung Karno, ada gambarnya Bung Hatta zaman dulu perangko itu kecil-kecil. Terus ada gambarnya siapa lagi, terus nanti kalau Rp1 itu ada gambarnya siapa. Tapi nanti kalau kirim surat jauh misalnya Surabaya atau Jakarta itu perangkonya ya lebih mahal. Kalau dekat-dekat berapa, nanti kalau jarak jauh itu ya lebih mahal Mbak, perangkonya ada harganya itu. Tuh kalau sekarang bunda. Kan pakai metre, tapi kantor pos sekarang itu kan ya tetap masih melayani lah, melayani terutama itu pensiunan itu. Pensiunan itu sebagian ada yang mengambil di kantor pos.
0: Bener.
1: Kedua untuk paket-paket itu ya bisa
0: masih semua melayani, paket ya, itu bisa ya tetap ada.
1: Ya paket-paket itu kalau apa lagi lah paket-paket yang penting-penting itu lewat, lebih amannya lewat pos Mbak.
0: Paket surat, soalnya paket. Saya sendiri juga kayak gitu, pasti pakainya kalau surat-surat ke kantor pos.
1: Kalau ke kantor pos lebih aman gitu loh. Kan sekarang itu tempat paket itu banyak ya. Kalau surat-surat itu jangan sampai dipaketkan lewat paket-paket yang anu kilat itu. Lebih baik bunda. Dipaketkan di kantor pos itu lebih aman, lebih enak. Oh. Yang naik sudah banyak Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Aku tadi ketiduran Mbak.
0: Alhamdulillah Bunda. Jumat-Jumat itu mesti ngerewong pengen tidur. Kenapa ya Bun ya, Masya Allah. Berkahnya itu Jumat itu begitu loh.
1: Habis makan kok terus kok kroso ngantuk, ya udah baru sholat. Ya buat semuanya aja, tadi yang udah naik sudah nyenggol aku, ada Mas Sugi ya tadi. Mas Sugi, ada Mbak Mayang, ada siapa lagi. Buat semuanya aja tanpa terkecuali, salamnya sehat selalu.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan, air putih, yang penting tetap sehat. Sehat Mbak Cahayana. Sehat selalu, jaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah.
0: Amin ya Allah. Mudah-mudahan
1: tak nyusul aja Mbak.
0: Bunda.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning yang sudah interaktif dengan saya. Nah ini requestannya Popo Suki, Pantai Klayar.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
4: Napa le bukat mau sendremi lae.
3: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le. Bu.
4: Sana menleh yo ngonoe kok repot. Sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
5: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
6: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
5: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu,

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan

Sobat Rasi Media, halo, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, aduh, kita bahas lagi ke topiknya gitu, ke tentang kantor pos. Ya, kalau bilang sekarang tuh kantor pos bicara tentang kirim-kirim surat itu wis, memang bukan zamannya. Tapi sekarang kantor pos itu mengirim paketan yang pokoknya paketnya sekiranya kamu pengen cepat sampai itu ada pilihannya ya di sana, ekspres atau gimana. Dan di kantor pos sekarang tuh juga buka sampai malam. Setauku waktu Mbak Cahaya kuliah itu bukanya sampai malam. Jadi kalau seandainya kamu yang sibuk kerja sampai sore terus kamu mau ngirim dokumen-dokumen yang penting gitu, bisa moroni kantor pos. Juga berbagai layanan lain sesuai fasilitas yang tersedia di masing-masing kantor. Artinya sahabat rahasia ya, berkurangnya surat pribadi tidak otomatis berarti seluruh layanan pos kehilangan fungsi. Bayangkan nih, seorang pelaku usaha kecil di Magetan yang menjual makanan kering, kerajinan, atau produk lokal. Pelanggannya tidak selalu berada di Magetan. Ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, Kalimantan, atau mungkin bahkan di luar pulau. Untuk menjaga pelanggan tersebut, barang harus dikirim. Disinilah layanan logistik menjadi penting. Jadi contoh lainnya ya, seorang harus mengirim dokumen fisik kepada instansi atau pihak tertentu. Dalam kondisi seperti ini, layanan pengiriman dokumen masih memiliki kegunaan. Selain itu sahabat rasi, kemarin itu ada info ya toh, infonya tuh truk itu jatuh lagi di dekatnya Alfamart nya Jalan Tembus Sarangan. Kemarin itu BWBD setempat Magetan ya dan PSC 119 itu di sana untuk melakukan evakuasi. Pabrik PSC ki apa toh? Public Service Center. Jadi kalau seandainya kamu, keluargamu ada yang sakit dan membutuhkan bantuan, itu gratis tis, silakan hubungi PSC 119 Magetan. Dan kemarin itu terjadi laka lantas yang menyebabkan satu korban terjepit badan kendaraan di Jalan Raya Sarangan Kecamatan Pelausan Kabupaten Magetan pada Kamis sore hari ya toh, jam 3. Aduh, kok sering banget ya kayaknya di situ. Waktu itu juga kejadian yang evakuasi juga BBBD. Jadi BBBD kemarin dibantu relawan setempat ya sahabat rahasia. Nah, katanya nih evakuasinya tuh dimulai pukul 4.25 WIB di BBBD Kabupaten Magetan bersama unsur terlibat memulai evakuasi. Pukul 5.53 korban berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat. Masya Allah tabarakallah ya. Karena nek aku sih kejepit di waktu berjam-jam rasanya kayak aduh, paling dia memperbanyak solawatnya ya sahabat rasi, memperbanyak astagfirullahaladzimnya. Karena itu juga hari Kamis, hari Jumat, hari yang penuh berkah gitu. Maksudnya Kamis, cuman itu kan jam-jam menuju Jumat ya. Mungkin dia perbanyak ibadahnya. Jadi katanya ini korbannya berhasil dievakuasi dengan selamat, selanjutnya dibawa ke puskesmas Pelausan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. BPBD Kabupaten Magetan menghimbau kepada masyarakat, sekaligus Cahaya juga menghimbau kepada jenengan semua untuk selalu waspada dan berhati-hati apabila beraktivitas. Dan apabila Anda membutuhkan bantuan bencana apapun, silakan menghubungi BPBD 081336430086 atau melalui teleponnya di 0351891111. Juga sahabat rasi, nah ini requestannya Kak Bayu tadi request ya Tony. Selamat siang Mbak Cahaya, sing pahit dewe. Mbak request lagunya Padi Adinda, judulnya Begitu Indah. Salamnya buat dirimu aja, semangat siaran nih. Oke, ini lagunya untuk jenengan.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: minumnya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi. Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan

0: Sahabat Rasimedia, influenza A subtip H3N2 subkait kayang belakangan dijuluki super flu belum terdeteksi di Kota Madiun. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana memastikan sejauh ini belum menerima laporan kasus tersebut. PLH Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun Dr. Wahyu Hedi dan Mawati mengatakan, pemantauan terus dilakukan melalui sistem kewaspadaan dini terhadap potensi wabah maupun pandemi. Menurut dia, berdasarkan pelaporan secara nasional, influenza tersebut masih dikategorikan sebagai influenza musiman dengan gejala yang umumnya ringan hingga sedang. Ini influenza biasa dan sejauh ini pelaporan secara nasional menunjukkan bahwa ini adalah influenza musiman sehingga mengikuti pola musiman, ujarnya Selasa 6 Oktober. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Nah sobat Rasi Media, nampaknya jumpa kali ini di siang ini harus diakhiri oleh Mbak Cahaya karena sudah pukul 2 dan Mbak Cahaya membawa si cantik cerita yang sudah mau ngantuk ya ta. Terima kasih banget ya sobat Rasi ya yang sudah interaktif dengan Cahaya di acara Cakrawala siang ini. Nanti bakal disambung oleh Kak Tia. Semoga sobat Rasi yang mau interaktifnya lagi nanti ditunggu ya. Dan sobat Rasi, semoga Jumat ini kita penuh dengan keberkahan, kebahagiaan juga kelancaran rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan sekaligus panjang umurnya. Cahaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Resimsi Media,
1: Sosial dan Informatif.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Resimsi Media,
1: Sosial dan Informatif.
3: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
3: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
8: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
9: Ibu, adek, ayah pulang.
10: Iya, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
10: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
9: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
9: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
8: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
10: Lebih hemat.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
8: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
11: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
8: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
11: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 5095 0857-5757-07. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
11: Akuviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Akuviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
12: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
13: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
14: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
15: Perkembangan dunia usaha.
3: Saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat.
16: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 9 Oktober 2026 dengan saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Adi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Menuju ke Cirda Jakim 2026, Bupati Yes dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shetly.
17: Baik sobat, menuju ke Cirda Jatim 2026, Bupati Lamongan dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Bupati Lamongan juga memberangkatkan kontingen Forum Baris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Lamongan yang akan berlaga pada kejuaraan daerah Kejurda Jawa Timur tahun 2026 di halaman Pendopo Lokantara. Dalam sambutannya, Bupati juga berpesan agar seluruh peserta

0: Lebih lanjut, Bupati Lamongan juga menegaskan bahwa kegiatan baris berbaris tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga membentuk karakter melalui kedisiplinan, kekompakan, kepatuhan terhadap aturan, dan keseragaman. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi bekal dalam meraih cita-cita di masa depan. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. KPU Ngawi verifikasi calon PAW anggota DPRD dari fraksi Golkar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ngawi mulai melakukan verifikasi calon pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Golkar pada Kamis 8 Oktober 2026. Tahapan ini dilakukan setelah KPU menerima surat dari DPRD Ngawi terkait proses penggantian Winarto. Verifikasi menyasar calon legislatif Partai Golkar dari daerah pemilih atau Dapil 3 Ngawi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada pemilu legislatif 2024. Proses tersebut dilakukan KPU Ngawi dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Ngawi. Dua nama yang diverifikasi yakni Budi Suprianto dan Novida Prasetyani. Pada Pileg 2024, Budi menempati posisi kedua dengan perolehan 853 suara, sedangkan Novida berada di urutan ketiga dengan 116 suara.
3: Surat pengajuan PAW dari DPD Golkar Kabupaten Ngawi kepada DPRD. Nah, kemudian hari Minggu kemarin DPRD Kabupaten Ngawi sudah mengirimkan surat kepada KPU terkait pergantian antar waktu. Nah, setelah diteliti sama KPU dan Bawaslu, maka hari ini dilakukan proses klarifikasi faktual. Pertama kepada yang bersangkutan nomor 2 karena ada surat pengunduran diri alasan sakit. Kemudian hari ini dilakukan klarifikasi faktual terhadap calon pengganti antar waktu dan berkat administrasi itu kan yang mempunyai kewenangan KPU diawasi oleh Bawaslu, maka kami tadi cuma menghantarkan KPU dan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi faktual itu.
2: Komisioner KPU Kabupaten Ngawi Muhammad Prasetyo Nugroho mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan calon yang berhak sekaligus memenuhi persyaratan sebagai calon PAW. Dalam prosesnya, Budi Suprianto menyatakan mengundurkan diri dari tahapan PAW dengan alasan kondisi kesehatan. Dengan demikian, proses selanjutnya dilakukan terhadap Novida Prasetyani sebagai calon dengan perolehan suara berikutnya. KPU kemudian memeriksa sejumlah persyaratan Novida mulai dari KTP, status keanggotaan partai politik, LHKPN, hingga surat pernyataan kesediaan menjadi calon PAW anggota DPRD Ngawi. Demikian Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Dindik Magetan dorong bahasa Jawa lebih banyak digunakan di sekolah. Bahasa Jawa bakal digunakan di hari tertentu di sekolah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Resi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mendorong penggunaan bahasa Jawa lebih banyak di lingkungan sekolah sebagai upaya menjaga keberadaan bahasa daerah di tengah generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan penggunaan bahasa Jawa di kalangan pelajar saat ini semakin jarang. Kondisi tersebut terlihat dari kebiasaan siswa yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, termasuk ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Menurut Suhardi, upaya menjaga bahasa Jawa tidak harus dilakukan melalui program yang rumit. Penggunaan bahasa Jawa dalam aktivitas sehari-hari di sekolah dinilai dapat menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar.
5: Ketika ketemu anak-anaknya, pakai bahasa apa? Jarang pakai bahasa Jawa. Semuanya pakai bahasa Indonesia. Jangan dengan orang tua aja. Nah, itu kan pertanda bahasanya bahasa Jawa menjadi langka. Malah kita itu mataraman, Bu. Di luar bahasa Jawa.
4: Suwardi mengatakan Didik Magetan telah mempertimbangkan penerapan penggunaan bahasa Jawa pada waktu atau hari tertentu di sekolah. Selain itu, bahasa Jawa juga diharapkan dapat menjadi bagian

0: dari kegiatan ekstrakurikuler. Namun Suwardi menegaskan penerapan tersebut masih membutuhkan kajian, terutama terkait regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Titik Magetan berencana menerapkan program tersebut secara bertahap. Untuk tahap awal, jenjang SMP menjadi salah satu sasaran karena pembelajaran bahasa Jawa masih menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Dia berharap penggunaan bahasa Jawa yang lebih intensif di sekolah dapat memberikan nilai tambah bagi siswa, terutama dalam memahami dan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.
1: Tapi saya mau cari regulasinya loh ya, dengan semangat kami, bahasa Jawa ini harus dirawat bersama-sama. Nanti mungkin ada jam tertentu atau hari tertentu itu menggunakan bahasa Jawa, termasuk ekstranya itu juga bahasa Jawa. Nah, yang harus berkelanjutan.
0: Suwardi menilai kondisi penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak saat ini perlu mendapat perhatian. Sebagai daerah yang memiliki akar budaya Mataraman, bahasa Jawa menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Magetan. Menurut Suwardi, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk bersama-sama mendorong penggunaan bahasa Jawa. Upaya tersebut juga akan dikaitkan dengan berbagai kegiatan pelestarian budaya yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Suwardi menyebut rangkaian hari jadi Kabupaten Magetan juga diisi dengan sejumlah kegiatan budaya, mulai dari festival drum band, lomba hingga kegiatan yang mengenalkan bahasa dan kesenian daerah. Didik Magetan juga berencana menggelar lomba tari pada November mendatang sebagai bagian dari upaya mengenalkan kesenian daerah kepada pelajar. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Didik Magetan berharap pelestarian bahasa dan budaya Jawa tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sekolah dan keseharian siswa. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas dapat dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita kembali ke Lamongan. Diancam foto syur editan, ibu rumah tangga di Gresik diperas penagih pinjol hingga rugi 3 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Renggahadi FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Kasus pemerasan dengan modus ancaman penyebaran konten syur hasil rekayasa dialami seorang ibu rumah tangga berinisial BPS 34 tahun, warga Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kasus ini terungkap saat Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution memantau SPKT Polsek Manyar dan mendapati korban sedang menangis menahan histeris pada Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan awal, pelaku memanfaatkan sebuah foto KTP milik BPS yang diisi pada aplikasi pinjaman online atau pinjol untuk diedit menjadi foto tidak senonoh sebagai alat intimidasi penagihan hutang.
4: Ya, kami menerima laporan di Polsek Manyar di hari yang bertepatan. Kebetulan saya melaksanakan kunjungan kerja di Polsek Manyar. Mengingat hal yang dilaporkan adalah terkait dengan kegiatan pinjol, jadi kami melayani dari pelapor tersebut yang kebetulan kami melihat ibu-ibu sedang menangis di SPKT Polsek Manyar. Kami mengecek langsung, memang ada pemerasan dan ancaman yang diberikan oleh salah satu nomor mengaku dari pinjaman yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dari informasi yang kami dapat dari pelapor akan disebarkan data pribadinya dan diberikan beberapa foto syur yang dinyatakan oleh pelapor adalah bukan foto yang disebutkan.
3: Meski BPS telah melunasi pinjaman pokoknya sebesar 1,6 juta, pelaku terus-menerus menghubungi korban melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal untuk meminta uang tambahan. Karena panik data pribadinya disebar, korban terpaksa mentransfer sejumlah uang hingga 3 kali penagihan dengan total kerugian mencapai 3 juta. Kasus pemerasan dan tindak pidana pinjol ilegal ini telah dilimpahkan dan kini ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Gresik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Renggahadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Rasi. Kembali lagi bareng Tiaz di Cakrawala Sore. Nah, sahabat Rasi, gimana nih kabarnya di hari Jumat yang penuh berkah ini? Mudah-mudahan sahabat Rasi selalu diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dan dilancarkan semua aktivitasnya hari ini, dan mudah-mudahan rezekinya juga selalu dilancarkan ya, sahabat Rasi. Oke, sahabat Rasi, Tiaz hari ini akan menemani sahabat Rasi dari sekarang sampai dengan nanti ya, insya Allah di jam 4 sore. Jadi monggo silahkan yang mau interaktif ataupun memberikan pendapat nanti bisa di WhatsAppnya Rasi ya di 0811 3020906, atau bisa juga di interaktif di 0351 896 137. Dan juga sahabat Rasi, jangan lupa untuk menonton visual radio kita ya, ada di aplikasi Express Radio atau bisa juga di websitenya di www.rasifm.co.id. Dan sahabat Rasi, hari ini Tias akan membahas ya mungkin sama ya kayak cahaya tadi, yaitu tentang karena hari ini itu bertepatan dengan hari pos sedunia. Nah, Tias akan membahas apakah sekarang ini kantor pos masih dibutuhkan, karena ya sudah jarang sekali ya sahabat Rasi yang mungkin memakai surat untuk berkomunikasi seperti zaman dulu yang mana harus dikirimkan melalui kantor pos. Tapi sekarang ini ya kantor pos ini fungsinya juga tidak hanya mengirimkan surat seperti itu, akan tetapi banyaklah masih, tentunya masih ada beberapa manfaatnya. Dan nantinya Tias akan bahas tentunya di segmen-segmen selanjutnya. Monggo untuk sahabat Rasi yang mau interaktif ataupun berpendapat bisa dikirim ya lewat WhatsApp-nya di 0811 3020906, atau bisa langsung interaktif 0351 896 137. Dan sahabat Rasi, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias tentunya akan kembali lagi di Cakrawala Sore.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

Narasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Sore. Oke, sahabat Rasi, sekarang kan zamannya sudah berbeda ya dengan zaman dahulu, yang mana kalau zaman dahulu ini kita ingin mengirim kabar kepada misalkan saudara atau mungkin teman yang tinggalnya jauh, ini kita dulu itu harus menulis surat, terus kemudian dimasukkan ke amplop, terus kemudian harus menempelkan perangko dan kemudian membawanya ke kantor pos. Nah, setelah beberapa hari bahkan terkadang juga lebih lama ya, sampai surat itu bisa sampai ke tujuan. Akan tetapi sahabat Rasi, sekarang zamannya juga sudah berbeda. Kalau mau mengirim kabar ke misalkan saudara atau teman yang jauh, ini kita tinggal membuka aplikasi WhatsApp ya. Mau mengirim foto, video, bahkan dokumen juga cukup dengan menyentuh layar di ponsel. Nah, pesan pun sudah bisa tersampaikan dalam hitungan detik ya sahabat Rasi. Dan sahabat Rasi, kalau komunikasi ini kan sudah serba digital ya saat ini, apakah kantor pos ini masih dibutuhkan? Nah, apakah kantor pos akan menjadi bagian dari sejarah yang perlahan ditinggalkan, atau justru mampu bertahan dengan layanan yang semakin modern juga? Kita, Tias juga akan melihat ya, dan kita semua juga bisa melihat bagaimana perubahan kebiasaan masyarakat, terus kemudian perkembangan belanja online, layanan pengiriman barang, hingga peran kantor pos di tengah masyarakat saat ini. Dan juga sahabat Rasi, untuk pembahasan yang pertama Tias akan membahas bahwa hari ini adalah hari pos sedunia, yang mana Tias akan sedikit mengingat perjalanan surat dan juga komunikasi. Sahabat Rasi, Hari Pos Sedunia ini diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Tanggal ini juga berkaitan dengan berdirinya Universal Postal Union atau UPU pada 9 Oktober 1874, sebuah organisasi yang membantu membangun kerjasama layanan pos antar negara. Kalau kita melihat perjalanan komunikasi, layanan pos ini juga memberikan peran yang sangat besar jauh sebelum masyarakat mengenal telepon pintar dan juga internet. Surat juga menjadi salah satu cara utama untuk menyampaikan kabar, mengirim dokumen, hingga menjaga hubungan keluarga yang terpisah karena jarak. Bayangkan ya sahabat Rasi, zaman dahulu ini ketika ada seorang anak yang merantau untuk bekerja, terus kemudian orang tuanya ini tinggal di kampung, surat ini bisa menjadi penghubung komunikasi. Setiap kali ada surat datang, keluarga juga menunggu penuh dengan harapan. Bahkan tulisan tangan dan tanda tangan di atas kertas ini juga memiliki kenangan tersendiri. Tidak hanya urusan keluarga, surat juga menjadi bagian penting dalam pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan juga administrasi. Berbagai dokumen resmi dikirim melalui layanan pos karena membutuhkan proses pengiriman yang jelas dan juga terorganisasi. Namun sahabat Rasi, zaman juga sudah berubah ya. Komunikasi yang dahulu membutuhkan waktu berhari-hari sekarang bisa berlangsung seketika. Surat pribadi pun juga mulai jarang digunakan. Sementara email, pesan instan, dan juga media sosial menjadi pilihan yang utama. Nah sahabat Rasi, apakah perubahan itu berarti layanan pos ini sudah tidak relevan? Belum tentu ya sahabat Rasi. Yang berubah ini bisa jadi bukan kebutuhan masyarakat untuk mengirimkan sesuatu, melainkan bentuk barang, dokumen, dan juga cara pengirimannya. Orang dahulu lebih sering mengirim surat. Sekarang masyarakat mungkin lebih sering mengirim paket, membeli barang secara online, atau mengurus dokumen tertentu. Yang mana itu berarti kita perlu membedakan antara menurunnya kebiasaan menulis surat pribadi dan hilangnya kebutuhan terhadap layanan pos. Ya, keduanya bukan hal yang sama ya sahabat Rasi, ini tuh tentunya berbeda. Dah sahabat Rasi, dan untuk selanjutnya nih Tias mau tanya nih kepada sahabat Rasi, apakah sahabat Rasi juga pernah mengirimkan surat dahulunya ya kepada teman maupun saudara yang mungkin jaraknya juga cukup jauh, dan apakah juga mendapatkan balasan atau
harus menunggu beberapa lama nih untuk mendapatkan balasannya. Nah, sahabat Rasi bisa sampaikan pendapatnya ya di WhatsAppnya Rasi di 0811-3020-906 atau bisa langsung interaktif di 0351-896-137. Nah, sahabat Rasi, Tias tunggu ya untuk interaktifnya tentunya di segmen selanjutnya. Dan jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi tentunya di Cakrawala Sore.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
2: First News. Sahabat Rasi Media, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya menggerebek Kampung Ambon dan Kampung Boncos di Jakarta Barat pada Jumat pagi 9 Oktober 2026. Operasi tersebut dilakukan untuk memberantas peredaran narkotika di kawasan yang menjadi sasaran penindakan aparat. Brigjen Pol Christian Parluhutan Siagian, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, mengatakan penggerebekan melibatkan sejumlah unsur kepolisian, mulai dari Brigade Mobil atau Brimob, Samapta Perintis hingga Profesi dan Pengamanan atau Propam. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
4: Datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Aduh, mataku kenapa nih?
6: Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
6: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
6: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata, seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
9: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
10: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
7: Meledak.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
5: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
6: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
7: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
8: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
9: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
10: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
11: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
12: Rasi Media,

0: saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 9 Oktober 2026 dengan saya Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga di Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Menuju ke Jurda Jatim 2026, Bupati Yes dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Chatley.
2: Baik sobat, menuju ke Jurda Jatim 2026, Bupati Lamongan dorong maksimalkan untuk raih prestasi. Bupati Lamongan juga memberangkatkan kontingen Forum Baris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Lamongan yang akan berlaga pada kejuaraan daerah Kejurda Jawa Timur tahun 2026 di halaman Pendopo Lokantara. Dalam sambutannya, Bupati juga berpesan agar seluruh peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meraih prestasi sekaligus menambah pengalaman dan mengharumkan nama Kabupaten Lamongan di tingkat provinsi. Sebanyak 9 kontingen dari jenjang MI, SMP, dan SMA akan mewakili Kabupaten Lamongan dalam ajang

0: hari-hari sekaligus menjadi bekal dalam meraih cita-cita di masa depan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. KPU Ngawi verifikasi calon PAW anggota DPRD dari fraksi Golkar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ngawi mulai melakukan verifikasi calon pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Golkar pada Kamis 8 Oktober 2026. Tahapan ini dilakukan setelah KPU menerima surat dari DPRD Ngawi terkait proses penggantian Winarto. Verifikasi menyasar calon legislatif Partai Golkar dari daerah pemilih atau Dapil 3 Ngawi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada pemilu legislatif 2024. Proses tersebut dilakukan KPU Ngawi dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Ngawi. Dua nama yang diverifikasi yakni Budi Suprianto dan Novida Prasetyani. Pada Pileg 2024, Budi menempati posisi kedua dengan perolehan 853 suara, sedangkan Novida berada di urutan ketiga dengan 116 suara.
3: Surat pengajuan PAW dari DPD Golkar Kabupaten Ngawi kepada DPRD. Nah, kemudian hari Minggu kemarin DPRD Kabupaten Ngawi sudah mengirimkan surat kepada KPU terkait pergantian antar waktu. Nah, setelah diteliti sama KPU dan Bawaslu, maka hari ini dilakukan proses klarifikasi faktual. Pertama kepada yang bersangkutan nomor 2 karena ada surat pengunduran diri alasan sakit. Kemudian hari ini dilakukan klarifikasi faktual terhadap calon pengganti antar waktu dan berkat administrasi itu kan yang mempunyai kewenangan KPU diawasi oleh Bawaslu, maka kami tadi cuma menghantarkan KPU dan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi faktual.
2: Komisioner KPU Kabupaten Ngawi Muhammad Prasetyo Nugroho mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan calon yang berhak sekaligus memenuhi persyaratan sebagai calon PAW. Dalam prosesnya, Budi Suprianto menyatakan mengundurkan diri dari tahapan PAW dengan alasan kondisi kesehatan. Dengan demikian, proses selanjutnya dilakukan terhadap Novida Prasetyani sebagai calon dengan perolehan suara berikutnya. KPU kemudian memeriksa sejumlah persyaratan Novida mulai dari KTP, status keanggotaan partai politik, LHKPN, hingga surat pernyataan kesediaan menjadi calon PAW anggota DPRD Ngawi. Demikian Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Dindik Magetan dorong bahasa Jawa lebih banyak digunakan di sekolah. Bahasa Jawa bakal digunakan di hari tertentu di sekolah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Resi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mendorong penggunaan bahasa Jawa lebih banyak di lingkungan sekolah sebagai upaya menjaga keberadaan bahasa daerah di tengah generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan penggunaan bahasa Jawa di kalangan pelajar saat ini semakin jarang. Kondisi tersebut terlihat dari kebiasaan siswa yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi termasuk ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Menurut Suhardi, upaya menjaga bahasa Jawa tidak harus dilakukan melalui program yang rumit. Penggunaan bahasa Jawa dalam aktivitas sehari-hari di sekolah dinilai dapat menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar.
5: Ketika ketemu anak-anak, pakai bahasa apa? Jarang pakai bahasa Jawa. Semuanya pakai bahasa Indonesia. Dengan orang tua aja, bahasa Indonesia. Itu kan pertanda bahasanya bahasa Jawa menjadi langka. Malah kita itu Mataraman, Bu. Adi luhur bahasa Jawa.
4: Suhardi mengatakan, Dindik Magetan telah mempertimbangkan penerapan penggunaan bahasa Jawa pada waktu atau hari tertentu di sekolah. Selain itu, bahasa Jawa juga diharapkan dapat menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Namun Suhardi menegaskan penerapan tersebut masih membutuhkan kajian, terutama terkait regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Titik Magetan berencana menerapkan program tersebut secara bertahap. Untuk tahap awal, jenjang SMP menjadi salah satu sasaran karena pembelajaran bahasa Jawa masih menjadi bagian

0: dari pembelajaran di sekolah. Dia berharap penggunaan bahasa Jawa yang lebih intensif di sekolah dapat memberikan nilai tambah bagi siswa, terutama dalam memahami dan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.
1: Tapi saya mau cari regulasinya loh ya, dengan semangat kami, bahasa Jawa ini harus dirawat bersama-sama. Nanti mungkin ada jam tertentu atau hari tertentu itu menggunakan bahasa Jawa, termasuk ekstranya itu juga. Ini yang penting nanti harus berkelanjutan.
0: Suhadi menilai kondisi penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak saat ini perlu mendapat perhatian. Sebagai daerah yang memiliki akar budaya Mataraman, bahasa Jawa menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Magetan. Menurut Suhadi, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk bersama-sama mendorong penggunaan bahasa Jawa. Upaya tersebut juga akan dikaitkan dengan berbagai kegiatan pelestarian budaya yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Suhadi menyebut rangkaian hari jadi Kabupaten Magetan juga diisi dengan sejumlah kegiatan budaya, mulai dari festival drum band, lomba hingga kegiatan yang mengenalkan bahasa dan kesenian daerah. Dinding Magetan juga berencana menggelar lomba tari pada November mendatang sebagai bagian dari upaya mengenalkan kesenian daerah kepada pelajar. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Dinding Magetan berharap pelestarian bahasa dan budaya Jawa tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sekolah dan keseharian siswa. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas dapat dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita kembali ke Lamongan. Diancam foto syur editan, ibu rumah tangga di Gresik diperas penagih pinjol hingga rugi 3 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rengga di FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Kasus pemerasan dengan modus ancaman penyebaran konten syur hasil rekayasa dialami seorang ibu rumah tangga berinisial BPS 34 tahun, warga Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kasus ini terungkap saat Kapolres Gresik AKBP Ramadan Nasution memantau SPKT Polsek Manyar dan mendapati korban sedang menangis menahan histeris pada Rabu 7 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan awal, pelaku memanfaatkan sebuah foto KTP milik BPS yang diisi pada aplikasi pinjaman online atau pinjol untuk diedit menjadi foto tidak senonoh sebagai alat intimidasi penagihan hutang.
4: Ya, kami menerima laporan di Polsek Manyar di harian pertempatan. Kebetulan saya melaksanakan kunjungan kerja di Polsek Manyar. Mengingat hal yang dilaporkan adalah terkait dengan kegiatan pinjol, jadi kami melayani dari pelapor tersebut yang kebetulan kami melihat ibu-ibu sedang menangis di SPKT Polsek Manyar. Kebetulan kami mengecek langsung, memang ada pemerasan dan ancaman yang diberikan oleh salah satu nomor mengaku dari pinjaman yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dari informasi yang kami dapat dari pelapor, pelapor akan disebarkan data pribadinya dan diberikan beberapa foto syur yang dinyatakan oleh pelapor adalah bukan foto yang bersangkutan.
3: Meski BPS telah melunasi pinjaman pokoknya sebesar 1,6 juta, pelaku terus-menerus menghubungi korban melalui pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal untuk meminta uang tambahan. Karena panik data pribadinya disebar, korban terpaksa mentransfer sejumlah uang hingga 3 kali penagihan dengan total kerugian mencapai 3 juta. Kasus pemerasan dan tindak pidana pinjol ilegal ini telah dilimpahkan dan kini ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Gresik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Rongga di FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Narasi media inspiratif dan informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Sore. Dan sahabat Narasi, kali ini Tias akan membahas apakah WhatsApp juga sudah menggantikan surat. Nah, ini termasuk kemajuan atau hilangnya apa ya? Kayak mungkin bisa dibilang ini tradisi ya. Sebenarnya masyarakat ini memilih yang lebih cepat ya sahabat Rasi, selain cepat juga praktis dan juga mudah dijangkau. Dan kalau ingin mengabari keluarga, kita juga sekarang ini bisa tinggal menelpon ya, atau mungkin dengan hanya kirim pesan di WhatsApp saja. Oke sahabat Rasi, ini ada Bunda Sri Huning. Loh, mana tadi ya? Oh, ternyata tidak masuk di komputer. Halo Bunda. Oh, enggak ada sahabat Rasi. Oke, Tias akan lanjutkan untuk pembahasannya. Dan sahabat Rasi, kalau ingin memang mengabari keluarga ya, kita tinggal menelpon, terus kemudian kalau ingin mengirim foto juga kita tinggal ini aja ya, apa? Kirim foto lewat WhatsApp. Oke, ini apakah bisa? Oh, ternyata tidak bisa sahabat Rasi. Teleponnya tidak masuk di komputer. Bunda, kalau mau interaktif bisa telepon sekali lagi. Nah, halo, assalamualaikum, selamat halo. Sore Bunda.
1: Sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda, sehat gih Bunda?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Ngapunten gih Bunda, tadi teleponnya itu nggak muncul di komputer.
1: Enggak apa-apa, emang kadang-kadang sinyal.
0: Iya loh.
1: Enggak apa-apa. Tetap sabar, namanya yo antri ya. Kadang-kadang gampang, kadang-kadang
0: enggak. Padahal juga
1: apalagi kalau pagi itu royoan acara Mbah Karso itu, ya Allah.
0: Nah, besok nih acara Mbah Karso.
1: Iya, kalau pagi itu royoan loh, tapi guli konco-konconnya api ramu.
0: Iya, seperti itulah Mbah Karso.
1: Itu ya, kalau aku ya buat hiburan enggak ya?
0: Iya deh Bun, biar enggak sepaneng.
1: Iya, makanya itu hiburan satu-satunya kalau Rasi itu Mbah Karso.
0: Gih.
1: Apa ini?
0: Ini pembahasannya masih kayak tadi Bunda, tentang ini kan hari pos sedunia ya. Nah, kalau zaman dulu kan katanya orang itu bertukar kabar itu lewat surat dan dikirim lewat kantor pos.
1: Surat, telegram, kalau ada berita kematian telegram zaman dulu itu. Telegram itu aja nulis itu nanti terus ke kantor telepon apa ya teman dulu itu bukan pos telepon ya telegram kantor telegram kalau sekarang telepon telkom itu kalau sekarang dulu itu telegram telegram itu yang bisa bicara yo cuma petugasnya terus nanti ditulis di situ ada berita duka gitu ada tulisan seperti apa ya seperti itu loh Mbak. Zaman dulu kan nggak seperti sekarang sudah enak semuanya ya zaman dulu itu apalagi kalau rumahnya jauh ada berita kematian itu lama nunggunya itu telegram terus nanti ke kota terus laporan kalau ada berita duka keluarganya meninggal lah itu baru ditulis zaman dulu itu itu terus terus diterima telegram di mana di Madiun apa Surabaya apa mana yang saudaranya jauh itu karena telegram itu namanya telegram terima telegram terus langsung itu tuh ditulis pakai tangan kalau ada mesin ketik ya mesin ketik masih aku masih punya lembak mesin ketik itu punya bapak ibunya kan zaman dulu kalau kantor-kantor lah ngetik itu mbak ngetik itu.
0: Gih Bun.
1: Kan sekarang sudah nggak ada ya. Tapi aku masih menyimpan itu, tik itu masih menyimpan. Nah itu, jadi telegram lewat telegram. Terus zaman dulu itu kan belum ada seperti sekarang kaset, CD dan sebagainya. Terus flash disk gitu. Zaman dulu itu gramapun mbak. Tahu gramapun apa enggak?
0: Gramafon yang besar itu toh, Bun?
1: Besar seperti ada corongnya, itu yang hitam.
0: Iya,
1: itu
0: tahu.
1: Yang hitam. Zaman zaman dulu tuh jarang ya yang mempunyai gramafon itu, kalau tidak orang kaya, tidak orang kuno nggak punya itu. Gramafon itu untuk memutar lagu piringan. Kalau sekarang, kalau zaman sekarang CD, flash disk, terus sebelumnya kaset kan, habis habis apa? Habis gramafon itu terus kaset itu. Habis kaset, terus CD, habis CD, flash disk sekarang. Penyimpanannya lebih simpel kan. Zaman dulu gitu, Mbak. Tidak semua orang dulu itu punya gramafon itu. Itu untuk mendengarkan lagu-lagu zaman dulu.
0: Oh, iya, iya, saya tahu.
1: Sekarang
0: saya tahu.
1: Mungkin adanya kalau sekarang di museum, Mbak, di museum itu. Barang-barang antik, barang kuno itu di museum. Di Jogja sana loh ada itu.
0: Oh, nggih, masih ada. Iya.
1: Ya, ada. Ketek barang itu ya sebagian ada yang di museum kan. Tuh. Terus habis itu surat menyurat lewat pos.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, itu. Itu surat menyurat lewat pos itu ada perangkonya. Tahu perangko kan enggak, seperti metre?
0: Iya, yang ditempel itu kan, Bun.
1: Ditempel itu. Nah, itu ada gambarnya. Kalau zaman dulu itu gambarnya ada presiden, ada burung, ada wakil presiden Pak Hatta itu. Itu yang nilainya 5 rupiah zaman dulu itu 5 rupiah, Mbak.
0: 5
1: rupiah. 5 rupiah. Iya, masih rupiah tahun tahun 50 berapa ya, aku masih ingat kok itu. Aku kan lahiran tahun 54. Itu aku masih ingat, kadang disuruh ngantar surat ke kantor pos. Nyoterno surat iki nang kantor pos dimasukkan di apa seperti apa ya kotak, kotak tapi miring. Okay. Nah, itu nanti suratnya masuk ke situ terus dikumpulin terus diantar pakai sepeda surat pengantar pos itu pakai sepeda zaman dulu.
0: Tuh, ya, nah, lama ya, Bun.
1: Sampai ya lama, prosesnya lama. Nah, dengan berjalannya waktu sekarang sudah segalanya sudah enak. Zaman dulu itu tetap berjalan, Mbak, tapi ya unik, ya unik, ya enak loh zaman dulu itu ayem ayem tentrem gitu loh. Zaman waktu kecil.
0: Nah,
1: sekarang dengan kemajuan teknologi yang canggih, adanya digital, adanya apa itu namanya, apa Mbak namanya yang di atas itu. Itu makanya sekarang itu lebih canggih, lebih maksimal, dan lebih mudah dijangkau dari manapun.
0: Lebih praktis.
1: Telepon dari luar negeri. Sekarang video call itu luar negeri sudah bisa beneran.
0: Sudah bisa,
1: iya. Makanya perubahan zaman itu ya nggak tahu ya, terus mau sampai kemana, tahun berapa, besok nggak tahu. Kalau lebih maju-maju mungkin aku sudah nggak ada, lebih maju lagi. Lah itu namanya zaman kemajuan zaman itu. Semuanya digital, semuanya serba instan. Ya kan, makanan instan. Terus sekarang itu apa ya? Toko-toko baju itu sekarang sudah sepi.
0: Iya, Bun, nggih.
1: Makanya sudah online semua.
0: Sudah online. Oh,
1: yang penjualan baju, penjualan sayuran di pasar-pasar itu banyak yang belum tikar. Terutama baju-baju itu, Mbak. Sekarang banyak yang belum tikar. Nah, itu semuanya sekarang itu online.
0: Online, nggih. Nggih, leres, Bun.
1: Makanan juga online, lewat gitu, Pak. Tapi yo enak yo ada enaknya, enggak ada enaknya, Mbak.
0: Nggih, Bun.
1: Aku lembut ala lembut. Itu kan membuat kita keset ya,
0: agak nge-lag.
1: Disitulah sekarang itu yang menimbulkan penyakit-penyakit dari makanan, dari apa mager, dari kurang gerak, dari kurang naik itu menimbulkan itu, Mbak. Ya kita tinggal sekarang itu kita tinggal pilih-pilih makanan yang sehat bagaimana.
0: Bener.
1: Semuanya makanan itu memang sehat bagus. Tapi kalau sesering mungkin juga bagus.
0: Nggih, Bu, leres-leres.
1: Makan sekali tempo. Aku makanan anak-anak sekarang itu enggak suka, aku ya enggak suka, ya enggak seneng. Ya ngene iki panganan apa ya? Ya aku pilih telo, jagung, tuh. Makanan jadul pokoknya.
0: Nggih. Yang lebih sehat.
1: Ya buat semuanya aja. Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kekuatan, jaga pola makan benar-benar, apalagi yang Misalnya sudah lanjut, sering aku pesan ya orang nggak seneng ya terserah monggo silakan. Tapi ini aku ya cuma mengingatkan kalau sakit itu rasanya nggak enak. Sebelum kita berusaha semaksimal mungkin kurangi pola makan yang mengandung makanan gorengan, lemak, santan, jeroan, terus apa ya Mbak yang mengandung minyak-minyak dan tentunya minuman yang instan, sasetan itu
0: Nah,
1: coba
0: nggih.
1: semuanya anak-anak dikurangi. Yang banyak itu anak-anak muda angkringan itu loh Mbak
0: Yeah.
1: Kadung kalau sudah oh, apa begadang lah itu dikurangi untuk menjaga diri sendiri.
0: Nggih.
1: Ya buat semuanya aja Mbak. Cuma itu pesan dari aku mudah-mudahan ada yang menerima, ada yang enggak ya enggak apa-apa itu cuma
0: Nggih.
1: masukan.
0: Nggih, siap, Bun.
1: Oke, agar panjenengan tetap sehat,
0: Amin.
1: semangat. Mudah-mudahan diberkahi Allah rezekinya berlimpah.
0: Amin, terima
1: Sehat
0: kasih.
1: selalu.
0: Amin.
1: Kembangnya tak misal ya, kembangnya. Anak Mbak minta minta Ari Lasso sama BCL aja deh.
0: Ari Lasso sama
1: Bisa
0: BCL,
1: bukan
0: nggih.
1: kamu itu. Ya,
0: Ya,
1: makasih waktunya.
0: sami-sami, Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Sri Huning, yang sudah interaktif bareng Tias. Dan sahabat Rasi, jangan kemana-mana ya. Setelah ini, Tias akan kembali lagi tentunya di Cakrawala Sore.

0: Kopi jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi. Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia

Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasim Media.

0: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Sore. Nah, sahabat Rasi, kali ini Tias akan membahas tentang persaingan jasa pengiriman. Nah, apakah kantor pos ini masih kompetitif? Nah, dalam situasi seperti ini, nama besar dan juga sejarah panjang saja juga tidak cukup ya, sahabat Rasi, untuk menjamin pelanggan tetap bertahan. Konsumen zaman sekarang ingin semuanya praktis, dan mereka juga ingin tahu kapan barang dikirim, kemudian di mana posisi paket, kapan perkiraan barangnya sampai, dan bagaimana cara mengajukan komplain jika terjadi masalah. Harga juga menjadi pertimbangan. Kalau dua layanan menawarkan kecepatan dan keamanan yang hampir sama, tetapi salah satunya lebih murah atau lebih mudah dijangkau, pelanggan bisa saja memilih layanan tersebut. Kemudian, apa yang harus dilakukan kantor pos? Nah, yang pertama tentunya meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi petugas harus memberikan informasi yang jelas, proses pengiriman harus mudah dipahami, dan juga penanganan keluhan perlu dilakukan secara bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, memanfaatkan teknologi. Pelacakan paket, informasi tarif, layanan digital, dan juga proses transaksi yang sederhana dapat membantu pelanggan menghemat waktu. Ketiga, memperkuat jangkauan pelayanan, termasuk bagi masyarakat yang tidak tinggal di pusat kota. Jaringan layanan yang luas ini bisa menjadi keunggulan apabila benar-benar disertai pelayanan yang baik. Keempat, bisa membangun hubungan dengan pelaku usaha lokal seperti UMKM yang membutuhkan mitra pengiriman, bisa dibantu mengelola pesanan terutama ketika pembelinya berasal dari luar daerah. Dan sahabat Rasi, tetapi kita itu juga perlu adil ya, tidak semua persoalan bisa diselesaikan hanya dengan aplikasi. Masyarakat yang kurang terbiasa menggunakan teknologi tetap membutuhkan petunjuk yang jelas dan bantuan petugas. Nah, disinilah kantor pos bisa menggabungkan dua keunggulan, yaitu pelayanan langsung dan kemudahan digital. Tapi ada satu hal yang tidak boleh diabaikan ya, sahabat Rasi. Kita juga tidak bisa mengatakan kantor pos pasti lebih baik atau lebih buruk dibandingkan semua pesaingnya, tanpa membandingkan data tarif, ketepatan waktu, keamanan paket, dan juga kepuasan pelanggan. Yang jelas persaingan membuat setiap penyedia jasa harus terus berbenah. Nah, sahabat Rasi, gimana nih menurut sahabat Rasi untuk pelayanan jasa pengiriman yang selama ini dirasakan? Apakah sudah memuaskan atau ada masalah yang sering ditemui? Kalau pernah mengalami paket terlambat, kemudian barangnya rusak, atau kesulitan mengurus keluhan, bisa lah ya diceritakan pengalamannya seperti apa. Jadi mari kita jadikan pembahasan ini itu ya sebagai masukan lah, agar pelayanan pengiriman juga semakin baik. Nah, sahabat Rasi, apakah semua masyarakat ini bisa beralih ke digital? Jawabannya tentu tidak ya. Ada masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi, terus kemudian ada juga masyarakat yang sudah lanjut usia, ini lebih nyaman datang langsung ke loket untuk bertanya dan mendapatkan pelayanan. Ada juga masyarakat yang tinggal di pusat kota dengan akses internet yang baik, dan juga ada pula warga atau masyarakat yang menghadapi keterbatasan jaringan, perangkat, dan kemampuan menggunakan teknologi. Kita juga boleh menganggap semua orang bisa langsung mengikuti perubahan hanya karena teknologi semakin maju. Dalam konteks ini, layanan fisik tetap mempunyai arti ya. Kantor pos ini bisa menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, menyerahkan kiriman, dan mengurus kebutuhan tertentu secara langsung. Bagi sebagian warga, bertemu petugas dan mendapatkan penjelasan langsung bisa lebih mudah daripada harus memahami berbagai menu ya dalam suatu aplikasi. Selain itu, tidak semua kebutuhan juga dapat diselesaikan dengan pesan digital. Dokumen fisik tertentu, barang kiriman, dan juga kebutuhan administratif yang mensyaratkan dokumen asli masih dapat membutuhkan proses pengiriman secara nyata. Ya, meskipun demikian, kita juga tidak boleh beranggapan bahwa semua warga lanjut usia atau masyarakat desa yang kesulitan menggunakan teknologi. Banyak yang sudah terbiasa ya menggunakan ponsel pintar, dan yang perlu diperhatikan adalah menyediakan pilihan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan sahabat Rasi, jangan kemana-mana ya, setelah ini Tias tentunya akan kembali lagi di Cakrawala sore, dan setelah ini juga waktunya flash news. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala sore.
1: Flash news.
0: Sahabat Rasi Media, pemerintah Kota Surabaya melarang praktik pungutan liar atau pungli terhadap kendaraan di jalan. Larangan ini ditegaskan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya menyusul laporan pungutan kendaraan di Jalan Romo Kalisari yang mengarah ke Stadion Gelora Bung Tomo. Pungutan tersebut dilaporkan mengatasnamakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Remon Kalisari, besarnya sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 untuk setiap kendaraan. Eri menegaskan LPMK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan terhadap masyarakat di jalan. Beliau juga memerintahkan camat dan lurah setempat segera menyelesaikan persoalan tersebut serta memastikan tidak ada praktik pungli di wilayah masing-masing. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Aku tersiksa.
3: Terasi media inspiratif dan informatif. Nah, sahabat Terasi, tidak terasa ya, sudah 2 jam Tias menemani sahabat Terasi. Dan juga untuk kesimpulan pembahasan Tias hari ini ya, kita belajar bahwa teknologi memang mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Namun perubahan tersebut juga membuka peluang baru bagi layanan pengiriman dan juga logistik. Dan terima kasih buat sahabat Terasi yang sudah interaktif bareng Tias dan juga menyampaikan pendapatnya ya di WhatsApp Terasi maupun di media sosial Terasi. Dan juga Tias mohon maaf apabila ada salah kata selama siaran. Dan juga sampai bertemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Aduh, mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
7: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
11: Winscare. Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
12: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
11: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
12: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
13: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
14: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
15: Saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian barat.
16: Kita ikuti lintas informasi promosi.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 9 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Lepas 8 kontingen Forbasi ke Kejurda Jatim. Bupati Lamongan targetkan juara di Surabaya. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Bupati Lamongan Yuranur Effendi resmi melepas 8 kontingen Forum Baris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Lamongan di Pendopo Lokatantra Lamongan pada Kamis 8 Oktober

0: baris, variasi dan formasi musik, hingga regu kibar bendera. Kedelapan sekolah yang mewakili Lamongan tersebut meliputi MIM 16 Bajiran, SMPN 1 Tikung, SMPN 1 Deket, SMAN 2 Lamongan, SMPN 2 Lamongan, MAN 1 Lamongan, SMAN 1 Bajiran, dan SMAN 1 Mbapat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Ronggo Hadi, Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi Magetan. PUPR Magetan uji metode aspal emulsi. Jalan bisa dimanfaatkan hanya 4 jam setelah dibangun. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan mulai menguji metode baru perbaikan jalan menggunakan aspal emulsi. Metode tersebut dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pengaspalan konvensional. Salah satunya, jalan yang telah diperbaiki dapat kembali dilalui kendaraan sekitar 4 jam setelah pengerjaan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Magetan Haryanto mengatakan, metode tersebut diterapkan untuk menjawab keluhan masyarakat terkait sisa material pengaspalan yang selama ini dapat mengganggu pengguna jalan. Menurut dia, sisa material tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan karena pasir dapat tercecer dan menimbulkan debu. Karena itu, PUPR Magetan mencoba menggunakan metode aspal emulsi yang dinilai lebih rapat dalam menutup permukaan jalan, termasuk pada bagian yang mengalami keretakan.
3: Nah, ini menjawab apa komplain masyarakat. Jadi yang selama ini kita berupaya perbaikan jalan, itu juga untuk masyarakat. Ternyata dengan metode buras ataupun overpainting itu meninggalkan sisa material yang itu pertama membahayakan pengguna jalan, kedua debu. Jadi yang terjadi selama ini kadang kita mengerjakan perbaikan jalan itu pasirnya masih ada dan itu harus menunggu sampai optimal itu ada kon masyarakat, sehingga kita coba dengan metode yang baru dengan aspal slarisil.
2: Menurut Haryanto, metode tersebut sebelumnya telah digunakan dalam pekerjaan proyek selama sekitar 5 tahun. Namun penerapannya melalui pola swakelola oleh PUPR Magetan baru dilakukan saat ini.
3: Itu kelebihannya dia secara umur itu lebih panjang, bisa 2-3 tahun. Dan secara kualitas juga lebih bagus karena dia menutup dengan erat keretakan, lebih rapat. Dan juga pengerjaannya lebih minim tenaga kerja. Dengan menurut ini 4 jam langsung bisa kita open traffic.
4: Bisa.
3: Nanti setelah ini nanti kering sudah berubah menjadi hitam alanya, itu tanahnya sudah optimal, itu sudah bisa dilewati masyarakat.
2: Dia membuka peluang metode tersebut nantinya diterapkan untuk perbaikan jalan di tingkat desa. PUPR siap berdiskusi dengan pemerintah desa maupun kelompok masyarakat yang tertarik mengembangkan metode serupa. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Seva melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Rasi Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau bukan sekedar panas. Bagi warga Sen Ngawi, justru musim panen cuan dari bunga kertas. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bagi sebagian orang, musim kemarau identik dengan terik matahari dan tanah yang mengering. Namun bagi Widianto, warga desa Hargosari, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi, panasnya kemarau justru menjadi waktu yang dinanti. Ratusan tanaman bougainville atau bunga kertas miliknya mulai bermekaran dan mendatangkan penghasilan tambahan. Di belakang rumahnya, Widianto merawat beragam jenis bougainville. Warna bunga yang bermunculan membuat area tersebut tampak semarak, dari tanaman lokal hingga varietas impor. Semuanya dirawat dengan teknik yang ia pelajari dari pengalaman. Usaha tersebut awalnya hanya berangkat dari kegemaran mengoleksi tanaman hias. Namun, melihat tingginya minat masyarakat, Widianto mulai memperbanyak tanaman dan menjualnya. Ia menggunakan teknik stek batang untuk menghasilkan bibit baru, sementara teknik sambung pucuk dimanfaatkan untuk menciptakan satu pohon dengan kombinasi beberapa warna. Tanaman relatif sederhana membuat bunga kertas menjadi pilihan tanaman hias yang cukup menjanjikan. Apalagi tanaman yang dibentuk menyerupai bonsai memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan bibit biasa.
6: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak gitu nih.
7: Mas, kalau jenisnya di sini bougainville-nya apa saja nih mas?
6: Ada yang ID-ID lokal itu ada oranye.

0: Omikron, ada merah pantai. Kalau ada apa ungu mikro itu, kalau yang jenis-jenis impor ada ID kayak itu apa Sofia India, ada Citra Monduring, ada Wajit Alisa, Red Wajit, ada Buttercup, ada Watermelon, masih banyak lagi Pak, ada puluhan bahkan ratusan jenis yang ditanam di sini.
1: Kalau harga kisaran berapa nih Mas?
0: Harga untuk yang lokal itu yang bibitan paling di kisaran 5.000 sampai 15.000. Kalau yang imporan itu di harga 25 sampai ya ratusan mungkin itu. Adanya untuk bibitnya. Kalau yang udah jadi udah itu ya harga dari paling 50 sampai 1 jutaan, 2 jutaan ada. Ya kalau musim kemarau itu bagus-bagusnya bunga. Kalau kena sinar matahari full itu bunga-bunganya lebih bagus.
2: Harga yang ditawarkan Widianto pun beragam, bougainville lokal dapat diperoleh mulai 5.000 per pot, sementara varietas impor dipasarkan mulai 25.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung pada jenis, ukuran, bentuk, dan keunikan tanamannya. Saat permintaan meningkat pada musim kemarau, penjualan bibit mampu menghasilkan tambahan pendapatan sekitar 1 juta hingga 2 juta setiap bulan. Pemasarannya pun tidak lagi sebatas lingkungan sekitar. Bagi Widianto, merawat bunga kertas bukan hanya soal mempercantik halaman rumah. Dari ratusan pot yang dirawat setiap hari, muncul peluang usaha yang terus dikembangkan. Kemarau yang bagi sebagian orang menjadi tantangan, di tangan Widianto justru berubah menjadi musim berbunga sekaligus musim mendulang penghasilan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Lintasan kereta api di Kabupaten Lamongan 2 ditutup, 2 diusulkan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
4: Baik sobat, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan bergerak cepat mengantisipasi potensi kecelakaan di jalur rel. Demi mengutamakan keselamatan warga, dua perlintasan sebidang resmi ditutup. Langkah tegas ini diambil karena titik tersebut dinilai rawan dan tidak memenuhi standar keamanan standar operasional. Tidak hanya penutupan, pihak Dishub Lamongan juga mengusulkan pemasangan palang pintu elektrik serta sistem peringatan dini atau early warning system di dua titik perlintasan lainnya yang masih aktif digunakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah menghimbau seluruh pengguna jalan untuk senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan lebih waspada saat melintas di jalur rel kereta api. Keselamatan Anda adalah yang utama. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
3: Lia, reporter dari Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio. Dan juga di Rahasia.

0: apa sih? 321 321, itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
3: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
8: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia

0: Nyapo.
1: Aku mbak.
0: Tak kok apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya mbak.
0: Alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku gak ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, bendina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
4: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
5: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
6: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
7: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
8: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
3: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
9: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
10: Rasi Media

0: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Las

Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 9 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Lepas 8 kontingen Forbasi ke Kejurda Jatim. Bupati Lamongan targetkan juara di Surabaya. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Bupati Lamongan Yuronor Effendi resmi melepas 8 kontingen Forum Baris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Lamongan di Pendopo Lokatantra Lamongan pada Kamis 8 Oktober 2026. Pelepasan ini dilakukan untuk mengantar para peserta berlaga dalam kejuaraan daerah atau Kejurda Forbasi Jawa Timur yang akan berlangsung pada 10 hingga 11 Oktober 2026 di Universitas 17 Agustus Surabaya. Bupati berpesan agar para peserta terus memaksimalkan kekompakan, kedisiplinan serta kepatuhan untuk membawa pulang prestasi terbaik yang membanggakan nama daerah. Bupati Lamongan menerjunkan 8 sekolah perwakilan yang bertanding di berbagai kategori tingkat umur, mulai dari lomba olahraga baris berbaris, variasi dan formasi musik, hingga regu kibar bendera. Kedelapan sekolah yang mewakili Lamongan tersebut meliputi MIM 16 Paciran, SMPN 1 Tikung, SMPN 1 Deket, SMAN 2 Lamongan, SMPN 2 Lamongan, MAN 1 Lamongan, SMAN 1 Paciran, dan SMAN 1 Mbapat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggohadi, Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi Magetan. PUPR Magetan uji metode aspal emulsi. Jalan bisa dimanfaatkan hanya 4 jam setelah dibangun. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan mulai menguji metode baru perbaikan jalan menggunakan aspal emulsi. Metode tersebut dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pengaspalan konvensional. Salah satunya, jalan yang telah diperbaiki dapat kembali dilalui kendaraan sekitar 4 jam setelah pengerjaan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Magetan Harian

0: ternyata dengan metode bura saat overpainting itu meninggalkan sisa material yang itu pertama membahayakan pengguna jalan, kedua debu. Jadi yang terjadi pertama ini kadang kita mengerjakan perbaikan jalan itu pasirnya masih ada dan itu harus menunggu sampai optimal, itu ada kurang masyarakat, sehingga kita coba dengan metode yang baru dengan aspal slabisil.
1: Menurut Haryanto, metode tersebut sebelumnya telah digunakan dalam pekerjaan proyek selama sekitar 5 tahun. Namun penerapannya melalui pola swakelola oleh PUPR Magetan baru dilakukan saat ini.
0: Itu kelebihannya dia secara umur itu lebih panjang, bisa 2-3 tahun. Dan secara kualitas juga lebih bagus karena dia menutup dengan erat keretakan, dia lebih rapat. Dan juga pengerjaannya lebih minim tenaga kerja. Dengan menteri ini 4 jam langsung bisa kita open traffic.
2: Sehingga bisa langsung di
0: bisa. Nanti setelah ini nanti kering sudah berubah menjadi hitam alanya, itu tanahnya sudah optimal, itu sudah bisa dilewati masyarakat.
1: Dia membuka peluang metode tersebut nantinya diterapkan untuk perbaikan jalan di tingkat desa. PUPR siap berdiskusi dengan pemerintah desa maupun kelompok masyarakat yang tertarik mengembangkan metode serupa. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Sefa melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari RASI Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau bukan sekedar panas. Bagi warga Sen Ngawi, justru musim panen cuan dari bunga kertas. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bagi sebagian orang, musim kemarau identik dengan terik matahari dan tanah yang mengering. Namun bagi Widianto, warga desa Hargosari, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi, panasnya kemarau justru menjadi waktu yang dinanti. Ratusan tanaman bougainvil atau bunga kertas miliknya mulai bermekaran dan mendatangkan penghasilan tambahan. Di belakang rumahnya, Widianto merawat beragam jenis bougainvil. Warna bunga yang bermunculan membuat area tersebut tampak semarak, dari tanaman lokal hingga varietas impor. Semuanya dirawat dengan teknik yang ia pelajari dari pengalaman. Usaha tersebut awalnya hanya berangkat dari kegemaran mengoleksi tanaman hias. Namun, melihat tingginya minat masyarakat, Widianto mulai memperbanyak tanaman dan menjualnya. Ia menggunakan teknik stek batang untuk menghasilkan bibit baru, sementara teknik sambung pucuk dimanfaatkan untuk menciptakan satu pohon dengan kombinasi beberapa warna. Tanaman relatif sederhana membuat bunga kertas menjadi pilihan tanaman hias yang cukup menjanjikan. Apalagi tanaman yang dibentuk menyerupai bonsai memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan bibit biasa.
5: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak gitu.
6: Mas, kalau jenisnya di sini bougainvillenya apa saja nih mas?
5: Ada yang ID-ID lokal itu ada oranye, ada merah pantai. Kalau ada ungu mikro gitu. Kalau yang jenis-jenis impor ada ID kayak itu Sofia India, ada Citra Monduring, ada Wajit Alisa, Red Wajit, ada Buttercup, ada Watermelon, masih banyak lagi Pak, ada puluhan bahkan ratusan jenis yang ditanam di sini.
6: Kalau harga kisaran berapa nih Mas?
5: Harga untuk yang lokal itu yang bibitan paling di kisaran 5.000 sampai 15.000. Kalau yang imporan itu di harga 25 sampai ya ratusan mungkin itu untuk bibitnya. Kalau yang udah jadi udah itu ya harga dari paling 50 sampai 1 jutaan, 2 jutaan ada. Ya kalau musim kemarau itu bagus-bagusnya bunga. Kalau kena sinar matahari full itu bunga bougainvil lebih bagus.
4: Harga yang ditawarkan Widianto pun beragam, bougainvil lokal dapat diperoleh mulai 5.000 per pot, sementara varietas impor dipasarkan mulai 25.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung pada jenis, ukuran, bentuk, dan keunikan tanamannya. Saat permintaan meningkat pada musim kemarau, penjualan bibit mampu menghasilkan tambahan pendapatan sekitar 1 juta hingga 2 juta setiap bulan. Pemasarannya pun tidak lagi sebatas lingkungan sekitar. Bagi Widianto, merawat bunga kertas bukan hanya soal mempercantik halaman rumah. Dari ratusan pot yang dirawat setiap hari, muncul peluang usaha yang terus dikembangkan. Kemarau yang bagi sebagian orang menjadi

0: Tantangan di tangan Widianto justru berubah menjadi musim berbunga sekaligus musim mendulang penghasilan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Lintasan kereta api di Kabupaten Lamongan 2 ditutup, 2 diusulkan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
2: Baik sobat, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan bergerak cepat mengantisipasi potensi kecelakaan di jalur rel. Demi mengutamakan keselamatan warga, dua perlintasan sebidang resmi ditutup. Langkah tegas ini diambil karena titik tersebut dinilai rawan dan tidak memenuhi standar keamanan standar operasional. Tidak hanya penutupan, pihak Dishub Lamongan juga mengusulkan pemasangan palang pintu elektrik serta sistem peringatan dini atau early warning system di dua titik perlintasan lainnya yang masih aktif digunakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah menghimbau seluruh pengguna jalan untuk senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan lebih waspada saat melintas di jalur rel kereta api. Keselamatan Anda adalah yang utama. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
1: Lia, reporter dari Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
5: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
4: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
5: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
4: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
7: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek.

0: Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Resim Media.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Power Play Rahasia Media,
4: inspiratif dan informatif.
5: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
6: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
7: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
8: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
9: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
10: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
11: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rahasia Media 90,6 Rahasia FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
12: Magetan punya radio visual, yaitu Rahasia Media.
13: Rahasia Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rahasia, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 9 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Lepas 8 kontingen Forbasi ke Kejurda Jatim, Bupati Lamongan targetkan juara di Surabaya. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Bupati Lamongan Yuron Nur Effendi resmi melepas 8 kontingen Forum Baris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Lamongan di Pendopo Lokatantra Lamongan pada Kamis 8 Oktober 2026. Pelepasan ini dilakukan untuk mengantar para peserta berlaga dalam kejuaraan daerah atau Kejurda Forbasi Jawa Timur yang akan berlangsung pada 10 hingga 11 Oktober 2026 di Universitas 17 Agustus Surabaya. Bupati berpesan agar para peserta terus memaksimalkan kekompakan, kedisiplinan serta kepatuhan untuk membawa pulang prestasi terbaik yang membanggakan nama daerah. Bupati Lamongan menerjunkan 8 sekolah perwakilan yang bertanding di berbagai kategori tingkat umur, mulai dari lomba olahraga baris berbaris, variasi dan formasi musik, hingga regu kibar bendera. Kedelapan sekolah yang mewakili Lamongan tersebut meliputi MIM 16 Paciran, SMPN 1 Tikung, SMPN 1 Deket, SMAN 2 Lamongan, SMPN 2 Lamongan, MAN 1 Lamongan, SMAN 1 Paciran, dan SMAN 1 Mbapat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggo Hadi, Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi Magetan. PUPR Magetan uji metode aspal emulsi. Jalan bisa dimanfaatkan hanya 4 jam setelah dibangun. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan mulai menguji metode baru perbaikan jalan menggunakan aspal emulsi. Metode tersebut dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pengaspalan konvensional. Salah satunya, jalan yang telah diperbaiki dapat kembali dilalui kendaraan sekitar 4 jam setelah pengerjaan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Magetan Haryanto mengatakan metode tersebut diterapkan untuk menjawab keluhan masyarakat terkait sisa material pengaspalan yang selama ini dapat mengganggu pengguna jalan. Menurut dia, sisa material tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan karena pasir dapat tercecer dan menimbulkan debu. Karena itu, PUPR Magetan mencoba menggunakan metode aspal emulsi yang dinilai lebih rapat dalam menutup permukaan jalan, termasuk pada bagian yang mengalami keretakan.
3: Ini menjawab komplain masyarakat. Jadi yang selama ini kita berupaya perbaikan jalan, itu juga untuk masyarakat. Ternyata dengan metode burah saat overpainting itu meninggalkan sisa material yang itu pertama membahayakan pengguna jalan, kedua debu. Jadi yang terjadi selama ini kadang kita mengerjakan perbaikan jalan,

0: pengerjaannya lebih lebih minim tenaga kerja. Dengan menu ini 4 jam langsung bisa kita open traffic.
1: Sehingga bisa langsung di
0: bisa. Nanti setelah ini nanti kering sudah berubah menjadi hitam warnanya, itu tanahnya sudah optimal, itu sudah bisa dilewati masyarakat.
2: Dia membuka peluang metode tersebut nantinya diterapkan untuk perbaikan jalan di tingkat desa. PUPR siap berdiskusi dengan pemerintah desa maupun kelompok masyarakat yang tertarik mengembangkan metode serupa. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Sefa melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari RASI Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau bukan sekedar panas. Bagi warga Sen Ngawi, justru musim panen cuan dari bunga kertas. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bagi sebagian orang, musim kemarau identik dengan terik matahari dan tanah yang mengering. Namun bagi Widianto, warga desa Hargosari, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi, panasnya kemarau justru menjadi waktu yang dinanti. Ratusan tanaman bougainville atau bunga kertas miliknya mulai bermekaran dan mendatangkan penghasilan tambahan. Di belakang rumahnya, Widianto merawat beragam jenis bougainville. Warna bunga yang bermunculan membuat area tersebut tampak semarak. Dari tanaman lokal hingga varietas impor, semuanya dirawat dengan teknik yang ia pelajari dari pengalaman. Usaha tersebut awalnya hanya berangkat dari kegemaran mengoleksi tanaman hias. Namun melihat tingginya minat masyarakat, Widianto mulai memperbanyak tanaman dan menjualnya. Ia menggunakan teknik stek batang untuk menghasilkan bibit baru. Sementara teknik sambung pucuk dimanfaatkan untuk menciptakan satu pohon dengan kombinasi beberapa warna. Tanamannya relatif sederhana membuat bunga kertas menjadi pilihan tanaman hias yang cukup menjanjikan. Apalagi tanaman yang dibentuk menyerupai bonsai memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan bibit biasa.
5: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak itu nih.
6: Mas, kalau jenisnya di sini bougainville-nya apa saja nih mas?
5: Ada yang ID-ID lokal itu ada oranye, ada merah pantai. Kalau ada apa ungu mikro itu. Kalau yang jenis-jenis impor ada ID kayak itu apa? Sofia India, ada Citra Monduring, ada Wajit Alisa, Red Wajit, ada Buttercup, ada Watermelon. Masih banyak lagi Pak, ada puluhan bahkan ratusan jenis yang ditanam di sini.
6: Kalau harga kisaran berapa nih Mas?
5: Harga untuk yang lokal itu yang bibitan paling di kisaran 5.000 sampai 15.000. Kalau yang imporan itu di harga 25 sampai ya ratusan mungkin itu untuk bibitnya. Kalau yang udah jadi udah itu ya harga dari paling 50 sampai 1 jutaan, 2 jutaan ada. Ya kalau musim kemarau itu bagus-bagusnya bunga. Kalau kena sinar matahari full itu bunga bougainville lebih bagus.
4: Harga yang ditawarkan Widianto pun beragam. Bougainville lokal dapat diperoleh mulai 5.000 per pot, sementara varietas impor dipasarkan mulai 25.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung pada jenis, ukuran, bentuk, dan keunikan tanamannya. Saat permintaan meningkat pada musim kemarau, penjualan bibit mampu menghasilkan tambahan pendapatan sekitar 1 juta hingga 2 juta setiap bulan. Pemasarannya pun tidak lagi sebatas lingkungan sekitar. Bagi Widianto, merawat bunga kertas bukan hanya soal mempercantik halaman rumah. Dari ratusan pot yang dirawat setiap hari, muncul peluang usaha yang terus dikembangkan. Kemarau yang bagi sebagian orang menjadi tantangan, di tangan Widianto justru berubah menjadi musim berbunga sekaligus musim mendulang penghasilan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Lintasan kereta api di Kabupaten Lamongan 2 ditutup, 2 diusulkan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
7: Baik sobat, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan bergerak cepat mengantisipasi potensi kecelakaan di jalur rel. Demi mengutamakan keselamatan warga, 2 perlintasan sebidang resmi ditutup. Langkah tegas ini diambil karena titik tersebut dinilai rawan dan tidak memenuhi standar keamanan standar operasional. Tidak hanya penutupan, pihak Dishub Lamongan juga mengusulkan pemasangan palang pintu elektrik serta

0: sistem peringatan dini atau early warning system di dua titik perlintasan lainnya yang masih aktif digunakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah menghimbau seluruh pengguna jalan untuk senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan lebih waspada saat melintas di jalur rel kereta api. Keselamatan Anda adalah yang utama. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter dari Prameswara, Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Halo Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Satrasi. Fator hadir tentunya untuk meramani Satrasi untuk hari ini. Fator akan berbagi informasi dan juga teman-teman favorit untuk kamu di hari ini ya. Jadi tentunya untuk Satrasi yang butuh informasi dan juga teman-teman favorit, jadi jangan kemana-mana ya, tetap selalu setia untuk meramani Fator di hari ini, karena kita asik-asikan, kita happy-happian untuk hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Fator di sini aja.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

Narasi Radio Inspiratif dan Informatif Satarasi, tentunya berbicara tentang adanya kenakalan remaja Satarasi. Fatur ingin bahas tentang kenakalan remaja tentunya Satarasi, karena memang dimanapun kita berada, ya tentunya kita harus saling berbagi, saling sharing aja ya. Entah mungkin hari ini kita membahas topik apapun itu, tentunya harus selalu setia dan juga semangat bareng Fatur ya. Nah, Satarasi, hari ini memang Fatur akan bahas tentang satu topik yang memang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, apalagi buat kamu yang memang para remaja atau orang tua yang memang sedang mendampingi anak-anak tumbuh besar ya. Karena tentunya seorang remaja dan juga orang tua juga harus paham Satarasi bahwa kenakalan remaja ini sangat berbahaya. Yap, ya, tentunya kenakalan remaja di era sekarang akan menjadi pembahasan Fatur untuk hari ini ya. Jadi Satarasi, kenapa sih remaja ini sering dianggap nakal? Ya tentunya apa benar nakal itu identik dengan hal buruk? Ya tentu jangan buru-buru menilai ya Satarasi ya. Tentunya memang hari ini kita atau Fatur akan kupas habis dalam beberapa hal ya, tentang pengertian, penyebab, bentuk-bentuk dan juga dampak hingga cara untuk mengatasinya. Jadi sedikit menyinggol tentang adanya kenakalan remaja, Satarasi. Kenakalan remaja ini memang suatu hal yang patut dihindari sebenarnya, dalam artian umum ya, Satarasi ya. Jadi kenakalan remaja juga harus diketahui oleh orang tua juga. Orang tua harus bisa mengawasi, walaupun jangan sampai orang tua itu mengekang ya. Ini pesan dari Fatur aja sih sebenarnya. Ya tentunya tetap bareng Fatur ya Satarasi ya. Karena memang pembahasan Fatur untuk hari ini bakal lebih enjoy dan buat kamu lebih paham dan juga mungkin bisa jadi bahan untuk renungan kita bersama Satarasi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin Fatur untuk hari ini di sini aja.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Ya, punya.
4: Takut aku,
3: Mbak. Takut apa,
4: Mbak? Radio kan saya bisa visual, Mbak.
3: Alah, yuk apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
4: Aku lagi ngerti. Berarti saya ini pasang jenenge iklan, ngono ya, Mbak? Berarti, akeh ya sing delok bakalannya.
3: Oh, ya pinter, ngono ya. Radio Rasi kan pendengarnya yoke. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
4: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
3: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
4: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak. Aku ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
3: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
4: Dicatet aku bari ki arep pasang iklan wis, Mbah.
3: Oh iya, tak tunggu pokoke.
4: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
5: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Nah, oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif saat Rasi berbicara tentang kenakalan remaja ya. Jadi kenakalan remaja itu apa sih gitu ya? Apa sih kenakalan remaja itu? Nah, saat Rasi sebelum Fatur ini menyalahkan ya atau menuding, kita perlu juga tahu ya apa sebenarnya kenakalan remaja itu. Jadi Fatur nggak bisa bilang bahwa kenakalan remaja itu negatif, kenakalan remaja itu nggak boleh gini-gini. Nah, kita harus paham dulu apa arti dan juga pengertian ya saat Rasi dari kenakalan remaja. Ini sharing aja tentunya ya. Jadi kenakalan remaja ini bukan cuma soal tawuran atau merokok diam-diam, tapi lebih luas ya, perilaku yang menyimpang dari aturan, norma atau nilai yang berlaku di masyarakat saat Rasi. Jadi memang kalau Fatur kasih contoh ya, contohnya itu bisa berupa bolos sekolah, kebut-kebutan di jalan, sampai penyalahgunaan media sosial itu juga hal-hal yang negatif ya. Jadi bisa dikatakan pengertian dari kenakalan remaja ini lebih kepada sisi negatif ya saat Rasi ya. Jadi saat Rasi juga ingat ya, masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Tentunya kadang mereka juga mencoba hal baru dan ingin diakui. Memang sayangnya caranya saja yang salah ya. Jadi pertanyaannya memang sebenarnya kenapa remaja gampang terjerumus ke perilaku itu ya, jawabannya ya, tentunya Fatur akan bahas tentang satu ini saat Rasi ya. Kenapa kok remaja ini mudah atau gampang banget terjerumus ke perilaku-perilaku yang negatif, yaitu kenakalan remaja. Jadi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, di sini aja.
7: Sepurane yo mas, iki wis dadi pilihanku. Ngene lagune.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Lentong Paron Ngawi.
1: Ugi sumadyo dhateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPI Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Nah, oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, saat Rasi ya. Fatur ingin bahas tentang penyebab kenakalan remaja ya. Jadi, ada pepatah bilang, saat Rasi ya, tak ada asap kalau tak ada api. Begitu juga dengan kenakalan remaja. Jadi, penyebabnya banyak ya. Saat Rasi, pertama mungkin lingkungan keluarga ini penting ya. Kalau komunikasi dengan orang tuanya saja kurang, ya tentu anak bisa mencari pelarian di luar ya. Ini yang penting. Jadi komunikasi dalam keluarga, lingkup keluarga ini sangat amat penting. Kalau dalam lingkup keluarga saja mereka atau anak-anak remaja ini tidak bisa mendapatkan komunikasi yang baik, ya mereka harus mencari keluar. Makanya itu yang berbahaya ya. Dan yang kedua, saat rahasia, tentunya lingkungan pertemanan ya. Tekanan dari teman sebaya seringkali jadi alasan remaja itu ikut-ikutan. Bukan hanya teman sebaya, bahkan teman yang di atasnya, lebih tua, lebih muda, itu juga bisa kalau pergaulan mereka salah. Jadi tentunya lingkungan pertemanan ini juga sangat penting. Kalau lingkungan pertemanannya yang ngaji, organisasi, olahraga, tentu akan selalu positif. Tapi kalau lingkungannya mabuk, minum, terus merokok, terus ugal-ugalan, ya tentu hal-hal negatif yang akan datang kepada mereka. Jadi lingkungan pertemanan ini sangat penting. Jadi keluarga, orang tua juga harus lihat dan juga tahu ya sebenarnya siapa lingkungan pertemanannya itu, apa saja, siapa saja, itu yang penting ya. Yang ketiga, saudara sih, tentang adanya media sosial dan juga teknologi. Dengan akses bebas, remaja bisa terpengaruh konten yang salah ya. Jadi ya kalau remaja, urusan remaja ya, memang sulit ya kalau untuk mengatur yang namanya media sosial atau gadget ya, teknologi. Karena orang tua pun kadang-kadang juga enggak paham ya, enggak terlalu paham. Jadi ini yang menjadi perhatian khusus tentunya ya. Jadi orang tua juga harus bisa mengingatkan lah minimal ya. Jangan menggunakan media sosial atau konten-konten di media sosial ini yang negatif-negatif seperti itu ya. Seterusnya yang keempat ini ya, tentunya kurangnya pengendalian diri dari emosi dan membuat mereka itu masih labil ya tentunya. Jadi remaja itu masih labil awalnya setelah si pelimpan, jadi gak bisa untuk mengontrol emosi mereka. Tentunya inilah ya yang membuat mereka bisa terjerumus ke kenakalan remaja. Nah, setelah si tentunya hal-hal atau semua penyebab kenakalan remaja yang saling terkait tadi yang sudah Fatur sampaikan, ini juga kalau gak ada filter yang kuat, memang remaja bisa mudah hanyut dalam kenakalan. Jadi tentunya remaja harus pintar-pintar dan orang tua juga harus bisa saling mengingatkan ya. Komunikasi penting dalam keluarga. Jangan kemana-mana saudara sih, Foto masih kembali lagi berbahas hal-hal yang lain yang lebih oke-oke lagi. Atau mungkin tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja itu apa aja sih setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Ini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 9 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Lepas 8 kontingen formasi ke Kejurda Jatim, Bupati Lamongan targetkan juara di Surabaya. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Bupati Lamongan Yuron Effendi resmi melepas 8 kontingen Forum Baris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Lamongan di Pendopo Lokatantra Lamongan pada Kamis 8 Oktober 2026. Pelepasan ini dilakukan untuk mengantar para peserta berlaga dalam kejuaraan daerah atau Kejurda Forbasi Jawa Timur yang akan berlangsung pada 10 hingga 11 Oktober 2026 di Universitas 17 Agustus Surabaya. Bupati berpesan agar para peserta terus memaksimalkan kekompakan, kedisiplinan serta kepatuhan untuk membawa pulang prestasi terbaik yang membanggakan nama daerah. Bupati Lamongan menerjunkan 8 sekolah perwakilan yang bertanding di berbagai kategori tingkat umur, mulai dari lomba olahraga baris berbaris, variasi dan formasi musik, hingga regu kibar bendera. Kedelapan sekolah yang mewakili Lamongan tersebut meliputi MIM 16 Paciran, SMPN 1 Tikung, SMPN 1 Deket, SMAN 2 Lamongan, SMPN 2 Lamongan, MAN 1 Lamongan, SMAN 1 Paciran, dan SMAN 1 Mbapat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggo Hadi, Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi Magetan. PUPR Magetan uji metode aspal emulsi. Jalan bisa dimanfaatkan hanya 4 jam setelah dibangun. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan mulai menguji metode baru perbaikan jalan menggunakan aspal emulsi. Metode tersebut dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pengaspalan konvensional.

0: ini menjawab apa komplain masyarakat. Jadi yang pertama ini kita berupaya perbaikan jalan itu juga untuk masyarakat. Ternyata dengan metode buras saat overpainting itu meninggalkan sisa material yang itu pertama membahayakan pengguna jalan. Kedua debu. Jadi yang terjadi pertama ini kadang kita mengerjakan perbaikan jalan itu pasirnya masih ada dan itu harus menunggu sampai optimal itu ada kondisi masyarakat, sehingga kita coba dengan metode yang baru dengan aspal slabisil.
1: Menurut Haryanto, metode tersebut sebelumnya telah digunakan dalam pekerjaan proyek selama sekitar 5 tahun. Namun penerapannya melalui pola swakelola oleh PUPR Magetan baru dilakukan saat ini.
0: Itu kelebihannya dia secara umur itu lebih panjang, bisa 2-3 tahun. Dan secara kualitas juga lebih bagus karena dia menutup dengan erat keretakan, ya, lebih rapat. Dan juga pengerjaannya lebih minim tenaga kerja. Dengan menteri ini 4 jam langsung bisa kita open traffic.
2: Sehingga bisa langsung di...
0: Bisa, nanti setelah ini nanti kering sudah berubah menjadi hitam warnanya, itu tanahnya sudah optimal, itu sudah bisa dilewati masyarakat.
1: Dia membuka peluang metode tersebut nantinya diterapkan untuk perbaikan jalan di tingkat desa. PUPR siap berdiskusi dengan pemerintah desa maupun kelompok masyarakat yang tertarik mengembangkan metode serupa. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari RASI Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau bukan sekedar panas. Bagi warga Sen Ngawi, justru musim panen cuan dari bunga kertas. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bagi sebagian orang, musim kemarau identik dengan terik matahari dan tanah yang mengering. Namun bagi Widianto, warga desa Hargosari, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi, panasnya kemarau justru menjadi waktu yang dinanti. Ratusan tanaman bougainville atau bunga kertas miliknya mulai bermekaran dan mendatangkan penghasilan tambahan. Di belakang rumahnya, Widianto merawat beragam jenis bougainville. Warna bunga yang bermunculan membuat area tersebut tampak semarak. Dari tanaman lokal hingga varietas impor, semuanya dirawat dengan teknik yang ia pelajari dari pengalaman. Usaha tersebut awalnya hanya berangkat dari kegemaran mengoleksi tanaman hias. Namun, melihat tingginya minat masyarakat, Widianto mulai memperbanyak tanaman dan menjualnya. Ia menggunakan teknik stek batang untuk menghasilkan bibit baru, sementara teknik sambung pucuk dimanfaatkan untuk menciptakan satu pohon dengan kombinasi beberapa warna. Tanamannya relatif sederhana membuat bunga kertas menjadi pilihan tanaman hias yang cukup menjanjikan. Apalagi tanaman yang dibentuk menyerupai bonsai memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan bibit biasa.
5: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak gitu nih.
6: Mas, kalau jenisnya di sini bougainville-nya apa saja nih mas?
5: Ada yang ID-ID lokal itu ada oranye, ada merah fanta. Kalau ada apa ungu mikro gitu. Kalau yang jenis-jenis impor ada ID kayak itu apa? Sofia India, ada Citra Monduring, ada Wajit Alisa, Red Wajit, ada Buttercup, ada Watermelon. Masih banyak lagi Pak, ada puluhan bahkan ratusan jenis yang ditanam di sini.
6: Kalau harga kisaran berapa nih Mas?
5: Harga untuk yang lokal itu yang bibitan paling di kisaran 5.000 sampai 15.000. Kalau yang imporan itu di harga 25 sampai ya ratusan mungkin itu untuk bibitnya. Kalau yang udah jadi udah itu ya harga dari paling 50 sampai 1 jutaan, 2 jutaan ada. Ya kalau musim kemarau itu bagus-bagusnya bunga. Kalau kena sinar matahari full itu bunga bougainville lebih bagus.
4: Harga yang ditawarkan Widianto pun beragam, bougainville lokal dapat diperoleh mulai Rp5.000 per pot, sementara varietas impor dipasarkan mulai Rp25.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung pada jenis, ukuran, bentuk, dan keunikan tanamannya. Saat permintaan meningkat pada musim kemarau, penjualan bibit mampu menghasilkan tambahan pendapatan sekitar 1 juta hingga 2 juta setiap bulan. Pemasarannya pun tidak lagi sebatas lingkungan sekitar. Bagi Widianto, merawat bunga kertas bukan hanya soal mempercantik halaman rumah.

0: rumah. Dari ratusan pot yang dirawat setiap hari, muncul peluang usaha yang terus dikembangkan. Kemarau yang bagi sebagian orang menjadi tantangan di tangan Widianto justru berubah menjadi musim berbunga sekaligus musim mendulang penghasilan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Lintasan kereta api di Kabupaten Lamongan 2 ditutup, 2 diusulkan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
2: Baik sobat, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan bergerak cepat mengantisipasi potensi kecelakaan di jalur rel. Demi mengutamakan keselamatan warga, dua perlintasan sebidang resmi ditutup. Langkah tegas ini diambil karena titik tersebut dinilai rawan dan tidak memenuhi standar keamanan standar operasional. Tidak hanya penutupan, pihak Dishub Lamongan juga mengusulkan pemasangan palang pintu elektrik serta sistem peringatan dini atau early warning system di dua titik perlintasan lainnya yang masih aktif digunakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah menghimbau seluruh pengguna jalan untuk senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan lebih waspada saat melintas di jalur rel kereta api. Keselamatan Anda adalah yang utama. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter dari Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Oke, Rosi Radio Inspiratif dan Informatif. Saat Rosi masih semangat tentunya bareng Fatur ya untuk hari ini. Nah, saat Rosi, bentuk-bentuk kenakalan remaja yang perlu diketahui, yang perlu dibahas juga, tentunya orang tua dan juga remaja-remaja ini harus paham juga ya. Dan saat Rosi, marilah kita lihat, kita bahas, kita saling sharing ya, bentuk-bentuk nyata kenakalan remaja masa kini. Jadi saat Rosi, kalau sekarang ini mungkin jarang ketemu ya kalau di lingkup desa, tapi di kota nggak tahu ya, tawuran pelajar entah masih sering terjadi, bahkan makin viral karena memang direkam dan juga diunggah ke media sosial. Ini adalah salah satu bentuk kenakalan remaja yang harus dihindari juga, karena ini berbahaya ya. Tugas seorang pelajar ya tentu harus belajar, jangan malah saling adu domba, saling tawuran antar pelajar. Ini berbahaya, tentunya berbahaya juga untuk nyawa ya. Nah, penyalahgunaan gadget ini juga salah satu bentuk-bentuk kenakalan remaja, karena dari konten negatif, cyberbullying, sampai kecanduan game online ini juga bisa berbahaya ya. Jadi ini juga bisa dikatakan kenakalan remaja ya. Mungkin remaja-remaja yang sudah fokusnya cuma main game terus ya, kecanduan cyberbullying ya, atau konten-konten negatif yang lainnya, ini juga penyalahgunaan gadget ya. Dan pelanggaran aturan lalu lintas ini juga termasuk salah satu kenakalan remaja, seperti mungkin balap liar, kebut-kebutan tanpa helm demi gengsi itu ya, motor-motor itu dimodif tidak standar ya, knalpot brong dan lain sebagainya. Ini juga salah satu kenakalan remaja yang harus dijauhi juga ya. Nah, satu yang paling berbahaya menurut Fatur adalah penyalahgunaan dari narkoba dan juga minuman keras ya. Ini yang paling berbahaya karena bisa merusak masa depan ya. Jadi tentunya Fatur berpesan kepada Satarasi, jangan sampai atau sekalipun menyentuh yang namanya narkoba atau minuman-minuman keras, Satarasi ya. Itu tadi sedikit bentuk-bentuk kenakalan remaja. Tentu masih banyak terkait kenakalan-kenakalan remaja, tapi tentunya fenomena ini bukan sekedar nakal kecil-kecilan, tapi bisa berdampak panjang, dan itu yang akan Fatur akan bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Fatur di sini aja.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Rahasia Media, kesehatan dan informasi.
6: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajukrasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare.
6: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif sahabat Rasi ya. Tentunya kalau berbicara tentang dampak kenakalan remaja, sahabat Rasi, mari kita bicara soal dampaknya ini bersama ya. Jadi kenakalan remaja tidak berhenti di masa muda, kalau tidak ditangani memang bisa terbawa hingga dewasa. Dan dampaknya tentu sangat amat berbahaya, bisa bagi diri sendiri, bagi keluarga, bahkan bagi masyarakat. Mungkin kalau untuk diri sendiri, sahabat Rasi, ini biasanya prestasi sekolah turun, masa depan terganggu, bahkan terjerat yang namanya hukum. Nah, kalau untuk masalah dampaknya bagi keluarga, ya menimbulkan kekecewaan ya tentunya, konflik dan juga rasa malu, itu pasti penting, itu pasti terjadi. Dan kalau untuk masyarakat, ya tentunya menciptakan keresahan, menciptakan kerugian material dan juga moral bahkan bagi masyarakat lainnya. Jadi singkatnya, satu kenakalan bisa merusak banyak hal. Tapi jangan khawatir, tentunya selalu ada jalan keluar, dan itu yang akan tentunya harus dijalani ya oleh anak-anak muda, bahkan orang tua juga ya. Nah, sahabat Rasi, apa yang bisa kita lakukan ya tentunya untuk mencegah dan juga mengatasi yang namanya kenakalan remaja? Orang tua perlu membangun yang namanya komunikasi terbuka, bukan hanya jadi pengawas tapi juga sahabat. Itu penting ya. Kalau cuma ngawasi aja gampang, tapi sahabat itu yang susah. Nah, sekolah juga harus jadi tempat yang aman, sahabat Rasi ya. Bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk menyalurkan bakat dan juga minat. Jadi jangan sampai putra-putri atau kamu sekolah di tempat-tempat yang memang tidak terlalu relevan. Ya, walaupun Fatur yakin semua sekolah itu penting dan juga bagus ya, sahabat Rasi ya. Dan tentunya remaja itu sendiri juga harus belajar mengendalikan yang namanya emosi diri, memilih teman yang tepat, dan juga memanfaatkan teknologi dan juga media-media sekarang secara positif ya. Dan yang paling penting memang kita sebagai masyarakat jangan hanya menyalahkan, tapi juga memberi ruang dan juga bimbingan serta dukungan, sahabat Rasi ya. Jadi kenakalan remaja memang bukan akhir dari segalanya, tapi bisa jadi titik balik menuju kedewasaan. Tinggal bagaimana kamu untuk mengarahkannya ya. Tetap harus selalu stay, tetap harus selalu semangat dan juga ceria. Yang jelas, jauhi hal-hal negatif, dekati hal-hal yang positif.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
7: Yeay, aku juara.
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
11: Powerplay Rasi Media.
5: Inspiratif dan informatif.
12: Halo, Jen.
13: Wah, yuk masuk.
12: Yuk punya mantu teh, pintar masak. Mantu Aima, juara satu loh mama masak.
14: Mantuku dong, punya resto di Melbourne.
15: Halo, Tante.
13: Hai. Silakan dicoba semur ayamnya.
16: Nah, Jeng, cobain deh masakan mantuku.
12: Endesnya, gurihnya ngeresep.
16: Mantuku yang masak.
13: Dan aku pakai kecap sedap.
12: Kecap sedap?
13: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
12: Aroma nate sedapnya. Mantas, enak-enak yo.
16: Pas di lidah.
12: Kalau gitu, mantu ay harus pakai kecap sedap.
13: Kita beli di toko yuk, Jeng.
12: Ayo.
13: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Nyapo.
1: Aku mbak.
0: Tak apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, ya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya mbak? Aku ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti
0: ya. Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomor rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomor Mbah Karso? 0895339409407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi X-Space Radio dan juga di Rasi

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Wow ya, Satu Rasi nampaknya percobaan dari Fatur untuk hari ini harus usai terlebih dahulu. Jadi tentunya ya, Satu Rasi Fatur mengucapkan banyak terima kasih tentunya untuk Satu Rasi yang telah menemani Fatur di hari ini. Yang mungkin hari ini lagi sedih, lagi capek, tentunya Fatur hanya ingin berpesan kepada Satu Rasi untuk selalu ingat hal-hal yang positif ya. Jangan capek-capek, jangan pusing-pusing, jangan stres-stres. Pokoknya mikirin hal-hal yang happy-happy aja, oke? Stay safe, Satu Rasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 9 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Lepas 8 kontingen Forbasi ke Kejurda Jatim, Bupati Lamongan targetkan juara di Surabaya. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Bupati Lamongan Yuron Effendi resmi melepas 8 kontingen Forum Baris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Lamongan di Pendopo Lokatantra Lamongan pada Kamis 8 Oktober 2026. Pelepasan ini dilakukan untuk mengantar para peserta berlaga dalam kejuaraan daerah atau Kejurda Forbasi Jawa Timur yang akan berlangsung pada 10 hingga 11 Oktober 2026 di Universitas 17 Agustus Surabaya. Bupati berpesan agar para peserta terus memaksimalkan kekompakan, kedisiplinan serta kepatuhan untuk membawa pulang prestasi terbaik yang membanggakan nama daerah. Bupati Lamongan menerjunkan 8 sekolah perwakilan yang bertanding di berbagai kategori tingkat umur, mulai dari lomba olahraga baris berbaris, variasi dan formasi musik, hingga regu kibar bendera. Kedelapan sekolah yang mewakili Lamongan tersebut meliputi MIM 16 Paciran, SMPN 1 Tikung, SMPN 1 Deket, SMAN 2 Lamongan, SMPN 2 Lamongan, MAN 1 Lamongan, SMAN 1 Paciran, dan SMAN 1 Mbapat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggo Hadi, Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi Magetan. PUPR Magetan uji metode aspal emulsi. Jalan bisa dimanfaatkan hanya 4 jam setelah dibangun. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan mulai menguji metode baru perbaikan jalan menggunakan aspal emulsi. Metode tersebut dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pengaspalan konvensional. Salah satunya, jalan yang telah diperbaiki dapat kembali dilalui kendaraan sekitar 4 jam setelah pengerjaan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Magetan Haryanto mengatakan metode tersebut diterapkan untuk menjawab keluhan masyarakat terkait sisa material pengaspalan yang selama ini dapat mengganggu pengguna jalan. Menurut dia, sisa material tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan karena pasir dapat tercecer dan menimbulkan debu. Karena itu, PUPR Magetan mencoba menggunakan metode aspal emulsi yang dinilai lebih rapat dalam menutup permukaan jalan, termasuk pada bagian yang mengalami keretakan.
3: Ini menjawab apa komplain masyarakat. Jadi yang pertama ini kita berupaya perbaikan jalan, itu juga untuk masyarakat. Ternyata dengan metode buras atau overpainting itu meninggalkan sisa material yang itu pertama membahayakan pengguna jalan, kedua debu. Jadi yang terjadi paham ini kadang kita mengerjakan perbaikan jalan, itu pasirnya masih ada dan itu harus menunggu sampai optimal itu ada kondisi masyarakat. Sehingga kita coba dengan metode yang baru dengan aspal slarisil.
2: Menurut Haryanto, metode tersebut sebelumnya telah digunakan dalam pekerjaan proyek selama sekitar 5 tahun. Namun penerapannya melalui pola swakelola oleh PUPR Magetan baru dilakukan saat ini.
3: Itu kelebihannya dia secara umur itu lebih panjang, bisa 2-3 tahun. Dan secara kualitas juga lebih bagus karena dia menutup dengan erat

0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara Seven melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari RASI Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau bukan sekedar panas. Bagi warga Sen Ngawi, justru musim panen cuan dari bunga kertas. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bagi sebagian orang, musim kemarau identik dengan terik matahari dan tanah yang mengering. Namun bagi Widianto, warga desa Hargosari, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi, panasnya kemarau justru menjadi waktu yang dinanti. Ratusan tanaman bougainville atau bunga kertas miliknya mulai bermekaran dan mendatangkan penghasilan tambahan. Di belakang rumahnya, Widianto merawat beragam jenis bougainville. Warna bunga yang bermunculan membuat area tersebut tampak semarak. Dari tanaman lokal hingga varietas impor, semuanya dirawat dengan teknik yang ia pelajari dari pengalaman. Usaha tersebut awalnya hanya berangkat dari kegemaran mengoleksi tanaman hias. Namun melihat tingginya minat masyarakat, Widianto mulai memperbanyak tanaman dan menjualnya. Ia menggunakan teknik stek batang untuk menghasilkan bibit baru. Sementara teknik sambung pucuk dimanfaatkan untuk menciptakan suatu pohon dengan kombinasi beberapa warna. Tanaman relatif sederhana membuat bunga kertas menjadi pilihan tanaman hias yang cukup menjanjikan. Apalagi tanaman yang dibentuk menyerupai bonsai memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan bibit biasa.
3: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak gitu nih.
4: Mas, kalau jenisnya di sini bougainville-nya apa saja nih mas?
3: Ada yang ID-ID lokal itu ada oranye, ada merah pantai. Kalau ada apa ungu mikro itu. Kalau yang jenis-jenis impor ada ID kayak itu apa? Sofia India, ada Citra Monduring, ada Wajit Alisa, Red Wajit, ada Buttercup, ada Watermelon. Masih banyak lagi Pak, ada puluhan bahkan ratusan jenis yang ditanam di sini.
4: Kalau harga kisaran berapa nih Mas?
3: Harga untuk yang lokal itu yang bibitan paling di kisaran 5.000 sampai 15.000. Kalau yang imporan itu di harga 25 sampai ya ratusan mungkin itu untuk bibitnya. Kalau yang udah jadi udah itu ya harga dari paling 50 sampai 1 jutaan, 2 jutaan ada. Ya kalau musim kemarau itu bagus-bagusnya bunga. Kalau kena sinar matahari full itu bunga bougainville lebih bagus.
2: Harga yang ditawarkan Widianto pun beragam. Bougainville lokal dapat diperoleh mulai 5.000 per pot, sementara varietas impor dipasarkan mulai 25.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung pada jenis, ukuran, bentuk, dan keunikan tanamannya. Saat permintaan meningkat pada musim kemarau, penjualan bibit mampu menghasilkan tambahan pendapatan sekitar 1 juta hingga 2 juta setiap bulan. Pemasarannya pun tidak lagi sebatas lingkungan sekitar. Bagi Widianto, merawat bunga kertas bukan hanya soal mempercantik halaman rumah. Dari ratusan pot yang dirawat setiap hari, muncul peluang usaha yang terus dikembangkan. Kemarau yang bagi sebagian orang menjadi tantangan, di tangan Widianto justru berubah menjadi musim berbunga sekaligus musim mendulang penghasilan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Lintasan kereta api di Kabupaten Lamongan 2 ditutup, 2 diusulkan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
5: Baik sobat, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan bergerak cepat mengantisipasi potensi kecelakaan di jalur rel. Demi mengutamakan keselamatan warga, dua perlintasan sebidang resmi ditutup. Langkah tegas ini diambil karena titik tersebut dinilai rawan dan tidak memenuhi standar keamanan standar operasional. Tidak hanya penutupan, pihak Dishub Lamongan juga mengusulkan pemasangan palang pintu elektrik serta sistem peringatan dini atau early warning system di dua titik perlintasan lainnya yang masih aktif digunakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah menghimbau seluruh pengguna jalan untuk senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan lebih waspada saat melintas di jalur rel kereta api. Keselamatan Anda adalah yang utama. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter dari Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi.

demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Media, inspiratif dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera sahabat Rasi. Siang hari ini saya bersama dengan rekan yang dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Ansor, Mas ya.
1: Iya.
0: Mas Jainal.
1: Betul. Iya.
0: Ini kita ngobrol di Growingking ini terkait kasus yang sempat viral ini, Mas ya.
1: Oke.
0: Adanya warga Pesu yang menuntut gitu ya, atau menggugat salah dua pedagang kaki lima gitu, Mas ya. Ini benar-benar apa menjadi perbincangan masyarakat gitu kan. Karena terkait kok bisa gitu, nah. Seorang pedagang sayur ini dituntut oleh warga yang kebetulan mungkin memiliki usaha yang sama gitu, nah. Tetapi banyak dari kita yang kurang memahami, saya sendiri juga awalnya juga kurang memahami terkait ini kasus perdata gitu kan. Nah, ya. Kita kemarin kayaknya masih berasumsi bahwa ini proses untuk penanganan kasus ini adalah dari laporan kepolisian, kemudian ada pemeriksaan, kemudian ke kejaksaan, baru ke berlimpah ke pengadilan negeri. Ini sebenarnya kalau kasus perdata ini bedanya apa dengan pidana gitu, Mas? Terutama kasus ini ya yang kita bicarakan hari ini, Mas.
1: Iya, iya. Jadi gini, Mas, kalau kita berbicara kasus pidana, maka pidana itu dilakukan prosesnya pertama kali adalah dengan membuat aduan atau laporan ke kepolisian terlebih dahulu.
0: Yeah.
1: Nanti di kepolisian ada proses-prosesnya yang akan dilalui, ada konfrontasi juga, hingga kalau kita tahunya ya, biasanya ada istilah P21 kan,
0: yeah,
1: di kepolisian.
0: P19, P21.
1: Ya, gitu kan. Kalau sudah P21 maka akan dilimpahkan ke kejaksaan, maka setelah itu kejaksaan akan melimpahkan ke pengadilan negeri ini,
0: yeah.
1: Ya lebih praktisnya atau lebih enaknya memahamilah ya ini, seperti itu. Namun kalau bedanya dengan berkaitan dengan gugatan perdata, maka kalau perdata itu berarti kan kita berbicara berkaitan dengan orang, ya kan, ada orang di sini berkaitan pasti ada entah itu bersifatnya adalah pemerintah privat atau privat itu berarti kan ini adalah personal perorangan.
0: Yeah.
1: Kalau ada juga berkaitan dengan pemerintahan yang itu. Jadi maksudnya adalah gugatan perdata.
0: Yeah.
1: Kalau ini fokusnya adalah gugatan perdata yang kemarin mungkin yang Mas ini Mas apa namanya ini
0: Sukoco.
1: Wah, Sukoco ya. Biar enak ya. Ini Mas Sukoco tadi belum dianya belum perkenalkan diri. Biar saya aja yang mengenalkan namanya Mas Sukoco.
0: Ya, biar dia aja yang terkenal berarti LBH Ansor gitu ya.
1: Oke, okay, ya.
0: Kalau mau mungkin jenengan mau konsultasi hukum atau memang membutuhkan pengacara itu bisa langsung mendatangi Mas ke LBH Ansor gitu, Mas ya.
1: Iya, betul nggih, betul. Ya, terima kasih Mas Sukoco. Kita lanjut ya di berkaitan dengan yang viral ya, bahwa ada mungkin kalau Mas Sukoco menyebutnya pedagang kaki lima ya, tapi ialah lebih kepada yang viral aja bahwa yang disebut enaknya pedagang sayur keliling.
0: Iya, biar sayur keliling.
1: Iya, biar
0: etek,
1: tidak
0: kalau kita
1: ya, etek, ya. Biar tidak bias. Nanti kalau kita hanya menyebut sebagai pedagang sayur, ini pedagang sayur yang di mana?
0: Oh, siap.
1: Iya. Kalau yang ada di desa-desa sampai pelosok-pelosok itu dianya apa namanya? Itu muter-muter lah itu. Berarti kan ini dinamakan sebagai bakul sayur atau pedagang sayur keliling. Nah, ini biar masyarakat juga punya edukasi ya. Ada pedagang sayur yang di pasar, ada pedagang sayur yang ke rumah-rumah atau ke pelosok-pelosok, dia muter-muter, ini ada bedanya kan gitu ya. Kita fokusnya adalah kepada gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh salah satu wartawan ya. Ini kalau kita bicara wartawan kok nggak etis, kita bicaranya oknum aja lah, oknum wartawan, saudara Bittner ya kalau tidak salah. Di situ beliaunya menyampaikan gugatan perdata perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Magetan. Yang mana salah satu gugatannya di situ adalah permintaannya berkaitan juga ada ganti rugi kepada para pedagang sayur keliling itu, kepada beliau yang nilainya fantastis juga ya permintaannya, 540 juta.
0: Tetapi di akhir kemarin ya, kita sempat ngobrol dengan Humas PN bahwa kuasa hukumnya daripada tergugat gitu ya. Itu kalau nggak salah permintaannya dari 540 jadi 10 juta
1: gitu ya.
0: Cuman kita belum konfirmasi ke Binner. Mas Binnernya ini sempat kita wawancara, kerugiannya sekitar 500 juta gitu kan. Karena selama akumulasi kurang lebih 5 tahun kalau nggak salah ya. Nah, di akumulasi itu segitu gitu Nana. Cuman kita belum tahu pasti apakah tuntutan nanti 10 itu yang seperti dikatakan oleh kuasa hukumnya tergugat atau seperti apa, kita akan masih menunggu lagi.
1: Iya, betul.
0: Karena artinya tetap ada tuntutan gitu ya, ganti rugi gitu ya.
1: Betul, betul. Kalau melihat di sisi itunya kan apa yang namanya? Dari 540 kalau ini dari Masuk Koco mengatakan dari 540 juta menjadi 10 juta, ya kita kan juga tidak tahu dalam mediasi itu apa yang dibicarakan di sebagainya. Namun setahu saya membaca dari berita-berita, informasi dari link-link itu yang tersebar bahwa pada pokoknya tergugat ini ya tidak akan memberikan spesial pun, begitu. Meskipun yang keluar itu adalah ya 10 juta,
0: 10 juta
1: lah.
0: Gitu. Ya. Mas, kalau kita kembali ke pokok permasalahan, proses dari kasus hukum ini memang kalau perdata bisa langsung ke PN, kemudian seperti apa sih penanganan permasalahan tersebut di PN gitu? Sehingga digelar sidang. Gitu.
1: Jadi proses pendaftaran perkara secara gugatan perdata itu, satu, menyiapkan pokok materi terlebih dahulu. Pokok materi ini berarti ada gugatan yang disusun, yang harus memenuhi syarat formil materialnya, harus tahu ini penggugat siapa, penggugatnya siapa, isinya apa, terus yang pokok permasalahan ataupun ini masuk klasifikasi gugatan apa, itu harus jelas terlebih dahulu, satu itu. Yang kedua, kalau sudah semuanya jelas, mendaftarkan ke bagian pendaftaran perkara di pengadilan negeri. Didaftarkan di sana, nanti akan keluar panjar biaya perkara untuk dilanjut perkaranya. Ya, setelah semuanya selesai, proses-prosesnya selesai, maka akan ditentukan satu, majelis hakimnya. Yang kedua, ditentukan hari sidangnya. Kan gitu. Kalau sudah seperti itu, maka kalau sudah ditentukan majelis hakimnya, ditentukan jadwal sidangnya hari apa, jamnya kapan, tanggalnya kapan, setelah itu pengadilan akan memanggil para pihak. Para pihak itu berarti di sini penggugatnya siapa, tergugat siapa akan dipanggil untuk apa, untuk didengar di muka hukum. Maka setelah seperti itu digelarlah adanya perkara tersebut, gelar perkara. Mungkin kalau teman-teman selama ini hanya tahu dan mengingat ataupun mendengar gelar perkara itu di Polres, gelar perkara itu di persidangan peradilan umum atau pengadilan negeri itu enaknya bilang itu juga gelar perkara. Ada proses persidangan. Persidangan pertama itu adalah pemeriksaan identitas para pihaknya. Bener gak nih ini yang mengajukan bapak ini? Jangan-jangan nanti ada orang lain yang mengatasnamakan Pak Bittner, ya kan? Kalau ini kasusnya ini lah ya kita mengajukan gugatan PMH, gugatan lawan hukum. Terus bener tidak ini yang digugat ini? Jangan-jangan yang hadir ini bukannya bersangkutan. Nah, hakim perlu memvalidasi itu terlebih dahulu.
0: Ini di sidang pertama ya?
1: Sidang pertama. Kalau ternyata pada sidang pertama ini para pihaknya, baik penggugat atau tergugat, ini sudah sama-sama hadir, majelis hakim punya kewajiban untuk meminta para pihak tersebut melakukan namanya proses mediasi perdamaian. Ya ini di dalam gugatan perdata seperti itu.
0: Ini yang terjadi kemarin ya. Karena sidang pertama kemudian mereka dilanjutkan dengan mediasi gitu.
1: Betul. Termasuk juga semisal penggugat atau tergugat itu memakai kuasa hukum atau penasihat hukum, maka penasihat hukum dan kuasa hukumnya harus hadir.
0: Artinya validasi juga gitu.
1: Iya, jadi validasi satu, kalau kuasa hukum atau pengacara yang mendampingi para pihak itu, dia satu harus punya namanya berita acara sumpah. Yang mana pengacara itu kan tidak serta-merta mengaku dia pengacara, lawyer atau advokat. Dia harus punya namanya berita acara sumpah, yang mana sumpah itu diambil oleh pengadilan tinggi setempatnya. Kedua, harus ada namanya kartu tanda advokatnya. Apakah dia masih berlaku kartunya apa tidak? Kalau sudah tidak berlaku, maka dia tidak boleh beracara. Gitu.
0: Oke. Kalau kita kembali ke ini, Mas, terkait kasus kemarin gitu, nah, antara Mas Bittner dengan pedagang keliling.
1: Etek ya.
0: Etek. Karena pemahaman kita etek adalah pedagang keliling.
1: Iya, iya, iya.
0: Saya nggak tahu kalau di daerah lain apa gitu namanya. Tentu belum ada ya. Etek kalau kita namanya etek gitu ya. Untuk lebih memahamkan gitu ya. Nah ini sebetulnya kalau oke, dari sisi proses sudah sesuai gitu. Ini kalau pasal, kan ada pasal ya. Pasal pelanggar, melanggar hukumnya seperti apa? Kalau di kasus ini seperti apa itu?
1: Kalau saya membaca sepintas materi gugatan yang tersebar, ini saya melihatnya apa yang tersusun oleh Pak Peter ini belum memenuhi unsur-unsurnya. Saya melihatnya ya, belum memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum. Ini dalam pandangan saya, belum memenuhi unsur-unsurnya. Karena di situ bagi saya ada kerancuan. Ya ini bagi saya ya, maksudnya bisa melihatnya. Terlepas nanti bagaimana, nanti hakim yang akan menilai apakah itu betul sesuai dengan pemahaman saya bahwa ini rancu atau tidak.
0: Tapi kalau isi apa artinya yang disebutkan di situ apa sebetulnya yang rancu tadi itu?
1: Saya melihatnya, ya, saya melihatnya ini kan Pak Bittner ini menggugat PMH ya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh teman-teman perbuatan sahur ini yang merugikan beliau kurang lebih berapa 500 juta itu kan, itu kalkulasinya itu harusnya saya melihatnya ya ini seharusnya ya gugatan itu dirinci betul detailnya ketika dia bicara ada kerugian material atau imaterial berupa apa, bagaimana dan seterusnya juga tidak serta-merta mengatakan ini perbuatan melawan hukum. Jadi harus dilihat juga yang teman-teman pedagang etek ini dikatakan perbuatan melawan hukumnya dari sisi apanya sebelum menuju kepada bahwa saya dirugikan sekian gitu.
0: Mungkin taruhlah kalau etek ini mungkin ya mana lewat kemudian merusak gitu kan, ada barang yang rusak itu mungkin bisa gitu ya.
1: Ya ada kerusakan-kerusakannya dilakukan oleh teman-teman etek ini mungkin ketika teman etek ini keliling di situ jalan-jalannya
0: dirusak
1: sama teman-teman etek atau mungkin ada lampu penerangan yang karena adanya teman-teman itu biasanya kalau bahasa orang Jawa itu magrok. Di situ ya atau berhenti di situ, dia jualannya posnya di situ, ternyata itu merusak tempat di situ. Nah, itu bisa itu secara perbuatan melanggar hukum masuk.
0: Tapi kalau yang saya baca ya sempat saya tanyakan bahwa yang pertama gugatan adalah keberadaan etek ini merugikan dari sisi finansial dia.
1: Ya
0: kan? Artinya dia juga punya toko gitu kan.
1: Ya.
0: Tokonya katanya keberadaan etek menjadi sepi gitu kan.
1: Ya.
0: Kemudian yang kedua yaitu tadi gugatan saya enggak tahu apakah 500 atau 10 juta. Nanti sempat di media sih katanya 10 juta oleh pengacara dari daripada tergugat.
1: Iya.
0: Ini sebenarnya kalau mohon materi itu yang disampaikan ini sudah memenuhi unsur atau seperti apa Mas dari sisi hukum?
1: Kalau saya melihat ini dalam pandangan saya sebagai seorang praktisi ya. Seorang praktisi kalau saya melihat ya keberadaan teman-teman etik ini tidak bisa disangkakan ataupun bisa dipersalahkan sehingga tidak bisa serta-merta dianggap adanya teman-teman etik ini dianggap sebagai ketika dia melakukan aktivitas jual penjualan di situ dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Maka lagi-lagi yang perlu ditekankan adalah perbuatan melawan hukum ini adalah tindakan dia jualan di situ atau dari sisi apanya dulu. Itu yang harus betul-betul di garis bawahkan. Kalau sebatas hanya mengejar bahwa saya sebagai, kalau tadi Mas Sukoco mengatakan beliaunya juga seorang pedagang toko ya, di tokonya finansialnya sepi, ya sepi, ya kajiannya harus lebih dalam juga. Itu apakah contoh semisal teman-teman etek ini ketika jualan tepat di depan toko beliau sehingga toko beliau ini tidak terlihat oleh orang-orang ya sehingga kan harusnya orang mau beli diru ke tokonya Pak Bittner karena etek di depan toko langsung maka dia tentunya yang di toko yang di pedagang itu dengan sayur ya semacam semacam itu mungkin bisa dibenarkan. Namun kalau melihat seperti ini setahu saya juga teman-teman etek ini kan juga punya etika ya. Dia tahulah di sini nggak mungkin saya jualan di sini waktu itu ada orang yang jualan, masa saya di sini. Sesama etek pun kalau sudah tahu ini wilayah teman sana kan juga mungkin akan nyerobot gitu ya.
0: Artinya ada etika di situ gitu Mas.
1: Ya etik dan etis lah.
0: Tapi kalau terkait ini Mas, saya menarik lagi kemarin sempat menanyakan terkait perjanjian. dengan Pak Binder, dengan kemudian pedagang. Yeah, yang fokus Pak Binder ada dua ya, yang menggunakan mobil gitu. Nah itu di tahun 2022 ini memang sempat ada kesepakatan gitu lah, antara Pak Binder dengan pedagang tersebut. Mbak Lurah kemarin mengatakan bahwa memang ada kesepakatan bahwa mereka dihimbau, saya tidak bilang dilarang loh ya, Mbak Lurah mengatakan para pedagang itu dihimbau untuk tidak berjualan di depan toko Yuli. Toko Yuli itu pemahaman saya adalah tokonya Pak Binder itu gitu. Nah, ini seperti apa kalau ini mungkin mereka sudah ada perjanjian seperti itu gitu.
1: Kalau memang ada perjanjian seperti itu dan sepanjang Pak Binder itu bisa membuktikan bahwa sejak adanya perjanjian itu sampai sekarang teman-teman etek ini tidak mengindahkan perjanjian tersebut, maka ya unsur itu terpenuhi. Nah, itu intinya.
0: Dengan catatannya bahwa mereka tidak berjualan di depan toko ya, punyanya Pak Binder tadi.
1: Binder, ya. Ya itu kan, kan kalau seperti itu. Namun yang harus kita garis bawahi adalah nanti kan kalau kata kepala desanya ya, itu kan berlarangan himbauan. Himbauan kan artinya juga posisinya kan tidak mengikat. Yang namanya himbauan kan bisa diegokan, betul kan begitu aja. Sehingga kalau melihat di sisi ini, maka ya nanti akan terlihatnya di pembuktian bagaimana apakah gugatan itu juga bisa diterima dan dikabulkan majelis, apakah gugatan yang memiliki unsur tidaknya nanti ada di pembuktiannya. Terlalu dini juga kalau kita menyebut bahwa karena kan masih pertama ya di sidang kedua, nanti bisalah diadakan namanya perubahan gugatan.
0: Perubahan gugatan ya.
1: Iya, masih tetap bisa. Ya kan? Bisa saja orang yang penting daftar dulu nanti di sidang selanjutnya kita lakukan perubahan gugatan untuk menyempurnakan gugatan, bisa saja.
0: Dalam proses bisa gitu ya.
1: Iya, bisa. Ya.
0: Tapi banyak kan gini Mas, masyarakat ngunai kok sampai ke pengadilan negeri. Nah. Ya. Ini sebetulnya sebagai warga sebenarnya Pak Binder ini berhak enggak sih menggugatnya itu kepada pedagang etek gitu lah.
1: Ya, kita berbicaranya berkaitan dengan hak ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 nanti bisa dilihat di pasal 27 sama pasal 28 itu di situ tersebut semuanya bagaimana mana hak konstitusional warga negara Indonesia. Berarti kalau kita sudah menyampaikan warga negara Indonesia ini tidak melihat ini siapa dan mereka siapa. Artinya kedua belah pihak ini punya hak yang sama, punya kedudukan yang sama, di hadapan hukum harus dianggap sama tanpa melihat siapapun dia. Maka kalau dilihat seperti ini, apakah Pak Binder itu punya legalitas atau punya hak untuk mengajukan gugatan?
0: Punya
1: sebagai seorang warga negara,
0: siapapun punya.
1: Betul, gitu ya.
0: Ya menggugat siapapun itu.
1: Ya, boleh saja. Ya.
0: Tetapi diproses nanti kan yang membuktikan seperti apa.
1: Karena ya sah-sah saja siapapun mau menjadi penggugat itu sah-sah saja. Sekarang pun masuk kerja tiba-tiba menggugat saya pun juga boleh-boleh saja. Namun ini harus dilihat juga dong. Ini yang mau digugat apanya gitu kan. Biar biar nantinya ketika sudah sampai di pengadilan itu ya ternyata ya bisa dibuktikan dan tidak termentahkan kan gitu. Ya.
0: Nah, Mas, kalau terkait ini, banyak masyarakat bilang, kok gitu aja ditanggepin? Ini juga apa ya, pemahaman yang memang harus diluruskan ya. Kenapa sih pengadilan negeri juga menerima gugatan yang orang bilang sih kok keterlaluan gitu, nah. Maksudnya bakal letek sampai ke pengadilan digugat kayak gitu gitu, nah. Ini kalau dari sisi hukum penjelasannya seperti apa?
1: Kita perlu namanya tahu sistem hukum dan sistem peradilannya. Bahwa pengadilan itu sifatnya adalah tidak boleh menolak perkara pengadilannya. Berarti ini adalah kelembagaan, ya kan? Kelembagaan atau enaknya mas kantornya lah. Kantor pengadilan itu tidak boleh menolak perkara. Satu itu. Yang kedua, artinya apa kalau sudah tidak boleh menolak, maka pengadilan akan memproses perkara perihal nanti apakah perkara itu menurut hakim dikabulkan atau tidak nanti setelah mulai proses yang panjang. Nah, perihal kenapa bakul etek harus hadir, ya harus karena dia sebagai tergugat. Perihal Pak Binder ini mau yang digugat siapapun itu hak Pak Binder untuk menentukan. Namun lagi-lagi ketika ini teman-teman kan etek ini kan digugat nih, terus ada kepala desa, ada ketua BPD, bahkan Pak RT pun juga ikut digugat ya, RT-nya juga digugat juga itu. Maka karena di depan hukum mereka itu dianggap sama dan tidak ada apa namanya itu perbedaan, maka harus hadir dalam arti apa untuk menanggapi satu menanggapi, meluruskan mana yang benar, mana yang salah, itu ditanggapi. Nanti akan pada proses pembuktian juga saling membuktikan.
0: Ya, gitu. Nah, kita ngobrol ini terkait proses, Mas, ya.
1: Iya, iya.
0: Ini kan baru mediasi pertama. Ya, hari ya. Rabu minggu depan ini adalah mediasi kedua.
1: Ya.
0: Ini kita umpamanya kita mengandekan ya. Karena prosesnya tetap antara lanjut dan tidak gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Nah, ini kalau taruhlah kalau ada perubahan ini bisa perubahannya seperti apa? Tetapi taruhlah kalau memang kemungkinan gitu namanya, mungkin pengadilan mengatakan bahwa ini tidak layak gitu nah.
1: Ya.
0: Nah, ini nanti kemana arah permasalahan tersebut ini?
1: Kalau perihal perubahan berarti dia harus menyusun ulang berkaitan dengan positanya. Posita itu fakta-fakta, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwanya itu namanya posita. Satu itu. Yang kedua, petitum atau tuntutan ataupun keinginannya itu harus sinkron dengan positanya. Itu perubahannya. Namun hakim juga akan menilai apakah perubahan yang dilakukan ini nantinya bersinggungan atau bertolak belakang dengan ketentuan yang ada atau tidak. Kalau ternyata perubahannya itu bertentangan dengan ketentuan yang ada, maka perubahannya juga akan dianggap ditolak. Begitu. Endingnya ketika ada perubahan, semisal perubahannya tetap ada, pokok-pokoknya tetap seperti itu, ya perkara lanjut, ya tadi perihal gugatan dikabulkan atau tidak itu adalah majelis hakim yang memeriksa, yang mengadili, lalu diputuskan.
0: Artinya kalau kemarin yang saya sempat membaca gitu ya, kita wawancara dengan Pak Binar, kemudian ada kuasa hukum dari tergugat itu, bahwa Pak Binar ini menyatakan bahwa ini benar melanggar hukum, kemudian harus ada konsekuensi, mereka membayar ganti rugi. Atau taruhlah mungkin nanti di sidang kedua gitu kan, kita berandai itu Pak Binar tetap kokoh dengan tuduhannya, kemudian ada harus ada apa namanya
1: ganti rugi.
0: Ganti ruginya itu nanti seperti apa dari sisi pengadilan?
1: Penggugat itu boleh berasumsi seperti apa pun. Namun kembali lagi bahwa apakah penggugat ini bisa membuktikan bahwa tergugat itu patut untuk mengganti rugi atau tidaknya nanti di persidangan. Gitu.
0: Kalau terkait melanggar hukum bahwa karena berjualan itu tadi, karena berjualan di PESU. Ini seperti apa dari sisi hukum tadi, Mas?
1: Saya rasa tidak ada tendensi bahwa teman-teman ini melanggar hukum ya kalau jualan, karena di mana-mana itu tidak jadi PESU saja yang bakul etek ataupun pedagang sayur keliling ini jualan gitu. Jadi tidak ada ini esensi bahwa teman-teman ini melanggar hukum.
0: Ada beberapa komentar gitu ya, kita kan kemarin kita di media radio Rahasia FM itu kan utaranya viral, mungkin hampir 1 jutaan mungkin yang nonton,
1: ya.
0: Yang nonton ya, kemudian yang komen lebih dari 1000 gitu nah.
1: Gitu.
0: Wah, ini kalau taruhlah nanti dikabulkan gitu kan, wah ini retail-retail itu bisa digugat semua. Ini artinya bisa dibilang sebenarnya laporan ini berat, tapi dari sisi etis seperti apa nih?
1: Kalau saya berbicara secara etis ya, ini kalau kita bicaranya berarti dua unsur ya. Satu dari sisi mata hukum bahwa Pak Binar ini tidak salah ketika dia menggugat ya. Ini harus dipahami siapapun ketika ingin mengajukan gugatan ke pengadilan, tidak ada yang disalahkan, siapapun boleh berhak. Namun harus bisa membuktikan juga dong. Artinya apa? Siapa yang mendalilkan dia wajib untuk membuktikan. Nah, itu harus dipahami betul kan gitu. Pun ketika pihak tergugat ini mengatakan tidak melanggar hukum, tidak melanggar apapun, juga dia berhak untuk menjawab dan menyampaikan dalil-dalil dan tak hanya, dan dia juga dibebankan untuk melakukan pembuktiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara etis. Kalau secara etis, saya bicara etis ini ya tidak elok lah sebenarnya. Kalau elok, pedagang sayur keliling ini digugat itu tidak etis, tidak elok. Karena apa? Arti etis tidak etis itu kan kembali pada kita melihat bagaimana pengaruh besar perekonomian kita di Magetan ini. Teman-teman pedagang sayur ini tentu mereka berjualan untuk menghidupi keluarga. Dari itu perekonomian kita di Magetan ini terangkat bro, adanya pedagang sayur keliling ini tidak bisa tidak dikatakan tidak punya pengaruh. Pengaruhnya sangat signifikan kepada perekonomian yang ada di Magetan.
0: Dari
1: mengurangi pengangguran pasti
0: 1800 orang lah yang bekerja di situ.
1: Iya, betul, menjadi pedagang sayur. Dan itu pedagang sayur itu resikonya juga besar. Bagaimana di jalan keselamatannya. Dia jam 2 pagi sudah harus sampai harus di pasar. Sesama bakosar juga pasti rebutan. Nanti kalau enggak kebagian sayur gimana, enggak kebagian itunya gimana, begini
0: gitu kan. Itu nanti bisa nuntut ya.
1: Nah, iya, sayur. Ini kan berarti kan ya pedagang sayur ini juga kan juga perjuangannya luar biasa kan Mas Wojoyo. Sehingga secara etis bagi saya tidak etis ketika digugat. Karena apa saya sendiri ini konsumen ini.
0: Konsumen.
1: pedagang kecil ya. Apalagi kalau kita melihat ini mau Ramadan ya. Biasanya ini, nanti malam besok malam saya mau puluran. Gitulah. Tak bagi tak ya takjil di masjid itu saya baru terawih.
0: Udah pesen dulu.
1: Iya, pesen dulu. Tolong saya dicarikan ini ya. Pesennya di bakul saya. Iya.
0: Kita, belum bayar lagi gitu
1: ya? Iya, belum bayar lagi. Belum lagi kadang
0: masih utang gitu ya.
1: Nah, belum lagi kadang kita juga dapat apa ya bonus dari bakul sayur semisal ini bakul sayur itu semisal karena ini sudah jam 10 jam setengah 11 siang ini ya semisal ini masih sayur sop saya masih ada 3 bungkus terus ada kentang saya masih ada 2 bungkus terus ini ada tongkol saya masih ada 3 kan gitu
0: 3 tongkol ya,
1: tempenya masih ada 10 biji ada ini dah ini saya kasih ibu aja lah semuanya ambil bu 50 juta
0: 50 ribu
1: ya.
0: Itu ada rugi ya
1: waktu kita kalkulasi harga itu kalau semuanya dijual kan bisa di angka 100 di angka tapi karena kedermawannya ini sehingga masyarakat kita berbicaranya jangan personal lah, kita berbicara masyarakat secara luas. Apakah mereka tidak terbantu? Sangat terbantu dengan dengan adanya bakul etek atau pedagang sayur keliling ini. Karena apa? Bagaimana itu ibu-ibu yang sudah pangapunten ya, mohon maaf, ibu-ibu yang nggak bisa naik motor, mau ke pasar jauh, mau ini jauh, tapi terbantu adanya pedagang ini.
0: Bahkan kemarin yang sempat demo yang mendukung pedagang etek itu. Jam 5 pagi itu mereka sudah ada. Artinya apa? Istri-istri mereka itu kalau masak jam 5 pagi nggak perlu harus ke pasar dulu.
1: Iya.
0: Di depan rumah mereka sudah ada etek gitu.
1: Iya, iya.
0: Nah, ini menurut mereka sangat membantu sekali. Dan perputaran uang di etek satu hari itu sekitar 1,7 miliar. Mas. Dari 1.800 anggota pedagang etek. Nah, sekarang mungkin saya agak beralih ke keberadaan pedagang etek gitu Mas ya.
1: Iya, iya.
0: Ini informasi yang kita terima gitu ya. Ini sempat kita juga ngobrolin bahwa dari sisi legal formal mereka belum apa ya, belum terlindung. Mungkin secara sisi hukum atau apa gitu Mas.
1: Iya.
0: Terkait keberadaan mereka gitu. Dari komunitas pedagang etek Lawu Magetan ya.
1: Iya.
0: Banyak yang bergabung di situ gitu. Ini seperti apa di mata hukum sebenarnya keberadaan mereka ini Mas?
1: Sepengetahuan saya bahwa memang di Magetan ini belum ada payung hukum berkaitan dengan pedagang sayur keliling ya, pedagang sayur kelilingnya khusus ini ya. Maka harapan kita nanti ketika sudah ada bupati dan wakil bupati yang sah
0: definitif ya,
1: ya definitifnya persoalan ini segera terselesaikan. Satu itu. Yang kedua berarti ini juga tugas dari DPR ya.
0: DPR
1: ini di legislatif ya. Di legislatif ini untuk juga membicarakan ini satu teman-teman itu perlu payung hukum. Artinya apa? Ketika ini sudah ada payung hukum yang jelas, maka teman-teman pedagang sayur keliling pun juga akan mentaati itu. Orang kita itu diminta untuk taat hukum, taat hukum yang mana semisal nanti mau dibuat perda atau perbuk harus ada kajian yang mendalam betul. Karena ini nasib. Semisal bakul atau pedagang sayur kaki lima ini pedagang sayur keliling ya atau etek ya, ini. Ya ini dilarang lah dia bolehnya jualan secara zonasi. Saya kira ini akan merusak perekonomian ini harus kita wanti-wanti jangan sampai nanti ada pedagang keliling pedagang sayur keliling ini di zonasi
0: karena
1: itu juga akan merusak kalau di zonasi apalagi dibatasi ruang lingkupnya ya karena mereka ini jualan, bak seorang penjual eceran itu dia pasti akan sepenuh tenaga, biasanya kalau orang Jawa ngubeng nih, atau memutarkan ya, menawarkan seluruh dagangannya sampai habis, ini lagi-lagi mereka ini pejuang nafkah, pejuang rupiah, devisa negara kita itu juga nyambung dari mereka-mereka.
0: Itu satu hari 1,7 miliar.
1: Ya. Berarti kan, ya berarti kan ya memang apa namanya kita bilang tidak kecil namun itu kalau semuanya jadi satu,
0: iya,
1: kan
0: jadi satu.
1: Kita kan namun kita melihatnya jangan sisi oh ini besar ya tidak tapi kita melihatnya adalah kemanfaatannya yang maaf ya maksud saya adanya esensi mereka ini karena teman-teman saya juga banyak yang menjadi pedagang sayur keliling ya dari itu dia bisa membiayai anaknya untuk sekolah bahkan kalau kadang orang tuanya ada pak mohon maaf ya perlu pengobatan secara nambah dan secara khusus yang ini harusnya sangat terbantu dari jualan itu dan ini jualan itu sangat menjadi apa ya mereka sangat bergantung
0: dari situ,
1: maka ya? Jangan rusaklah perekonomian ini dengan adanya hal-hal semacam ini ya. Kalau bisa dibicarakan secara baik-baik ya baik-baik ditata lagi lah ya namanya manusia pasti ada khilaf ada tidak benarnya ya. Namun ya kembali lagi pada etis itu nak bagi saya tidak etis,
0: tidak etis
1: karena ya. Saya konsumen mas saya ini konsumen pedagang sayur keliling saya ini termasuk ya. Saya melihat perasa ya gimana gitu
0: ya. Artinya ada tugas ya untuk dewan kemudian pemerintah daerah untuk bagaimana melindungi keberadaan etek ini seharusnya.
1: Iya betul harus ini harus di harus terjun ini
0: artinya kalau mono ya kalau saya bilang tadi 1,7 besar karena apa jumlahnya aja 1.800 gitu artinya apa itu dari sisi mereka
1: iya
0: yang betul, ya. Yang apa yang terpengaruh itu kan pasar ya
1: iya
0: pasar petani akhirnya pedagang ya. Kan juga ya. Mereka kan betul. Datang malam itu ke pasar dan pasar kan sudah ada pedagang yang memang dari petani ya. Kemudian ya. Ke pasar dari pasar mereka kemudian yang mengkonsumsi untuk membeli untuk menyalurkan kepada ya. Para ibu-ibu dan ya. Konsumen seperti jenengan ini
1: ya. Ya.
0: Dan kita ini nah. Artinya memang harus ada tata niaga dan sebagainya yang harusnya ini juga mereka mendapat perlindungan dari sisi hukum
1: ya, ya betul kalau kita boleh jujur mas ya. Ya coba tanya aja kepada petani-petani sayur kepada mereka yang dagang di pasar itu apakah adanya pedagang sayur ini terbantu tidak saya yakin jawabannya sangat terbantu karena apa dulu ketika belum ada pedagang sayur banyak yang keliling itu orang akan ke pasar itu tidak berbondong-bondong mungkin ke pasar hanya posisinya ketika ingin
0: butuh yang butuh agak banyak
1: contoh gitu, selamatan ya. Kalau mau puasa megengan ya untuk kirim do apa dan leluhur hanya begitu saja mereka akan ke pasar tapi saat ada apa etek namanya itu etek ya. Atau pedagang sayur keliling ini bakal sayur ini kan juga dibawa semuanya
0: pisang
1: dibawa iya
0: ayam ikan
1: iya tidak hanya sayur mayurnya saja yang dibawa banyaknya dibawa bahkan contoh seperti nasi jagung
0: ya,
1: yang di dalamnya ada ikan asinnya
0: asin.
1: Luar biasa itu ini kalau bicara nasi jagung saya tuh suka sekali nasi jagung ini yang di dalamnya ada ikan asinnya saya penikmat cinta betul dengan nasi jagung saya ini karena dari kecil nenek saya suka konsumsi itu ya akhirnya saya
0: ketularan ini
1: iya itu dan itu ambilnya dari mana dari pedagang sayur keliling kalau dulu kan masih pakai apa ya kalau sebutannya sepeda jengki atau sepeda ento itu ya sama sih kecil saya masih melihat itu mas sehingga saya dari kecil saya lahir itu saya itu juga konsumen dari pedagang sayur keliling sehingga ya mau nggak mau pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional pasar-pasar besar itu sangat terbantu adanya bapak-bapak mas-mas mbak etek ini yaitu sangat terbantu bahkan kalau kita boleh lihat secara inovatif ya kadang mereka juga mau membantu kok yang toko-toko di pasar kadang jualan baju-baju enggak paham kan mohon maaf kurang ditarik masyarakat ini dibawa
0: keliling
1: bakul sayur bakul etek ini luar biasa sehingga manfaatnya pedagang sayur keliling ini bagi saya luar biasa sangat terbantu iya
0: nah ini memang tugas baru ya mas jenengan selalu praktisi hukum gitu kan ini kita semua yakin lah kita semua percaya bahwa keberadaan mereka harus dilindungi oleh pemerintah daerah dan sebagainya gitu. Nah kalau kita kembali ke kasus ini mas harapan jenengan selaku praktisi hukum seperti apa karena banyak pro kontra terkait hal tersebut gitu.
1: Kalau harapan saya ini boleh ya condong ya
0: boleh condong boleh saya pun bakalan condong dengan kasus seperti ini gitu kan
1: harapan saya ya damailah Pak Peter mohon untuk bisa dicabut gugatannya ya itu saya yakin ini teman-teman yang menjadi pihak tergugat ini juga akan legowo ketika apa namanya Pak Peter untuk mau mencabut gugatan berdamai damai pun jika jangan ada hal-hal tarik menarik seperti itu, mau damai tapi dah sekian, janganlah. Ada semisal ada memang yang harus diperbaiki, perbaiki bersama-sama. Lebih kepada itu saja. Semisal mau damai, ya sampaikan ketidakbaikannya teman-teman pedagang sayur keliling di mana yang harus betul-betul ini disalingkan gimana. Dan saya yakin baik itu kepala desa, bapak BPD, lalu Pak RT, ada Pak RT, ada dua pedagang sayur keliling yang dibuat itu, ketika diajak bicara bersama-sama, ini diarahkan, ya sudah kamu jangan lewat sini ya jualannya, karena ini wilayah saya, kamu kesana saya, mungkin ada tawaran menawar seperti itu kan ya, mungkin bisa di diindahkan dan akan ditindaklanjuti teman-teman, karena oh iya di situ wilayahnya Pak Peter, di situ teman-teman apa namanya masyarakat di situ biasanya belinya di Pak Peter, sudah semacam itu ya, ini perekonomian betul, karena jangan sampai lah saling apa namanya terugikan, karena kalau sudah urusan seperti ini perdata, apalagi perdata-perdata hukum urusannya dengan ada hal macam itu, yang menang juga belum baik, yang kalah juga pasti sakit,
0: sakit ya
1: iya. Karena apa ya bak seperti ini kan ada
0: hal terbaik
1: pohon
0: dari,
1: seperti pohon yang pohon sebenarnya cukup baik ini ditebang lalu menjadi kayu, ya kan, terbakar, akhirnya ya kalau sudah terbakar sini menjadi apa, ya kan, ibaratnya seperti itu.
0: Kalau kita menanggap artinya hal terbaik dari kasus ini penyelesaiannya adalah berdamai.
1: Iya, perdamaian. Semisal tidak ya sudah kita pasrahkan kepada majelis hakim. Dan saya yakin teman-teman yang hari ini menjadi kuasa hukumnya teman-teman tergugat ini, mereka lawyer-lawyer, advokat yang profesional, sudah terbukti, teruji, tahulah bagaimana ini. Mereka-mereka juga senior saya soalnya, beliau-beliau ada di situ, ada Pak Heru Riyadi, ada Pak Dasi, dan kawan-kawan itu saya kenal semuanya. Apalagi kemarin yang sempat diwawancari ada Pak Awan itu kan,
0: Awan
1: itu juga menyatakan sebagainya. Ini kan kalau dilihatnya kan, bahwa ini kan kasus personal, bukan kasus masyarakat secara personal, luas. Ini harus dipahami, sehingga mohonlah, mari diselesaikan secara
0: damai,
1: baik-baik. Tapi ya semisal Pak Fitri tidak mau untuk seperti macam itu ya, ya kita lihat nanti bagaimana majelis hakim yang akan memutus dan itu. Kalau tapi dari saya yakin teman-teman tergugat ini akan yang keluar bagaimana, itu harapan saya.
0: Mas, kalau saya kemarin ke kantor yang lama ini nggak ada nih, nah sekarang kemana ini? Kalau mungkin ya kita mau ngobrolin mungkin ada konsultasi hukum atau mungkin ya kita pengen ada pendampingan gitu dengan jenengan ini harus mencari jenengan kemana, atau ada nomor kontak yang bisa kita hubungin
1: nanti mas kita? Ada nomor kontak saya, ada nomor kontak sekretaris, dan nomor kontak divisi advokasinya ada semuanya. Kantornya tetap di Ruko nomor 1 Magetan Park itu, di timurnya Rumah Sakit Saidiman. Kita tidak pernah geser ya, mungkin posisi ketika tutup berarti kita sedang sidang di luar semuanya. Kalau pagi ya kita on itu jam 8 lah, jam 8 udah on, kadang kita istirahat ya di jam 11-12 itu istirahat dari persidangan. Nanti kalau ternyata habis duhur masih ada jam sidang ya kita sidang lagi, kalau tidak kita biasanya ya agak sore jam 2-an, jam 3-an kita baru di kantor lah.
0: Ada kalau mau konsultasi hukum diterima di kantor gitu ya?
1: Diterima. Mau kalau semisal mau menghubungi nomor saya bisa di nomor saya 082-334-853-818. Bisa juga di nomor satunya 0856-0854-4293, itu atas nama saya Zainal Faizin.
0: Nanti saya sertakan nanti ya nomor HP-nya Mas Zainal
1: Faizin
0: ya. Ya
1: sebentar lagi minal aidin wal faizin. Dan batin ini ya.
0: Siap, terima kasih banyak Mas atas pencerahannya terkait hal ini. Jadi artinya kita bisa mendapat pencerahan bahwa kasus perdata ya antara Bitner dengan Mas Bitner dengan para pedagang etek ini adalah kasus perdata. Jadi untuk proses hukumnya tidak harus dari kepolisian kemudian ke kejaksaan baru ke pengadilan gitu ya. Tetapi dari pengadilan langsung dilaporkan. Nah, ini sudah mulai proses gitu nih. Prosesnya saat ini adalah mediasi, sidang pertama ini adalah mediasi pertama ya, dan akan dilanjutkan lagi dengan mediasi yang kedua yang rencana akan dilaksanakan pada hari Rabu mendatang gitu ya. Ya, semoga perbincangan kita bermanfaat untuk masyarakat dan tetap berjuang untuk Paitek. Ya,
1: siap. Tegak aja ngadil semuanya.
0: Mau tidak mau saya juga harus berbicara.
1: Oh iya.
0: Siap, seperti ini ya. Yang penting semoga keberadaan kita semuanya ini sebenarnya bermanfaat untuk masyarakat gitu Mas ya.
1: Amin. Nah,
0: ini yang lebih terpenting gitu sebetulnya. Jadi orang penting enggak penting gitu, tetapi bagaimana menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain itu apa lebih penting banget gitu. Terima kasih Mas kehadirannya.
1: Ya, sama-sama.
0: Semoga lain kali nanti bisa kita mengajak diskusi lagi terkait hukum agar kita juga bisa ada pencerahan terhadap hukum gitu Mas ya.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Ya. Sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Iya, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
9: Lebih hemat.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
10: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: anginnya pol banget.
1: Ngapa lah bukatmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngini ki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo, ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
7: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
6: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
7: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
6: Wah, lengkap sekali ya.
7: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
6: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
7: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
6: Mantap! Ada promo menarik nggak?
7: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
6: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
7: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
6: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
7: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
2: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
8: J Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
9: Meledak.
10: Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
11: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 9 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Lepas 8 kontingen formasi ke Kejurda Jatim, Bupati Lamongan targetkan juara di Surabaya. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Bupati Lamongan Yuranur Effendi resmi melepas 8 kontingen Forum Baris Indonesia atau Forbasi Kabupaten Lamongan di Pendopo Lokatantra Lamongan pada Kamis 8 Oktober 2026. Pelepasan ini dilakukan untuk mengantar para peserta berlaga dalam kejuaraan daerah atau Kejurda Forbasi Jawa Timur yang akan berlangsung pada 10 hingga 11 Oktober 2026 di Universitas 17 Agustus Surabaya. Bupati berpesan agar para peserta terus memaksimalkan kekompakan, kedisiplinan serta kepatuhan untuk membawa pulang prestasi terbaik yang membanggakan nama daerah. Bupati Lamongan menerjunkan 8 sekolah perwakilan yang bertanding di berbagai kategori tingkat umur, mulai dari lomba olahraga baris berbaris, variasi dan formasi musik, hingga regu kibar bendera. Kedelapan sekolah yang mewakili Lamongan tersebut meliputi MIM 16 Paciran, SMPN 1 Tikung, SMPN 1 Deket, SMAN 2 Lamongan, SMPN 2 Lamongan, MAN 1 Lamongan, SMAN 1 Paciran, dan SMAN 1 Mbapat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggohadi, Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi Magetan. PUPR Magetan uji metode aspal emulsi. Jalan bisa dimanfaatkan hanya 4 jam setelah dibangun. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan mulai menguji metode baru perbaikan jalan menggunakan aspal emulsi. Metode tersebut dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pengaspalan konvensional. Salah satunya, jalan yang telah diperbaiki dapat kembali dilalui kendaraan sekitar 4 jam setelah pengerjaan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Magetan Haryanto mengatakan metode tersebut diterapkan untuk menjawab keluhan masyarakat terkait sisa material pengaspalan yang selama ini dapat mengganggu pengguna jalan. Menurut dia, sisa material tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan karena pasir dapat tercecer dan menimbulkan debu. Karena itu, PUPR Magetan mencoba menggunakan metode aspal emulsi yang dinilai lebih rapat dalam menutup permukaan jalan termasuk

0: tekun masyarakat, sehingga kita coba dengan metode yang baru, dengan aspal salisil.
1: Menurut Haryanto, metode tersebut sebelumnya telah digunakan dalam pekerjaan proyek selama sekitar 5 tahun. Namun penerapannya melalui pola swakelola oleh PUPR Magetan baru dilakukan saat ini.
0: Itu kelebihannya dia secara umur itu lebih panjang, bisa 2-3 tahun. Dan secara kualitas juga lebih bagus karena dia menutup dengan erat keretakan, dia lebih rapat. Dan juga pengerjaannya lebih minim tenaga kerja. Dengan menteri ini 4 jam langsung bisa kita open traffic.
2: Sehingga bisa langsung di...
0: Bisa. Nanti setelah ini nanti kering, sudah berubah menjadi hitam warnanya, itu tanahnya sudah optimal, itu bisa dilewati masyarakat.
1: Dia membuka peluang metode tersebut nantinya diterapkan untuk perbaikan jalan di tingkat desa. PUPR siap berdiskusi dengan pemerintah desa maupun kelompok masyarakat yang tertarik mengembangkan metode serupa. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Syafa melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari RASI Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau bukan sekedar panas. Bagi warga Sen Ngawi, justru musim panen cuan dari bunga kertas. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bagi sebagian orang, musim kemarau identik dengan terik matahari dan tanah yang mengering. Namun bagi Widianto, warga desa Hargosari, kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi, panasnya kemarau justru menjadi waktu yang dinanti. Ratusan tanaman bougainvil atau bunga kertas miliknya mulai bermekaran dan mendatangkan penghasilan tambahan. Di belakang rumahnya, Widianto merawat beragam jenis bougainvil. Warna bunga yang bermunculan membuat area tersebut tampak semarak, dari tanaman lokal hingga varietas impor. Semuanya dirawat dengan teknik yang ia pelajari dari pengalaman. Usaha tersebut awalnya hanya berangkat dari kegemaran mengoleksi tanaman hias. Namun, melihat tingginya minat masyarakat, Widianto mulai memperbanyak tanaman dan menjualnya. Ia menggunakan teknik stek batang untuk menghasilkan bibit baru, sementara teknik sambung pucuk dimanfaatkan untuk menciptakan satu pohon dengan kombinasi beberapa warna. Tanaman relatif sederhana membuat bunga kertas menjadi pilihan tanaman hias yang cukup menjanjikan. Apalagi tanaman yang dibentuk menyerupai bonsai memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan bibit biasa.
5: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak gitu nih.
6: Mas, kalau jenisnya di sini bougainvillenya apa saja nih mas?
5: Ada yang ID-ID lokal itu ada oranye, ada merah pantai. Kalau ada apa ungu mikro gitu. Kalau yang jenis-jenis impor ada ID kayak itu apa Sofia India, ada Citra Monduring, ada Wajit Alisa, Red Wajit, ada Buttercup, ada Watermelon, masih banyak lagi pak, ada puluhan bahkan ratusan jenis yang ditanam di sini.
6: Kalau harga kisaran berapa nih mas?
5: Harga untuk yang lokal itu yang bibitan paling di kisaran 5.000 sampai 15.000. Kalau yang imporan itu di harga 25 sampai ya ratusan mungkin itu untuk bibitnya. Kalau yang udah jadi udah itu ya harga dari paling 50 sampai 1 jutaan, 2 jutaan ada. Ya kalau musim kemarau itu bagus-bagusnya bunga. Kalau kena sinar matahari full itu bunga bougainvil lebih bagus.
4: Harga yang ditawarkan Widianto pun beragam, bougainvil lokal dapat diperoleh mulai 5.000 per pot, sementara varietas impor dipasarkan mulai 25.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung pada jenis, ukuran, bentuk, dan keunikan tanamannya. Saat permintaan meningkat pada musim kemarau, penjualan bibit mampu menghasilkan tambahan pendapatan sekitar 1 juta hingga 2 juta setiap bulan. Pemasarannya pun tidak lagi sebatas lingkungan sekitar. Bagi Widianto, merawat bunga kertas bukan hanya soal mempercantik halaman rumah. Dari ratusan pot yang dirawat setiap hari, muncul peluang usaha yang terus dikembangkan. Kemarau yang bagi sebagian orang menjadi tantangan, di tangan Widianto justru berubah menjadi musim berbunga sekaligus musim mendulang penghasilan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Lintasan kereta api di Kabupaten Lamongan 2 ditutup.

0: 2 diusulkan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
1: Baik sobat, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan bergerak cepat mengantisipasi potensi kecelakaan di jalur rel. Demi mengutamakan keselamatan warga, 2 perlintasan sebidang resmi ditutup. Langkah tegas ini diambil karena titik tersebut dinilai rawan dan tidak memenuhi standar keamanan standar operasional. Tidak hanya penutupan, pihak Dishub Lamongan juga mengusulkan pemasangan palang pintu elektrik serta sistem peringatan dini atau early warning system di 2 titik perlintasan lainnya yang masih aktif digunakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah menghimbau seluruh pengguna jalan untuk senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan lebih waspada saat melintas di jalur rel kereta api. Keselamatan Anda adalah yang utama. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Prameswara, Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes, dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia.

0: Hubungan karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: ngono, Pak? Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh metes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
5: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
6: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
7: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
8: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
9: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
10: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
11: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
12: Rasi Media,

0: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia.

0: ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
3: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: Acara Cakrawala Pagi bareng Makar Show. Let's go. This is your radio.
1: Your station. X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

Kanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Krasi Media, inspiratif dan informatif.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

0: informatif.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Kuwangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Kuwangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Kuwangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet. Bener tak?
5: Yo pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis. Yo iku kelas A, B, lan C.
4: Bedane piye wae bu?
5: Kelas A tahan 8-9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
4: Dan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setra Wirian Kaipon Geger Madiun.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Trik jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya trik jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin trik jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum trik jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare, inspiratif dan informatif. Inilah

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Imron Jamil.
1: Karena fitu aihi ma'a ikhtiaril haqqi ta'ala la ma'a ikhtiari nafsihi kana mujaban wa illam yu'ta wal a'malu bi khawatimiha. Niki perhatian apa semacam pepenget saking Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Madawi dawuhaken ngeten, saben-saben enek wong donga. Enek wong donga kok ning jurune donga kuwi dia tidak mau menanggalkan pilihannya. Wagah metenteng duwe keyakinan apa sing dijaluk kuwi yang terbaik. Dia tidak mau mengadakan kerelaan kepada kemungkinan-kemungkinan lain yang akan diberikan Allah. Dan terus dia pas donga niku koyok-koyok pokoke iki kudu jadi. Jangan sampai ada kemungkinan lain yang terjadi. Sampai meteng-teng ngoten nalika donga niku kok delalah diijabahi. Ngoten. Nenten tiyang ngoten niku jeniku jek sakjane wong dilulu. Mugo napa niku termasuk yang sing klebu nika wau. Wah ndang digawe. Aku sebel krungu suarane ngoten. Klebu niku. Ning swalike nenten tiyang donga tapi dia sama sekali tidak memastikan bahwa itu yang terbaik. Cuma dia punya harapan-harapan terus donga. Jadi jadinya dia mboh menjelat ini tetap ngoten. Penyelenggaraan doa semata-mata hanya untuk penampilan ibadah, tidak untuk memaksa pilihannya dia kepada Allah. Nah itu yang jomo sing ngoten niku. Ini ku tandane wong sing diijabai senajan ora wujud peparing. Diijabai senajan ora wujud peparing. Bagaimana kok? Mereka ngamal niku patokane benjing akhire. Donga niku sampean bar donga piye? Bar donga kok atine mundak tentrem, atine mundak ayem senajan ora dijabahi wujude peparing, niku jenenge dongane mbon dijabahi. Tapi bar donga kok malah gelisah, dituruti malah bingung. Niku jenenge donga sampean mboten klebu sing dirungokne Allah, mboten klebu donga sing diridani Allah. Wonten malih sing jeneng ijabah. Jadi kemungkinan ijabah niku mundure peparing ijabah niku karena pancen syarat-syarate kedadeane ijabah niku pancen kalih Allah dirahasiakno. Karena syarat niku dereng dipenuhi, maka ijabahnya pun tidak terpenuhi. Ngoten. Wa qad takunul ijabatu murattabatan ala surutin la ilma lidda'i biha fatata'akhor. Kadang-kadang sing jeneng ijabah itu oleh Allah Ta'ala diberi beberapa syarat. Kita ijabahi ning syaratnya lek wonge ngene, wonge ngene, wonge ngene, lek wonge gak ngene ya ora tak ijabahi. Niku lak nggih mboten perlu dijawuhke lho nggih. Tapi niku dadi ketetapan. Ya delalah kok jenengan pas liya dina menetapi syarat itu. Nah, moro dijabahi. Iki wong iki tak ijabahi anger temenan oleh ndonga sampeyan lek ndek oleh duit tenan, pancen bener-bener arep kanggo lunga kaji. Syaratnya piye? Syaratnya lunga kaji awake sehat macam-macam gak delalah. Pas wae daftaran haji, syarat-syarat itu terpenuhi. Ya delalah karo Allah digawe gampang. Digawe gampang ora nek wong nyili duit. Delalah tawa mobil ngono sing mestine payune murah dadi larang, paling cukup kanggo lunga kaji. Lunga itu pancen syaratnya wis terpenuhi. Banyak terlambat, pancen syaratnya dereng terpenuhi. Termasuk napa to? Termasuk syaratnya ijabah niku sing kadang-kadang kula jenengan lali, nggih niku kebutuhan. Gese kebutuhan sing mepet. Wong niku lek ben kepepet, pet, pet, pet, niku biasane dungo sak kecap ron kecap mandi. Tapi ning sik tingkat kepinginan. Sik kepinginan. Dengan pengen niki, pengen niku kon dungo alah. Niki iki salah ben catet iki kok mboten mawon. Wis kapan-kapan ae ngoten. Tapi ya dicatet ya kapan-kapan ae ngoten. Tapi lek pun kepepet tenan niku saesuk niku mandi. Mergo napa? Allah Ta'ala dawakan amman yujibul muttara idza da'u. Ngoten wonten ing surat An-Naml. Sing jenenge pangeran niku sing lek didungani langsung nek ana wong kepepet iso nyembadani apa ta? Sing model kepepet-kepepet panggah menengae kaya patung. Ngoten niku pertanyaane Allah. Maknane napa? Apa ta pangeran sing tukang nyembadani wong kepepet? Nalika nek wong donga marang pangeran kuwi iso nyembadani apa tah patung-patung sing mbok musyriki sing mbok sembah-sembah ngoten. Maknane napa? Allah itu punya sifat. Sifat apa? Sifat al-mujib. Nyembadani donga. Tapi niki ternyata tengrika al-muttor sing paling mandi. Wong kepepet iku anggere sik gelem bungok-bungok ngonten Allah niku mesti disembadani. Mula saking menikah setengah yang ma'rifat Badul Arifin dawahkan Ida aradallahu an yastajiba du'a'a abdin razaqahullahu razaqahul ittirar bidu'a. Nek Allah Ta'ala niku ngersake dungane kawula niku disembadani niku mesti kali Allah Ta'ala kawulane niku diparingi rezeki sing rupa napa? Rezeki ora rupa duit, rezeki tapi rupa kepepet. Diposisikan dulu sampai kepepet, enggak ada jalan lain, baru mengke Allah niku maringi. Mulane enten kadang-kadang ulama kiai niku sing sengaja memposisikan diri memepet-mepetkan diri. Dan betul-betul kok memepet-mepetkan diri enak-enak. Ngurusi anak bujuk tok nampa santri. Nampa santri jenenge lak terus memepetkan diri to. Jenenge duwe santri kan terus kepepet. Nggih. Malah ndongakno santrine ben ilmune manfaat. Malah lek santrine ra duwe dhuwit ya, dhek melok biayai santrine. Santrine ra iso mangan dhek sing biayai, sing nafkahi santrine padahal santrine akeh. Terus kepepet, terus ndonga terus kan ngoten. Iku jenenge memposisikan diri kepepet terus. Dua-dua ya dibuak juga ini uang. Dua-dua kira-kira terus nyong. Nah, kepepet nah. Nah. Diwewen nah, entah. Kepepet nah. Iku mengkono apa? Dungane niku mengke pancen kangge belajar melatih diri untuk menikmati keterpepetan itu. Karena apa? Dengan terpepet seperti itu berarti posisi kehambaan benar-benar dirasakan. Dan ketika posisi kehambaan itu benar-benar dirasakan, berarti dia punya ta'aluk kepada sifat Allah, punya ketergantungan hanya kepada Allah. Disitulah ada kenikmatan hidup yang sebenarnya. Nanti kadang-kadang pun kaget lah enten kiai sing nungwekat dua-dua akal di bawah wong. Ah, ngono-ngono terus nyeluk imunite, anu iki aku butuh bangun iki ra iso. Padahal iku jane namung nggih nglatih murite ben kepepet. Dadi nglatih supaya murid-murid iki kudu belajar mepet dhateng Allah. Lah, sing jenenge ittirar, sing jenenge kepepet, keterpaksaan, suasana darurat, itu tidak akan benar-benar menjadi kenyataan. Tidak akan benar-benar menjadi perilakunya seorang hamba dari seluruh keadaan boten. Kadang-kadang keterpepetan itu muncul karena memang nalika Allah mengundurkan ijabah ini wau. Diundur sampai seluruh jalan buntu baru kepepet. Nenten sing ngoten niku. Wis sampai wis entah, berhasil entah, jangan entah. Bireng-bireng harus digadek. No, kok harus digadek, no, harus kepepet. Ngomong-ngomong, bro, lah, kayak jangan tani. Banyak lagi ngerti, ya. iku nembe-nembe sak menungsa jenengan mawon. Jenengan dadi pangerane Kendhil mawon mboten nggih. Ya Allah dadi pangeran sampean, jenengan dadi pangerane Kendhil mawon. Selama Kendhil iki jane isine urung kepepet masa sampean iseni. Kan? Lagi mboten. Nek Kendhile niku pun entek dikeduk wis resik sampai sak intip-intip resik, lak nembe ta diseni beras. Ya dipususi lho mboten. Mulane lek selama iki urung resik intipe ya aja ojo kesusu jaluk mandi. Ojo kesusu jaluk mandi. Nyatane jenenge sing ditoleh kok, jenenge sing dijaluki tulung liyane ya. Ya kali Allah iki sing dipasrah-pasrahne sing ditekan nulung-nulung niku ngoten. Lah nek pun kepuwek total gak enek jalan keluar betul, baru itu nanti Allah napa ngijabahi. Ya. Sebagian malih Batul Arifin dawuh al-muttaru ladzi idza rafa'a ila Allah yatahu lam yara li nafsi amalan. Ngoten. Dadi sing jenenge ittirar, sing jenenge muttar, wong kepepet niku dos pundi to nggih? Sing jenenge wong kepepet iku wong sing nalika ndek ngangkat tangan untuk berdoa kepada Allah, itu sama sekali dia tidak melihat diri sendiri itu punya apa-apa. Ya senajan sakjane ana ngono. Tapi pas donga niku blas ora ana potensi-potensi apapun yang ada pada diri sendiri, termasuk potensi memilih enggak ada. Jadi ya, ini kuwi mungkin lek saged wonten jenengan kelelep, ngertos kelelep. Tenggelam di dalam doa. Nah, ketika tenggelam di dalam doa itu larut di dalam doa sampai seluruh kemampuan yang ada pada sampean termasuk kemampuan memilih itu pun sampean hapus dari kenyataan, karena memang kenyataan yang hakiki yang punya dan bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Menungso ora duwe lan ora iso. Niku sampean masuk tenan. Jenengan tahakkuk alal ubudiyah dan ta'aluk alal rububiyah. Iku jenengan benar-benar menyatakan diri sebagai hamba dan benar-benar menggantungkan diri kepada Tuhan. Dan suasana itu nanti yang jenenge suasana mutor, jenenge kepepet. Nek dereng saged ngoten, biasanya ijabah niku sik dereng dumugi. Dereng dumugi. Terus kula panjenengan nek ndonga niku sakjane akhirnya kedah munggah. Nek saged ndonga niku alat untuk munggah, munggah masuk ke wilayah kesucian sehingga panjenengan saged meninggalkan seluruh pengangen-angen, pengarep-arep kemanusiaan panjenengan sing sakjane dipikir itu jadi terlalu kecil, terlalu remeh, terlalu kotor, terlalu dibanding dengan apa yang dipikirkan Allah itu enggak ada apa-apanya, ngoten. Panjenengan pas ndonga niku benar-benar larut, hilang. Tidak ada sedikit pun yang ada pada diri saya kecuali hanya sifat kehambaan itu dan seluruh kemampuan, seluruh kebisaan, seluruh pemberian, seluruh wewenang sampai memilih pun yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge mutar. Lha saking menika seandainya niki enten peringatan malih, perhatian sing kudu diperhatosaken, sebuah catatan dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari panjenengan dawuhaken ngeten. La yusakkikannaka fil wa'di adama wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Dan upami jenengan donga kalau Allah taala nggih liwat guru, mbuh liwat ilham, mbuh liwat mukasyafah, mbuh liwat napa sing akhirnya jenengan dapat semacam jawaban. Semacam jawaban janji saking Allah. Niku la yusakkikanna dawuh saya Ibnu Athaillah. Aja pisan-pisan ndadekno mamang temen ka ing sira. Mamang fil wa'di ing dalam janji ni Allah. Apa sing ora dadekno mamang adam wuqul maut ora anane tumibane perkara sing dijanjekno. Cara jawane apa sing mesti dijanjeni Allah liwat jawabane dongamu kuwi kok kenyataane ora sida dadi. Ngerti piye? Kenyataane ora sida dadi. Padahal nalika kowe ndonga wis ana sing bisiki mungkin liwat

0: mboten terjadi. Ijabah itu tidak terjadi. Loh, hal kaya ngoten niku aja pisan-pisan niku ndadekne sampean ragu-ragu terhadap munculnya ijabah.
1: Ora kok berarti gak sida ijabah. Ampun ngoten. Ijabah tetep enek. Dene ora sida kuwi ora soal gak ijabah. Tapi ada pertimbangan lain yang Allah tidak memberitahu pada saya.
0: Loh, kudu yakin mboten.
1: Perlu napa to? Kok tega oleh ragu-ragu. Li Allah yakuna dzalika qathan fi basiratika. Supaya li Allah yakuna drapun yen to ora ana apa dzalika mengkono-mengkono ragu-ragu kuwi ora ana iku qathan dadekno cacat fi basiratika ing dalam peningalati sira. Kados sing diinginani kok. Nah enak uang wis dijanjani dijamin Allah dia terus neliti terus curiga terus karo Allah sementara posisi ya posisi ini dia jadi hamba diperintah ngene-ngene ora gelem lakoni. Nah ya hal kayak gitu itu itu namanya apa intimasul basira, mata hatinya buta. Barang sing wis dijamin diteliti tapi barang sing diperintah gak dilakoni niku jenenge bentuke wong sing intimasul basirah. Basirah mata hatinya itu bawa buta. Lah niki dielingne aja pisan-pisan. Mung Allah wis kacung janji kok. Allah iki janji ya tak sembadani. Tapi ternyata napa? Janji itu tidak ada. Walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya. Selasa tapi kenyataan Selasa kuwi ora dadi. Ngoten niku aja pisan-pisan ragu-ragu supaya napa? Supaya mboten ngantos nyacat tentang napa? Nyacataken dhateng basirah. Supados wa ikhmatan linuri sadratika, jangan sampai sikap seperti itu nanti memadamkan cahaya hati panjenengan. Cahaya hati sing serupa iman iku aja sampai padam. Naudzubillah min dzalik. Kaca men perkara janjani sesuk. Sesuk. Dadi sing dawuh wonten ilham Allah liwat janjine guru mungkin sok selasa kowe kasil dungamu. Kira-kira sok selasa tenan mboten. Ngapun ragu-ragu. Tetep posisi hamba harus dipegangi posisi Allah bendoro kudu tetap dihormati. Lek sampai mboten salah-salah pake mata hati panjenengan kelilipen dengan keraguan itu, malah lek perlu naudzubillah min dzalik sampean berpaling dari Allah golek Gusti Allah liya sing iso nyembadani. Lha mboten akhire ndonga-ndonga ngene harus mentong-mentong maca kisip tenan wis poso tak lakoni tenan jare 40 dina sing tutupan aku kudu pati geni kudu ngebleng wong wis ngebleng tenan jare lek wis ngebleng subuh dadi jam 10 kasil katane jam 10 gak kasil ana ramandi ya ini ngapusi anu wis akhire terus golek dukun dukune prewangan pisan. Akhirnya tu malah ditutu-tutu orang zaman ini betul bakat betul ini zaman diapusi kali. Ya sampai mungkin kalau kan Gunung Kawi, wah, akhirnya golek sugih di Gunung Kawi, wah, wes salah pisan. Napa Gunung Kawi elek, Gunung Kawi gak elek. Keyakinan sing teko lek Gunung Kawi iso nyugeno niku sing salah, apa salah paham sampean. Mesti di Gunung Kawi do ngamuk. Lek soal elek-elekan etikat ngoten wong ngobati awak kok yakin lek obate niku sing marasno niku padha karo Gunung Kawi. Apa obate niku elek mboten? Posisi keyakinan panjenengan niku sing elek. Ngerti lho nggih. Ana donga kok gak mandi, duduk dongane sajane sing gak mandi niku. Posisine wong sing donga niku lho kadang-kadang ngeten niku, mripate pas pucet, pas cahaya imannya sedang suram bahkan mungkin cahaya iman sedang padam. Niku ndonga kepal-kepal ya gak disembadani. Malah naudzubillah cara wong nunggu dak kucing kelangan.

0: menggudak-gudak penjaluk sing sementara sing sakjane ora patek penting ning sampe kelangan iman. Lah iku jenenge napa? Gudak-gudak kelangan delek niku wau. Mula Al-Haqqu subhanahu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin nulayani janji. Faman wa'adahu maulahu syai'an wa in kana mu'ayyanu zaman tsumma lam yaqa' dzalikal mau'ud wala yambaghi yusakkika dzalik fi sidqi wa'di rabbih. Dan barang siapa yang dijanjeni Allah sesuatu senajan mangsane niku pun ditentokne. Upamane enten dawuh ngeten iki contoh-contoh. Contoh janjine Allah sing ditentokne mangsane ngeten. Lewat dawuh Rasulullah kan. Dawuh Rasulullah kan ya janjine Allah kan ya. Man zahada arba'ina yauman. Man zahada arba'ina yauman naba min qalbihi ya nabiul hikmah. Sapa wonge sing iso zuhud 40 dina mesti gawe kanjeng Nabi mesti sangka atine bakal nyumber sumber-sumber hikmah tanpa belajar berarti ngoten. Wong sumber temenan wah kuwet ngeblong zuhud 40 dina. Tiba-tiba bariku tambah budu letal itu gak apa-apa. Niku jenenge lak pun ditentokno mangsane tapi ternyata itu gak terjadi. Gitu nggih? Loh. Jangan sekali-kali sesuatu suasana begitu itu nggih. Semalam ya kok dzalikal maut, apa yang dijanjikan itu tidak terjadi? Ya pala yang bali aja sakika dzalik. Jangan sekali-kali itu membuat dia ragu-ragu isi dirobihi terhadap kebenaran janji-janji dari Tuhan. Nah kok orang terjadi? Ya sangat mungkin ada syarat-syarat yang kamu sendiri alfa tidak memenuhi. Bukan Allah sing gak nepati janji, tapi kowe sing oleh mundungo syaratnya kurang. Oh dan janjinya esok Allah janjinya esok selasa. Nah gari-gari pas dina selasa malah syarat sing di Senin wis ana, syarat sing di Ahad wis ana, pas selasa malah mbok ilangi. Nah, pas Allah janjeni kuwi sakjane nalika syaratnya wis lengkap. Nalika dina Ahad syaratmu lengkap, mergo itawadhumu wis saleh. Nggih. Tawadhuke wis saleh. Kepepete wis saleh. Leh melepas diri saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu apa-apa, hanya Allah yang mampu. Syarat-syarat kuwi wis terpenuhi. Lubung sok krungu bisik-bisik, ya sok selasa tak kei kowe. Lah kok terus malik jeglek. Wah, mati dong aku lho. Ilang tau syaratnya. Ya nek kok dijanjeni kok terus jeglek metu. Mati dong aku. Lah iki terus menghapus syarat, malah gak sido kepepet to. Lha lha terus rumangsa dhewe mandi dongaku apa dungane kekmu. Lha niki lho wong niku kata-kata mboten niku. Dadi niku ujian, janji dari Allah itu sebenarnya ujian untuk seberapa memancarnya keyakinanmu terhadap Allah dan melee mripat batinmu sehingga kamu terus merasa bertata krama di hadapan Allah. Itu enggak bisa dijanjani kok terselengke. Gusti Allah mbok singkur ha mandi itu aku. Ya padha Gusti Allah isih ngawasi terus. Ya pantas, Pak. Janji itu lalu tidak menjadi penyebabnya kamu lebih dekat kepada Allah, tapi justru janji dari Allah itu menyebabkan kamu berpaling dari Allah. Akhirnya syaratmu enggak terpenuhi. Nah, ngerti lho, nggih. Jangan sekali-kali ragu, dadi lek upamane gagal, aja kok apa Gusti Allah sing dicurigai ora. Janjine ora tepat Gusti Allah. Lha piye? Tepanggah kudu kawulane sing kalah. Wah, dunga kuwi durung memenuhi syarat berarti aku diwingi kok dijanjeni kok. Ya pas pas rada puncak besok bar dijanjeni malah keplorot maneh. Iku tunggu ngono nggih. Lan istighfar sing akeh. Betul nggih? sangat mungkin wajah juzu an yakuna wuku dalikal wa'di mu'alakon ala asbabin wa surut istaktar al-haqku subhanahu wa ta'ala bi ilmiha dunal abdi. Karena apa? Sangat mungkin terjadinya apa yang dijanjikan Allah itu masih ada ketergantungan-ketergantungan sebab-sebab yang lain. Nanti lho ke? Ya, Selasa tak kei, jangan nak terus ya. Nek, pas dina Selasa kuwi bujumu panjen butuh tenan. Tapi nek sok dina Selasa bujumu wis ora butuh, ya ora tak sembadani, sakjane terus ngono. Tapi wong krana ilhamé lah gawe niku ringkas. Nggih. Mboten ngono. Menawi wedi sembadani, tapi kok terus wonten iku ora bakal diparingi, tetep diparingi, cuma mengke bentuke lain. Tunggale ngeten. Ini contoh yang serasa gampang. Enten wong tua janjani anak leh. Sok leh cawu iki gue ranking siji. Sok cawu iku kok ranking siji. Wis ta? Takjak ngelencer ning Bali, terus ngetan sampai teko Lombok, sampai teko Bima sisan. Ngoten. Delalah anak iki muwet enteng. Padahal jane iku ya enek syarat sing diterusno. Nek pas ono sane lho jadi kok nek ngono ne gitu lho lek pas ono ngono ne jadi ono terus e tapi karo wong tuwa mboten diomongne lha soalnya lek diomongne kok ngloko ngene nggih ngloko malah anake gak sida temenan leh kowe lek dadi juara ranking 1 sok sawu iki kowe takjak ning Bima lewat Bali, ngelancar neng Bali, neng Lombok, sebab Bima udah mulai. Jadi anak syarat pirang-pirang sih kudu diomong neng orang diomong neng lek sanggup nenek, lek waktunya cukup, lek abai pengajiannya longgar. Saja nenek ngono neng barang. Gari-gari jelalah ini anak kulo dewi jadi sih kulo ngomong neng. Tapi bagaimana hari ini? Pas ajeng kenaikan kelas 1 berarti munggah kelas loro kula janjeni mboten. Lah kok temenan. Wah, serwegep sinau sampe balap kancane. Itu ranking 1 tenan. Wong cawu 1, cawu loro niku sik ranking 13 kok. Maksud cawu 3 langsung jret ranking 1. Gurune melok kaget. Iki piye iki lho. Oh, kula ditagih. Puji banget. Wah, iki kula terus ngono sangat sak jane lewung tapi dia butuh ngomong ngono diomong lah ngelokro neh ngoten iki wis bapak ngene ae nah iki lek kowe njaluk liburan iki lho ning diwane ra iso suwe iki kuwi ben kudu abah iki pas wulan iki padet pengajiane nah ben telune adik sik cilik nek adike engko gak dijak sisan engko ya mesakne lah nek adoh dijak saiki urung kuat ngulung adoh lah sok lek serada gedhe bareng ku dijak rono bareng-bareng. Tapi kan sok liburane kan panjang sok poso. Libur panjang poso kuwi wis ku sampean tak ternorono nggone bulik ku bar nganu tak tinggal sing ngetetno rene bulik pas botol dadi ning kono sak wulan. Lah nggih pun ya lah wis niku lek nek komunikasi lah sampean mbek Gusti Allah apa ya iso komunikasi kaya bapak ngoten. Lan iki kudu tetep kusunudzon. Modale kawula, modal utama seorang hamba itu harus selalu kusunudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi soal ijabah ini. Lek sampai kusunudzone sudah, ngoten. Lek sampai apa meneh terus curiga sampai menponis, wis ala kira tepat janji, berarti jenengan wis mengurangi satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Lha wis bahaya banget to. Bahaya sampai terus ala paling-paling bisa lahir ra iso ngijab bayi malah malah ngoten malahan wah lha niku sampai iman barang coplok sampai ngoten dadi nalika ndonga sampai wis ana sriwing-sriwing janji walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya kok sampai gak diijabahi karo Allah artinya tidak jadi kenyataan jangan sekali-kali sampai khusyu'udzon dengan Allah tetap posisi hamba harus sampai pegang teguh. Kemungkinannya banyak sekali yang kita tidak tahu. Napa? Siji mungkin sikap kula sing berubah. Nomor loro, mungkin ada hikmah lain yang Allah tidak memberitahu.
1: Nomor telu, mungkin waktu dijanjeni kuwi aku salah krungon. Loh, bisa saja terjadi begitu toh, nggih? Bisa saja terjadi begitu. Kan kalam Allah, janji Allah itu kan luas. Akal kula panjenengan nampa informasi kan terbatas. Nah, mungkin karena keterbatasan saya sehingga pengertian saya terhadap janji itu keliru. Pengertian terhadap janji saya itu keliru, sangat mungkin. Istilah kata sing didhawuhke Syekh Abil Abbas wingi wawon iku napa? Afiyah menurut ukurane menungso karo afiyah menurut ukurane Gusti Allah mboten sami. Lah afiyah menurut ukurane menungso kan sangat terbatas. Dan afiyah menurut ukurane Allah sangat luas. Jauh berbeda antara yang luas dan yang terbatas. Dan mula fa'alal abdi anyarifa qadrahu wa yata'adaba ma'arabbihi wa yaskunu ilaihi bima wa'adahu bi wa yatma'innu ilaihi wa la yatasakkaku fi dhalika wa la yatazalzalu iqtiqahuduhu fi. Seorang hamba itu harus tahu diri, aku ini kawuh ojo sampai ngoreksi ojo sampai meneliti apa mana sampai mencurigai napa janjine Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu harus yakin, harus anteng, harus sukun, hatinya harus tenang, merasa yakin apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi. Soal sekarang kenyataan enggak terjadi, itu pasti ada hikmah lain yang saya tidak tahu. Wa yatma'innu ilaihi, seorang hamba harus merasa anteng, selalu dekat dengan Allah. Wa la yatasakkaku fi dzalik, jangan sampai hilangnya apa? Tidak terjadinya janji itu, tidak terjadinya wa'dun itu membuat dia lalu ragu-ragu, bahkan sampai naudzubillah min dzalik, jangan sampai akidahnya pun ikut guncang hanya karena donga gak dijabahi, hanya karena mungkin wis dijanjeni ning ora napa terjadi. Iku ampun ngantos. Mboten. Nah, sinten sing ngenteni iki kaadaane pamangkana ala hadzal wasfi fa huwa arifun billah salimul basirah munawwiru sarirah. Siapa yang terus tetap bertahan, nuraninya yakin akan keluasan Allah, hatinya tetap yakin atas hikmah dan kebijaksanaan Allah, walaupun apa yang dijanjikan itu tidak dinyatakan oleh Allah, dia terus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah tetap maha pengasih dan maha penyayang. Yang sing ngoten iku jenenge wong sing mata hatinya sehat, hatinya cerah karena mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku kudu diyakini. Lek sampai mboten, wa illa, kalau tidak terus istiqomah artinya yakin lek Allah itu maha pengasih penyayang, walaupun sudah apa janjinya itu tidak dijadikan oleh Allah, itu jangan sekali-kali menganggap bahwa janji itu palsu. Salah, yang salah penganggapan jenengan. Nah, nek penganggap salah niku sama nggih pedoman, niku jenenge sampean atine picek. Hatinya tidak bersinar, gelap gulita, tidak memahami posisi diri sebagai hamba, tidak memahami posisi Allah sebagai tuan dan Tuhan. Niki sedaya kudu dipahami lah, ana wong mukmin ngaku. Ngaku dadi wong mukmin, nuwun sewu niki, donga. Mesti tak syakuri harap nyoko nyemplong itu ada nyemplong sawah tak syakuran disik selamatan malah khataman Quran maca dalail terus malah gabain itu diwacakno gisip renorno agak disebar gari-gari bangsa panen panggah dipangan tikus. Ini wajah suudan karo Allah soal dipangan tikus itu lah ada hikmah liya yang aku gak ngerti. Tapi soal dungo kan perintah sing wis lakoni, ya tetep marmawan. Alhamdulillah, wis pira-pira aku kawula ceplek, kawula cilik, sing nuwun sewu cangkeme kotor jibrat duwe diparengno donga nyebut-nyebut asmane pangeran niku pun pira-pira. Betul lho nggih. Nyatane timpak diperintah donga. Berarti lak diundang tadi kemana? Nek yakin ngoten. Yakin terus bertahan. Ya niku jenenge posisi kehambaan terus sampean lampahi. Posisi ketuhanan terus panjenengan hormati. Nah niku kenikmatan yang luar biasa. Karena tidak ada sebenarnya kenikmatan yang bisa dicapai manusia yang melebihi nikmatnya memposisikan diri sebagai hamba. Nama nate mireng manuk putar. Ugeruka. Nggih, nggih. Dadi manuk putar iku. Ugeruka. Nate nate iki nggih. Ini pegawaian ugeruka. Kata mau nggih. Iku pegawaian lho. Kok ya terus? Napa? Krikil mara dhewe, nggih. Jagung mara dhewe. Gitu, banyu mara dhewe. Lek dipikir lagi, ya lucu to, nggih. Ugeruka. Nggih nek ngono kuwi tok lho padahal. Ngono kuwi ya kurungan apik dhewe. Nggih menungsa niku dikongkan dunga ini ya pekan dunga tak betul udah unia saja kan dunga tak ini kuau jadi pas diomongin karo juragan ini nok mano boleh aku gerukak mumpeng sepuluh itu tak kai beras ketan ini sak gegem rumah ini ngantin lagi dikari pas tekan jatuh tenan tiba-tiba malah orang dikai beras ketan ini sak gegem dan apa diganti jagung makanya neneknya pas jagung betul lagi. Jadi janji ni Allah ni ku mesti tepat. Dini, kenapa ketepatan itu lalu berubah? Ketepatan itu lalu berubah. Yang berubah jadi duduk janji ni Allah. Yang berubah adalah syarat yang ditetapkan Allah untuk menjadi sebabnya penepatan janji itu yang berubah. Dan siapa yang berubah? Menungsa. Allah betul nanti berubah. Yang berubah ni ku menungsa. Sing Allah ibut nate berubah menungsa nih sing berubah. Nih kata contoh nih kau, mungkin pas kali kon dungo sampai dijanjain ini kau, jadi pas api akhlake, api toto kromone. Tetapi bong sebar dijanjain ini malah hilang toto kromone lah. Syarat hilang apa? Nanti bong sebar dijanjain ini biasanya sedino. Nanti kau, ugruk, nyaut manu ege, ugruk. Nanti nih kau, nengat entok mawon wangis. Tiga ipur, tiga macam-macam pun. Lepas boleh terus gati-gai. Berarti juragane orang iso ngegai. Boten mungkin ada hikmah liyo, ada hikmah liyo sih. Boten boten di duduh nih. Niki sedoyo perlu dipun pahami, perlu dipun raosaken, perlu dipun yakini. Sing intine napa to jajane? Mulai saking bab iktimat. Nggih, sampeyan eling-eling. Mulai saking bab iktimat. Sampai bab tajrid, sampai bab himmah, sampai bab napa? Napa? Tajrid himmah, tajrid, sampai bab niki donga niki nggih. Sampai bab sing sak derenge donga sik wingi napa? Nggih, tajrid niku nggih. Sampai bab ijtihad sing madhumun nggih. Setua yang ini jadi intinya namun si tak jadi apa? Sampai yang jadi kawula ya jadi kawula Gusti Allah yang jadi bendoro ben jadi bendoro penggawainya bendoro ben diurusi bendoro penggawainya kawula kewajiban lakono ini aku tak jadi intinya setua apa? Termasuk bagiannya kawula dungo bagiannya kawula ikhtiar bagiannya kawula tandang bagiannya kawula duwe cita-cita bagiannya kawula ini aku gantung dengan Allah ini bagiannya kawula. Bagiannya Allah lho, mutusi, menentukan, ngijabahi. Niku sedua yo, bagiannya Allah. Lek niki masing-masing saged dipahami betul. Tak jadi niku nggih, posisi kehambaan itu yang penting diperhatikan. Ini niku napa? Takwa, manut perintah, ngedoi cegah. Nek ngoten, kula panjenengan saestu-estu dados kawulane Allah sing mulya. Mugi-mugi kalau panjenengan dipun maringi pitulung saking Allah.

0: nyapo.
1: Aku mbak.
0: Takok apa to?
1: Radio ki saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
1: Aku lak sing ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti ya sing delok bakalane.
0: Oh iya pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong Marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon. Ngono.
1: Tapi kayaknya iki piye cara masange, Mbak? Kurang ngerti. Pasang iklan-iklan ngene kok gak ngerti aku.
0: Iya apa sih? Pendina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh, di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
3: 5 4 3 2 1

Antasa Jawa lebih banyak di lingkungan sekolah sebagai upaya menjaga keberadaan bahasa daerah di tengah generasi muda. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan, penggunaan bahasa Jawa di kalangan pelajar saat ini semakin jarang. Kondisi tersebut terlihat dari kebiasaan siswa yang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, termasuk ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Bahasa Jawa ini harus dirawat bersama-sama, kalau tidak kita, siapa? Kami terpanggil untuk menjaga bahasa Jawa, kata Suhardi usai membuka kegiatan lomba Pranoto Coro bagi siswa SMP di Pendopo Surya Graha Kamis 8 Oktober 2026. Menurut Suhardi, upaya menjaga bahasa Jawa tidak harus dilakukan melalui program yang rumit. Penggunaan bahasa Jawa dalam aktivitas sehari-hari di sekolah dinilai dapat menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar. Ayo bahasa Jawa mulai digunakan, itu kan simpel menurut saya, tapi dampaknya besar, manfaatnya juga besar, imbuhnya. Suhardi mengatakan, Dindik Magetan tengah mempertimbangkan penerapan penggunaan bahasa Jawa. Demikian info terkini, bersama saya Cahaya, nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sahabat terasi. Gimana kabarnya di hari Sabtu ini? Weekend-weekend gini enaknya ngapain nih? Sahabat terasi, alhamdulillah ya, semalam kita merasakan hujan rintik-rintik, air bergelombang. Alhamdulillah rasanya rada adem, enggak seperti biasanya ungkep ya toh sahabat terasi ya. Dan sahabat terasi, kali ini bakal dibersamai sama Cahaya di acara Cakrawala Pagi. Monggo yang mau interaktifnya, Cahaya tunggu di nomornya 08113020906, atau interaktif teleponnya bisa juga melalui 0351896137. Selain itu sahabat terasi, monggo untuk buka aplikasinya ataupun komen-komen ya di X-Space Radio sahabat terasi. Selain itu bisa juga melalui webnya di www.rasifm.co.id. Nah sahabat terasi, kita intip dulu ya, hari ini perkiraan cuacanya bagaimana ya sahabat terasi ya. Juga kita nanti mau ngasih info kalau sekitaran sarangan ke hawane pito hari-hari ini ya ta. Kita lihat dulu lewat CCTV-nya. Monggo ya sahabat terasi untuk buka aplikasinya di apa namanya, di Express Radio. Kita lihat bersama-sama. Waduh. Untuk pembuka pagi ini ya ta, kita lihat CCTV di sekitaran sarangan. Ini kayaknya CCTV kemarin apa ya, soalnya kok siang banget ngono lo kelihatannya. Jadi kan kelihatan gak sahabat terasi, soalnya ini sudah, oh iya, 2026 apa, jam 11.42. Waduh, soalnya ini kok rame banget ya pagi-pagi kayak gini. Sahabat terasi, saya memesan kepada jenengan semua yang badi keluar atau mau jalan-jalan karena weekendnya toh, untuk hati-hati di jalan. Semoga perjalanan kamu selamat sampai tujuan. Juga untuk dicek kendaraan-kendaraannya pakai helm gitu. Ini sahabat terasi, kita lihat di loket masuk sarangan masih sepi ya sahabat terasi ya, mungkin si esu si mager gitu ya, walaupun ya masih ada simpang siur motor untuk memasuki loket ya. Mungkin petugasnya pagi-pagi kayak gini ya belum ada kan, dan biasanya pagi-pagi jam 7 lah ngeten nggih. Juga sahabat terasi, perkiraan cuaca di hari ini ya toh, saat ini katanya, waduh, pagi-pagi ini nanti suhunya tuh 23 derajat Celcius, rada adem ya alhamdulillah, tapi mbung konek rada awan. Hari ini perkiraan cuacanya panggah-panggah hujan loh sahabat terasi. Jadi pokoknya jenengan pokok arep keluar-keluar kemanapun itu, jangan lupa sedia mantel sebelum hujan. Karena perkiraan hujannya ini jam 1 sampai jam 3. Loh, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tapi kok ya weekend-weekend kayak gini ya, enaknya padahal jalan-jalan, tapi kok hujan ya, gak apa-apa. Alhamdulillah, sudah sekian lama kita tidak merasakan hujannya. Nah ini sahabat terasi, di acara Cakrawala pagi ini kita bakal bahas tentang info-info terkini. Juga mungkin cah sah saiki ya wis angel gelem gawe basa Jawa, karena menurut wong tuwek mungkin ya kayak aku-aku gini iku ngerasa ora sopan, lebih sopannya pakai bahasa Indonesia, karena basa Jawa kromo alus itu agak-agak susah ya sahabat terasi ya. Nanti kita bakal bahas seperti itu, tetap di Cakrawala pagi bareng Cahaya.

0: kon karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo untuk Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak

lowongan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah

agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya

0: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
1: Rasi Media, kesehatan dan informatif.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Solusi

0: informatif. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Rasi Media.
4: Inspiratif dan informatif.
8: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Halo sahabat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sahabat Rasi, memang ya di zaman sekarang tuh anak-anak tuh sudah lupa dengan apa namanya bahasa Jawa. Katanya sih ketinggalan zaman atau bahkan gak update ngono loh sahabat Rasi ya. Nah ini sahabat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Lu
0: terganggu, padahal sudah diangkat telepon kok nggak ada suaranya ya sahabat Rasi ya. Nah kembali lagi ke topik ya, memang anak-anak kecil sekarang tuh wis rodok lali karo namanya basa Jawa, padahal nek zaman dulu basa Jawa itu ibaratkan kewajiban ya sahabat Rasi ya. Nek gak ngerti basa Jawa yo gimana gitu. Nah ini ada yang mau interaktif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini apakah yang trouble punyanya beliau atau yang trouble punyanya Rasi ini? Karena semalam memang rada hujan, jadi mungkin ada sedikit gangguannya. Nggak bisa diangkat ini, padahal sudah di hola halo hola halo. Nah, sahabat Rasi, menurut jenengan sendiri gimana nih? Apakah kamu punya momen dalam arti waktu dulu, waktu masih kecil harus bisa basa Jawa, ada aksara-aksara Jawa, atau mungkin hal-hal lain kali ya. Nah, halo, assalamualaikum. Kok nggak ada suaranya ya? Padahal sudah terhubung ini. Nah, kalau seandainya lah ini sudah dimatiin karena beliau. Halo, assalamualaikum. Coba di WA dulu, di WA. Halo. Nah, ini bisa ternyata.
2: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sampai ping 3 loh, Bun. Nggak bisa-bisa ini.
2: Iya, ini aku baru ini, Mbak.
0: Oh,
2: dan aku tadi nggak tahu siapa.
0: Oh, alah,
2: mungkin
0: alah.
2: Dari sini ada dia
0: nih. Iya, tak kira jenengan. Aku seuzon, ternyata mboten jenengan.
2: Bukan.
0: Ngapunten.
2: Sehat selalu, Mbak Cahaya.
0: Amin, jenengan nggih ngoten.
2: Iya, garang-garang agak redup, tapi iya. Belum hujan, Mbak. Kemarin hujan teman.
0: Hujan loh, Bun. Kemalam itu deres kok hujannya, alhamdulillah.
2: Oh, patah sendawanya kayak ada hujan-hujan gitu.
0: Bau-bau pagi ini tadi wah seweker karena hujan.
2: Tapi belum, sini belum, Mbak.
0: Oh, belum. Nggih. Semoga engko nanti paringi udan ya, Bun. Gantian udan.
2: Gantian ya, Mbak.
0: Nggih. Rumiyin kan sampun diparingi udan.
2: Nggih. Rian tuh udah lama tuh cuman gerimis, Mbak.
0: Iya, tapi Magetan gak gerimis waktu itu, Bun.
2: Iya,
0: baru ini, juga. Iya, paling gantian nggih, Bun. Moso gak hujan sama sekali goreng-goreng, Bun?
2: Lah, gak ada.
0: Oh, alah, semalam rodok banter lo udane, Bun.
2: Iya, sampai ya. Iya, Magetan kota.
0: Benar-benar. Bunda, ini ada acara lo di Magetan.
2: Acara apa?
0: Hari jadi Magetan yang di Gor itu.
2: Acara apa?
0: Hari jadi Magetan. Yang di Gor itu loh, Bun, yang jualan-jualan pasar malam biasa.
2: Iya, kemarin katanya Mbak Karta buka.
0: Oh nggih, jenengan mboten riko?
2: Eh, mboten, Mbak.
0: Lah napa? Ngentekne duit ya, Bun ya.
2: Polusi, polusi.
0: Oh, polusi, polusi.
2: Polusi habis, Mbak. Duitnya habis.
0: Lah.
2: Kan lama enggak jualan, Bapak juga enggak jualan, Mbak.
0: Oh, ngoten. Semoga rezekinya lancar. Nggih, lancar terus, Bunda.
2: Lancar apanya? Belum jualan kok.
0: Lah, mengko saking Gusti Allah ngoten lho, Bu. Langsung amin. Double ping 7. Amin.
2: Iya, Mbak. Amin, Mbak.
0: Amin, nggih.
2: Agak serak-serak.
0: Hawane ini, Bun.
2: Iya.
0: Nggih.
2: Kebanyakan minum es.
0: Berarti kirang ese koyo Mbak Cahaya nek dikandani diterusne wae.
2: Aku soalnya kalau enggak minum es enggak bisa, Mbak.
0: Sama, saya juga ngoten, Bun. Sami.
2: Tapi asnya aku es ini, es air putih aja sama es batu gitu.
0: Iya, benar. Si pentingnya seger no ya, Bun, ya. Mone hawane koyo ngene. Iya. Kok hawane saya di sarangan adem-adem wae tetap nganu, tetap napa jenenge?
2: Tetap mimik.
0: Nggih, tetap mimik banyu es. Nggih. Gak marem nek gak mimik banyu es.
2: Berarti podo ya, Mbak?
0: Nggih, lara.
2: Sehati. Nanti lagunya gala-gala, Mbak.
0: Oh, nggih. Siap, Bunda.
2: Salamnya buat semua saja, Mbak Cahaya.
0: Nggih.
2: Semoga pada sehat, lancar, panjang umurnya, panjang yuswanya semuanya ya, Mbak, ya. Mbak Cahya juga sehat selalu, lancar rezeki panjang yuswanipun.
0: Oke Bunda.
2: Di matur sembahun Mbak Cahya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahun sangat Bunda Mayang ya kayaknya yang di orang-orang yang sudah interaktif dengan Cahaya. Semoga Bunda pokoknya diparingi rezeki ingkang kata, disehatkan terus. Amin. Nanyi lagunya untuk senjenengan semua DJ Langit Mendung Kuto Ngawi.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
1: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
0: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Ya, punya, punya, punya.
3: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
2: Lah yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
3: Aku lak ge ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh iya, pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi gitu, di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
0: Plus News.

0: Sahabat Rasi Media, penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo belum beranjak ke meja persidangan. Kejaksaan Negeri Ponorogo kembali memperpanjang masa penahanan dua tersangka SN dan FN selama 30 hari sembari menunggu hasil penghitungan kerugian negara. Kasih Intelijen Kejari Ponorogo, Ugra Jagiwirata mengatakan perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut merupakan kali ketiga. Sebelumnya, masa penahanan kedua tersangka telah dua kali diperpanjang masing-masing selama 20 hari. Diperpanjang lagi 30 hari karena kan untuk menunggu perhitungan PKN-nya, katanya Selasa 6 Oktober. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Generasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Sobat Generasi Media, gempa bumi magnitudo kemarin tuh melanda di Poncol ya. Katanya gempa bumi magnitudo 1,9 terdeteksi di wilayah Kecamatan Poncol. Nah, alhamdulillah belum ada laporan terdampak. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, telah terdeteksi aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 1,9 pada kemarin Kamis ya, 8 Oktober 2026 pukul 22.09.17 WIB. Episenter gempa berada pada koordinat 7,77 derajat LS dan 111,23 derajat BT atau sekitar 18 km barat daya Kabupaten Magetan, Jawa Timur dengan kedalaman 20 km. Secara administratif lokasi tersebut berada di wilayah Kecamatan Poncol. Alhamdulillah ya sahabat rahasia, tidak ada dampak apapun. Nah, padahal di Magetan juga tidak merasakan adanya gempa ya. Kadang Mbak Cahaya sendiri juga wong sing gak peweka ono lho, lindu-lindu kayak gitu bilangnya. Lindu-lindu tapi Mbak Cahaya anteng-anteng wae di kamar. Jangan ditiru ya sahabat rahasia. Pokoknya kamu harus peka terhadap apapun itu karena bencana tidak ada yang tahu kapan tibanya. Baik lagi ya ta. Gimana kamu waktu dulu sudah mendapatkan surat dari ayangmu belum? Kalau kemarin kita bahas tentang apa? Tentang kantor pos masih layak enggak di zaman sekarang ya. Ternyata masih, karena masih bisa digunakan untuk mengirim apapun itu gitu. Sekarang kita bahas tentang zaman biyen gitu. Kamu tuh masih ingat enggak kalau dulu-dulu itu ya kamu mendapatkan surat cinta dari siapa nih? Nah, habis itu kamu simpen enggak suratnya, atau mungkin kamu bikin diare-diare ala-ala gitu loh ya. Kalau Mbak Cahaya biyen setiap hari waktu zaman pulang sekolah kayak gitu anu menggalau-galau cerita, anu bikin cerita kayak aku tuh gini kayak gitu. Cuma kalau seandainya ngirim surat Mbak Cahaya zaman segitu sudah tidak ada namanya surat gitu. Jadi wis jarang lah namanya surat. Cuman dapat cerita-cerita aja dari ibu-ibu. Aku membayangkan ya, orang-orang dulu tuh hebat banget ya, maksudnya dalam artian jauh dari suaminya, gak bisa hubungan setiap hari karena belum ada elektronik seperti sekarang ini kan. Tapi mereka hubungannya paling ya ngirim surat, gak bisa lihat langsung fotonya. Wah, Masya Allah. Mungkin kalau wong-wong cah nom-nom saiki ya tau apa iso jajalin nek ngono kui, pasti mereka merasa kayak aduh aku rindu, rindu itu berat. Ya poga, ayo jujur. Makanya orang-orang dulu tuh ku akuin hebat. Anaknya akeh, ada ngisik pakai apa namanya, kalau sekarang magicom tinggal del gitu kan. Kalau zaman semono ya nyari banyu aja harus turun-turun ke sungai, kalau gitu ke sumur, dikerek. Kita itu di zaman sekarang alhamdulillah ya, dan zaman semono ki rata-rata mbah kita itu anaknya enggak mungkin siji loro, anaknya mesti akeh-akeh ya. Iya toh? Nah, sahabat rasi juga, gimana menurutmu, kamu masih punya kenangan enggak kamu waktu dulu itu mempunyai cat-catan apa gitu mungkin ya, atau mungkin kamu dulu mempunyai kenangan apa di surat-suratmu itu. Nah, ini ada Akang Jamu pagi-pagi Mbak Cahaya muterin lagunya Katon Bagaskara Dinda di mana versi Jawa nggih suwon. Siap Bopo, insyaallah habis ini di playlist kan dengan Mbak Cahaya ya. Juga ini ada Kak April nih. Pakai timun. Dikira monster aku sahabat rasi, soalnya pakai timun di ini lo di statusku, monggo untuk njenengan lihat juga ya di statusnya. Nah, ini lagunya requestannya Bunda Mayang tadi.

0: saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 6.
1: Sekru Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan.